Monyo tanya, bala orang mayu lalu bergempuru. Sidak bela alit hati, lalu genap ikut sidak ninga, sidak tiarap berjakuk dan berjakuk dirimpu. Ngawa tidak terkenyit setairan, sidak berjakuk. Sidak tu tiap berjakuk monyitu semua orang Galili. Kati ku sidak dia dengar kita berjakuk dan berjakuk asal kita. Kita itu datai di mana patia, media ngau ilam, hari mana Mesopotamia, mana Judah, ngau Kapadosia, hari mana Pontus, ngau Asia, hari mana Phrygia, ngau Pamphylia, hari Egypt, ngau Kanan, mana Libya, semak Sirene. Sekedar kita datai di mana Rom, orang Judah, ngau orang bahasa Bukai, sudah masuk pengharap Judah. Lalu sekedar kita datai dari mana Krit ngau Arabia. Tang tanya pihak, semua kita ningau sedap jakuk dalam jakuk kita empu. Ngenang kerja besar dan gagal Allah Ta'ala. Terkenyit setelah alir hati, semua sedap boleh nanya pengendiri nama reti itu. Tang sekedar ngelesai ke sedap diharap, ke sedap orang tu mabuk. Udahnya Peter lup diri sama dengan 11 ikut sidak Rasul Bukai. Lalu nganyawa tinggal sidak berjaku ngagai orang mayuh menyitu. Kita orang Judah, ngasih semua kita terdiau di Jerusalem, dengar ku aku. Awak ku aku nusui reti utai tu ngagai kita. Sidak tu ukai mabuk, menyitu ku kita. Jam dia tu baru pukul 9 pagi. Taya ti benar tu mehutai tikot Nabi Joel. Tu utai dekat gaga aku buat penghujung dunia ku Allah Ta'ala. Aku dekat ngiri ke ruah kudus aku atas semua manusia. Sidak anak lelaki dengan anak induk kita dekat bernabi. Sidak pungkak lelaki kita dekat bergenerak. Lalu sidak tetuai dekat bermimpi. Amat datai ke sidak tinya di ulun kita. Lelaki ngau tindu. Dekat megak diri aku ngau roh kudus lebuah arinya. Tu sedak dekat bernabi. Aku dekat merik tanda ke arinya di langit. Ngau kelaik di dunia. Darah dekat bertumpah. Api dekat menyadi. Lalu asap dekat pegari balat. Mata panas dekat piam metang ke dunia. Lalu bulan dekat berbalik mirah baka darah kita manusia. Tu ngelulu ke hari penatai Tuhan ti besai serta bermulia. Lalu semua orang ti ngangau ke nama Tuhan deka hidup ke yang baru. Tu jakut Tuhan, terima kasih kalah talah. Dalam nama Lafai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Saint Luke ti nulis surat kerja rasul tu nang nadai nguradio maya utai tu nyadi. Tang ia nulis ada utai tidak tusui bala rasul tebisi ngau dia mayanya menyok bakal Simon Peter. Tang sebedau ku mai kita berarti kerti utai tinyadi mayanya klia aku dulu dekat ngelansok memet sudah madah kerti jakub pentikos tu dulu pentikos erti jakub pentikos ianya 50 kebuah piak laban ia nyadi kena hari ti 50 udah lepas gawai pasca. Baka maya gawai pasca, lebuah gawai pentikos, maya megak balau rajudah datai bertatam di Jerusalem. Lebih lagi balau sedak ti datai di menua bukai ti ngelingi menua Palestin tau ke hari menua tasia. Lalu tu megak hari ke udah dipilih Allah Ta'ala, Allah yang nuang roh kudusia ngagai bala murid Tuhan Yesus tibisi bergelumu di Jerusalem mayanya. Kebenar bala murid Tuhan Yesus ndang bedau mindah hari negeri Jerusalem. Taban sidak ngasih kepesan tau ketangkan Tuhan Yesus. Lebuah ya madah ngga sidak bedau ya ti diambil pulai ke surga menyitu. Anang angkat dari Jerusalem tang nganti pemberi tu dan semaya apai aku. Ia sudah tusui aku ngaga kita. Surat kerja Rasul bagi 1 ayat 4. Lalu berintai ke utai ti nyadi, buat bala Kristian menyok kelihau, tu megak 50 hari, udah lepas Jesus
angkat ido baru hari mati, mayari isto. Takos 10 hari udah Jesus angkat pulai ke surga, Ascension Day. Hari itu betul benar, alai mayalah talo ngerja pengawak tinyalai beketu. Laban tu meh maya mensia, maya benar bertatam di negeri Jerusalem. Lebih lagi, balau ti datai rimno bukai, rimno tasiak. Ti boleh bersaksi kutai ti nyadi. Lalu tu menyadi meh, maya ala tala numbuh ke eklesia atau ke gereja kita. Boleh penatai roh kudus yang. Tang pasal gaya utai ti benar nyadi banyak kliok, kita tidak boleh nemu engkau siliak. Kelimpah hari jadi tu suai senduk pesurat kerja rasul tu. Tang utai ti endang nyata di tu, ianya bala murid Tuhan Jesus ti udah bergelumu bersetia tempat, lalu diisi penuh oleh roh kudus. Ti datai baka donapi, engau munyi pangkok kabut balan. Tang di tu kita berarti senduk muti ngenak jaku banding. Tak kunya maka, kunya ajak, ngau api serta ngau pangkok kabut. Utai tu kelalu nyalai. Nyalai ya muti oleh dia tu suai ngau jalai banding ajak. Lalu kita berarti rebaca kita, mensia mayuah lalu begau, laban utai tu nyalai benar nyadinya. Lalu ulah bala rasul tak nyalai daripada sedak. Lebih lagi dalam sedak terbejaku, ngejaku nyalai. Tu meh kebuah sedak dikumai orang mabuk. Laban, nama orang mabuk, sidak suah mansut ke jakuk, tindak di sadang kita di temu sidak. Tang, pasal jakuk ke depan suat ke sidak, mayanya keliak, kita indak mengat nemu ngat terang. Tau ia jakuk ke di temu balong mensia, tau kau mengat jakuk kena di temu mensia. Laban jakuk gereka ke dikena senduk di tu, ianya glosalia. Glosalia. Lalu tu, tau semua reti do pengkah tadi. Jakuk kena temu mensia, ngau jakuk kena dia temu mensia. Tang utai tindak nyata benar, ianya penatai roh kudus, mayanyak keliak, merik pemberani, pengering, ngau kuasa berbala murid Tuhan Jesus. Pengering, ngau kuasa, tidak kena sedap bersaksi kaya. Laman tu meh kebuah roh kudus diberi. Dolor itu Tuhan Jesus terang benar madah ngesidak kaya, tang kita dekat nyambut kuasa lebuah roh kudus nurun atas kita. Lalu kita dekat nyadi kesaksi aku di Jerusalem, di semua muna Judah ngau Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Pala menyadi, leka jaku saksi dalam jaku ragreka, ndang sama ngau jaku berantu kenyawa. Ianya Martus, Martus. Lalu hari itu kita boleh jakuk roh putih mata, mata. Nyalai roh kudus merik sedang murid Tuhan Jesus kuasa kena jadi saksi kaya. Lalu tu dia kerja sedang nak dua bengkah jalai. Kesatu sedang berani meritaki Injil. Lalu kedua sedang bersaksi kaya hari sedang ti mandang ke ulah ngeperangai ti sebaka ngau ngiyampu, ngau ngi Tuhan Jesus. Dulu hari itu, bala murid Tuhan Jesus dan orang ti penuh lebah penakut. Ambil kebanding, St. Peter ti tuai bala murid bersangkal ke Tuhan Jesus tiga kali. Malam ia ti ditangkap setelah dipercara. Bala murid bukai pam kenyak baka tabuan rari ninggal ke Tuhan Jesus berkebun Gethsemane lebah ia ditangkap. Udah Jesus ti dikubur, sidak agi bala takut setelah bertambit pintu. Tang udah roh kudus datai lebari Pentikos, bala sidak lalu mansang berani. Lu kita medak pita berdiri bermua mensia mayu. Serta nerang kereta utai tinyadi, lalu nusui berita manah pasal Tuhan Jesus. Sudah angkat hidup baru, hari mati. Pemerani sidak tu megak ngujung ke mayu sidak mati kena bunuh orang. Dalam gaya ulah, ngau perangai. Bala sidak murid Tuhan Jesus, sebaka ngaulah ngau perangai Tuhan Jesus. Lalu tu ketegal kuasa roh kudus tidak beri ngakai sidak. Kemayar itu menjadi kita orang Kristian balat benar berjakuk ke pasal roh kudus ngau kuasa ya.
bisi ngaku diri, bisi Roh Kudus, serta madah kura bukai nadai. Bisi megak madah kena kita ndak berjaku ngejaku nyelai, takut tang kura putih, kita nadai Roh Kudus. Tang penemu tiap masa tu menjadi ndak penemu tiap saru, serta ndak patut depan sud. Roh Kudus ndak udah diberi ngagai kita, lebah kita nyadi orang Kristian. Lalu jalai Roh Kudus gawak buat penghidup, sikuk-sikuk kita bersari-sari tu sebakau ngejalai tiap bekerja keliak. Ia beri kita kuasa berani meritau ke Injil serta mengubah kita awak kita mandang ke perangai Tuhan Yesus dalam penghidup kita. Orang terdisi Roh Kudus sehingga orang terpenuh oleh pengerindu, pemanah, penelap, penglihat hati, pengagau, pemahir, penaluk, pemaruh hati ngau kuasa tulis nakang diri. Laban semua tu buah Roh magang. Galatian bagi 5 ayat 22 ngagai 23. Lalu kebenar menjadi tu meh gaya perangai Tuhan Yesus empu. Lalu tu meh tanda cepat kena kita ngabas sekali kurangnya amat penuh diisi ngau Roh Kudus sekali kena. Laban buah Roh nyak nang pengerindu. Hari kita itu mandang ke perangai ngulah sepakau ngambi Tuhan Yesus, kita mai mulia kaya. Nyalai ngatu program lalu pengidup kita bakal ke minggu tu dilengkak kaku nak katu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duluk mai bala peninga, sama dia jenuh, serta lup sampai ngu aku, agaklah talau tip taruh ngu apai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ianyak minggu hari Pentikos. Alah talau, maya tu keliak nuan ngajar, hati bala nemiak titaluak ke nuan. Lebuah nuan ngiruam agak sidak penampak Roh Kudus nuan. Beri ke kami megak ruahnya, awak ke kami tak betul sagam ngau rudiang dalam semua utai. Serta megak ngasai ke penglantang dalam pengering ngasukung ke diberi ya. Oleh pemanah Yesus Kristus penglepas kami tanda hidup serta mengenai perintah nguan dalam penyerakup Roh Kudus danglah talah siku ajak dia tu ledatai belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam aku bersampi awak ketuhan ngintu serta merkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngah penghidup kita lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

Ya, nyeneka kita mendeng ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Airi Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Iki jadi tu peningat dekat berkongsi kita Siti berita ya ke bisik di baca aku tu kelebih lagi berkawan ngau nembiak mit ya. Suruhan Komunikasi Ngau Multimedia Malaysia SKMM ngeduku kedua kod baru dikena negap ke pengawak nyaga pengguna ketebagi ngagai nembiak mit ba online ya. Jadi dua kodnya ianya kod nyaga nembiak mit CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC dikeluar ke hari baru Akta Keselamatan Online ya. Jadi kod yang peninga dekat berengkah di pejalai ke kena 1 hari bulan 6 tu ilak ya. Jadi kedua-dua kodnya netap ke tanggung pengawak diterang ngagai penyedia servis platform media rama dikena nagang tau ke nyekat pengerembai isi tau ngerugak bakal pengawak nipu tau ke jakut di bergede au. Jadi platform media ramanya megak dipinta berjalai ke pengawak netap ke umur pengguna dikena nagang individu ke berumur baru hari 16 tahun muka akaun baru ngambil ke uliah nampak ekosistem digital kelikun serta bisi etika ya. Jadi atur perkara tu dikenuku ke hasil hari sesi libat urus bergulai ngau mayuh bengkah raban kenyau hari pun tahun tu tadi ya. Jadi berbak ngaunya platform penyedia platform media rama udah diberi timpuah ke patut dikena berjalai ke mekanisme dikena netap ke umur orang ti berkena ke media rama berindia hari atur berjalai ke kod Pelindungan Kanak-Kanak hari Suruhan Jaya Communication Ngau Multimedia Malaysia SKMM ya. Jadi timpuhnya megak peningah berguna ngambil ke platform media rama uliah digagak netap ke akaun pengguna ke endang udah bisik uliah diperjalai ke ngau cara berenggar-renggat ya. Jadi atur pengawak tu dikena nentu ke pengguna ke berumur baru hari 16 tahun tu tadi ndak dikemendal ke muka akaun media rama baru ngau pengawak kena ngesah ke cara ti patut ngena dokumen resmi bakal tingki ngau maga pasport ya. Jadi atur titerit tau ke hukum dekat diberi ngagai penyedia platform netap ke hukum nyentuh ke 10 juta ringgit nanti semua ngelanggar atur ya keudah ditetap ke tu tadi neh. Jadi antara platform ke bisi kau ianya Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube di ngebuan lebih hari 8 juta ikut orang pengguna di Malaysia aja. Okey, ya, tadi berita ya ke bisi dibacaku ba berita kitai peninga. Okey, jadi udah lepas lagi mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau. Tang sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu ke Dibai tajuk Remawang Sa Tujuh.

scholarship biasa Sarawak tun tayap ngal scholarship Sarawak tun ko adura man dibuka sekali lagi bagi dunia ke Yulut ba sisi 2026-2027. Scholarship Francis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant unorang ngau ke buka itu miawak dua anak Sarawak Yulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29 dan 5-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya ba section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.

Selamat membaru kita dalam program Tungkat Semangat kita ke minggu tu. Kumpul saya terima kasih mengagai semua balau kekitangan YVM lalu beri selamat gawai ke semua kita. Baik kita pulai ke menua diri tahu ke kita gawok menjam ke ngintu gawai ungkup ke tahun tu. Jadi sebenarnya kita majak kekenang kita kumai kita belak bersamping waku. Apa yang kami diserga, kami beri terima kasih tegap pemesai pengerinduk nuan, pengasih nuan, ngawati nuan tetap memata ke kami, hati nuan cukup setia semanjai umur kami. Lebuh kami ngadap nganti hari gawai ketinya kau datai, kami bersampi minta nuan merekat ke tiap bengkah ruang bilik, tiap bengkah pejalai, kini tungok kami maya ke mensang ulai gawai ngagai menua ngendur dari empu. Kami buka bersampi minta nama berkat ke genap pengawak ke begumpuru berami jam gawai tika data itu. Tuhan, jaga hati kami, jaga rundian kami, sekumbang kami tiap berami dalam gawai itu. Asuh kami mengkang membuat hati itu tetap tau kesetia ngagai nuan. Tolong kami diau ngawakal ngapemintar penemu ngawati tiap baru. Sawup kami, awak kami ngasih ngagai jaku nuan. Awak ke pengerami tu mai mulia ngagai nama nuan. Lungriang ke kawal, pengerindu, pemayak, ngau penyerakup, pemanah gempuang antara kami. Jaga lalu lindung kami, lebu kami berjalai, nuju tempat di negagai kami. Beri kami penglikun, lebu kami tengah jalan alun, kena kereta, kena motosikal. Kami minta nuang isi genap pintu bilik ngau titi gaga ngau harmoni lalu minta nuang datai sama ngau kami berami. Kami terima kasih ke genap bengkah berkat yang diberi nuan semua utai kuda diada ke nuan ngagai semua kami. Lalu ke kami ndak boleh nak ingat ke pemanah nuan lebah semua utai di mana nang datai hari nuan megang. Kami bersampi nyerah ke program tu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kita sekali lagi bawa program Tungkat Semangat tu. Lalu aku beri selamat gawai ke semua balap peningau. Lepas kita nyokok datai bawa maya ngintu pengerami ti penghabis mana tu nyok gawai beri bahasa ngagai bangsa kita daya. Kita berterima kasih ngagai pemanah Tuhan tegal ya bisik penyinuk ke bangsa kita dayak. Kita berterima kasih mega ke Tuhan kuda cukup nelap, cukup mentas dan nyaga dan lindung lumri semua kita berguna kita semanjai tahun kuda gawai itu mega bisik mai reti mai tuju ti dalam leban genap pintu bilik atau ke genap ruang bilik kau ngasai ke pengerami itu hari ti udah diungkup ke Tuhan, udah dikemendar ke perintah. Lemri bahasa ngagi bangsa kita. Itu memangnya kita berterima kasih. Maya kita boleh bertemu baru. Mulai ngediri sebilik kawan melayan, ngebala temuai ke datai. Ngabas pengadiri, ngabang ngagi pengadiri. Maya titi gagal, lalu boleh meri pengerindu hati. Tau ke meri penghargaan ngagi diri semua diri, tak lebih lagi ngagi Tuhan. Tegal pengetahu kita ngagi kita ke bumai padi ku dah cukup menah lak ketahuan dudi lak lebih lagi menah lalu tegal berkat ku dah diterima kita mega nang cukup nur kita meri terima kasih ya tu memaya ruang bilik kaban belayan pulai ngagi rumah panjai pulai ngagi kampung diri masing-masing lebuh kita lama dan tak bertemu kita boleh bertemu sekumbang kita ke jalaikan kita ngabang ke pengendiri berabas ke keban belayan. Itu memangnya bangsa kita boleh bergulai berami dalam siti gempuang siti penyerakup. Jadi berorang ke Arab ke Tuhan Yesus Kristus sekumbang kita ke berami sekumbang kita ke ngemuan pengagau hati jam ke gawai tika datai itu. Kita juga diasung ingat Tuhan ngasuh kita nyaga hati kita. Ngambil ke kita mengkang tetap hati ngagai ya. Tetap setia ngagai Allah Ta'ala. Lelak ke mata kita ditumpu.

Ukitai ngagai Siti Nur. Tajak pa kita berami, kita ada tumpu ke mata pending roh kita ngagai Allah Ta'ala ti hidup. Timri kita genam iti berkat kita berguna kita. Jaku Tuhan moga bisi madah bajaku dalam bagi 4 ayat 23. Lebih hari semua tai bukai jaga ati nuan. Leban tiap iti utai tiap iti utai kok pansut area tinuan. Jaga tinuan. Amat me kita berami, kita mesti jaga hati kita. Laban area tinya me utai pansut dari penghidup kita. Sekumang ke berami, sekumang musim kita ke kiruah, ricah kin kita. Lak ke kita sama berjimat, bila nang kita kelalu, ndak biga-iga kita anyut tau ke terapung-apung ngagai pengelantang dunia ngagai utai kendak tentu berpengerai di dalam roh kita lah kita nagang diri kita bisi makai mesti ngirup nagang diri anang sampai kita mabuk tau ke sebarang utai ke uliah ngelembut ke semangat ngau pengarap kita tau ke utai kulih matah mutus ke kawal kita yang Allah Ta'ala. Lah kita belah sama ingat pengenalan kita, identiti kita. Ngautai keadaan kita, ukai semina bisik ditemu kita buat tradisi, ukai semina bisik ditemu kita buat adat bahasa kita ajak. Tang utai kebenar, utai terkekal, berlama-lama ya, semina ditemu kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia ti penyelamat dan penebus kita. Dalam bab Joshua bagi 24 ayat 15 bisi madah menyitu. Joshua bisi nyebut buat kami ngau kami sebilia. Kami milih Arab ke Tuhan. Nyak jaku Joshua di dalam pengelantang penghidup ya, ia mengkang agi nan kediri. Milih tu pilih kita siku-siku. Milih Arab ke Tuhan. Tau kemilih meloyo. Lah ketuk nyadi siti jakut. Ti kena kita declare. Kena kita nyebut ngau nyemetak. Kita mengkang oleh kering. Nyadi orang Kristian. Nyadi rumah tangga orang Kristian. Semanjai musim gawai itu. Gagaknya nyadi siti deklarasi. Madaka aku ngau kami sebilih. Milih Arab ke Tuhan. Maingoh mau tay kendak ngasuh kita anang nare ngawo beka kami dok kita impu milih Tuhan dok milih ke kita ya mina merik jalai jadi lebih kita bergempuru bergelumu ngokaban belayan ngopangan lak ke kita itu orang Kristen jadi kesaksi Allah Ta'ala jadi kesaksi tingemuan pengerindu Tuhan kemuan pementas. Kemuan nanti tu lengampun. Kemuan nanti tu bisik pemayak. Lalu lah ke jaku kita. Uleh nyari ke perangsang bagi orang bukai. Lah ke pengawak kita. Lah ke ulah kita. Tindakan kita. Ngayan ke gaya sifat-sifat Kristus. Gaya Kristus. Lah ke pengerami tu dikenal kita masuk Allah Ta'ala. Ukai mai kita ngejang jauh hari Tuhan. Ingat ketuk. Kita tahu berami, dia suruh Tuhan berami. Tanganan ngagok pengerami itu, ngasuh kita ngejang jauh hari Tuhan. Tahu keputus kawal dengan Tuhan. Bob Kudus moga bisi nangkan kita ngau jakuk, Rom 12 ayat 2, bunyi itu. Anang nunda cara ngau ulah dunia itu. Tanglah ke kita diubah. Hari kita kengemaru kerundiang kita. Anyak jakuk dalam Rom 12 ayat 2. Kita hendak dia so nunda. Utai di dunia tendang mayu. Tang kita hendak so nunda. Cara tau kendak so nitiah ke pattern dunia. Tang kita dia so ngayan ke kita berubah. Hari kita temilih ngemaru ke jalai rundiang kita. Nyerilah ke kita sama berhati-hati, ngenau akal, hidup sekumbang gawai itu, bersamping, wati tetap,
lumengkang baurat-urat bak pemendar jaku Tuhan. Indah lebuh mayau pengerami itu amat-amat ricah. Tau ke amat-amat ngasuh kita tadi gagal rindu tanang kelalu terpejuah jauh. Ngagi semua paindai anak-anak miring cara anak kita. Anak-anak ngeraro tiutai patut deraro. Amat metu maya berami begawai tang anak ngasuh utai kelalu lebih. Biar ke laki indu dara bujang tuai biak. Anak-anak ingat-ingat apa indai kenemu Tuhan. Titiah ke jalai Tuhan. Dia bisik sempadan. Ngagi orang ke biak. Anang nak mengkang kering kita dalam pengharap. Anang boleh dikemalu ke orang. Tahu ke kita anang malu berdiri teguh bagi pihak Kristus. Ndak kita rugi. Ngagai tiap bengkah ruang bilik. Lak ke rumah tangga kita diisi. Ngau pengagau, ngau pengericah, pengerindu, ngau pemakai. Di mana tang anang megok kita ndak bersampi. Anang megok ngiar ke jalai pengerindu. Ngau hadirat Allah Ta'ala. Lak ke Allah Ta'ala nguan ruang bilik maya gawai itu. Lalu ngage balo ke jalai dengah jalai alun. Pulai ke menua, ngau pasar, ngau kampung, ngau rumah panjai dirimpu. Kita bersampi ke penglindung Tuhan, penglikun Tuhan, ngau sidak semanja jalai. Lah ke Tuhan, beri kita penglikun dengan jalai alun, beri kita penyerakup, ngau diri sebeli, ngau kaban belayan, lalu mai pemai ngagai komuniti bangsa kita. Bok Mazmur 67 ayat 6 bisi madah, menua kita meri pengetahu. Arti yang luar kasil. Allah Ta'ala kita merkat kita. Ya bahwa Mazmur 67 ayat 6. Jadi, tu mekebuah kita pegawai. Lepas Tuhan dah merkat ke menua, bangsa, kampung, rumah panjai kita. Ya kebenar tiap iti utai di mana. Dan datai dari Tuhan. Laki kita mengkang berterima kasih. Mengkang membuat nanti baru. Mengkang membuat nanti tetap ngagi ya. Lalu ngari ke semua, ngari ke kami sebilik, lalu biar muka bagi pihak RTM, kita sampai lah ke pengerami gawai itu, mai pemai, mai erti kebesai, berkat gawai daya tahun 2026, lah ke Tuhan mengkanggau kita, gayo guru gerainya mai, happy gawai ngagi semua, balau kita, balau peninggal.

Ya, nyanakak kita mendiang ke program Tungkal Semangat bugolengau Pastor Nicholas Ningkau. Siti program tidi keluar ke Ken Mikeri YFM Bandi Kuching Peninga ya. Jadi pukul 9 tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bugolengau pengelola program kami ya kebukai nangkan ketuk lagi ba Y912 ba pagi hari Minggu hari tu 24/5/2026 ninga ke kita ngau duitik lagu gawai lagu kedibai Jessica Timah berpadu nyawa ngau Gilbert Gawang tuak darah tang sebenarnya tu lagu kedibai artis PBP buka pintu buka ngau tu mumpuk lelaku peningah bye bye selamat hari Minggu Tuhan merkat kita semua.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Nasriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Mainai aku bala tua ngau bala kapan belayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai aku mewakili klub ngepan Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Nasriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Nasriaman. Selamat hari gawai.

Jangan lupa dengarkan ekspresi di Sibu FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini melalui radio dan RTM Klik hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.

Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu kepada kita orang. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari Ahad 24 Mei 2026 Masihi bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan kami pagi Tok Sazia Jia, insyaAllah akan menemani kita orang dari jam pertama sampailah jam yang ketiga kelak. Apa khabar kita orang Teh? Apa cerita malam tadi? Kita pun dah nanggar rimpun untuk perlawanan bola sepak di mana Johor Darul Takzim dah pun meraih keputusan juara Malaysia Cup dengan mengalahkan

dua diucapkan kepada Kuching City atas komitmen yang tinggi dalam perlawanan pada malam tadi. Kepada kita orang, terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Lizzie, Zizah.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda. Kembali menerusi ekspresi 912 Sibu FM. Segalanya untuk anda. Dalam pagi tu seperti biasa, untuk kita ketahui keadaan cuaca di sekitar Sibu, kita bersama dengan pegawai di Jabatan Meteorologi, Anwar. Assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Apa khabar kita, Tek?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Selamat kita nak nyambut Raya Haji nak, oh.
1: Ya, betul.
0: Awal nak madah tak, selamat Raya Haji untuk kita. Pulang ke kampung, Sik?
1: Tidak.
0: Ah, Sik pulang kampung. Oh, sinilah asal kita tak?
1: Ha?
0: Orang sini asal kita teh.
1: Saya Pahang.
0: Pahang, sorry. Oh, orang Pahang eh.
1: Ya,
0: oh,
1: betul.
0: Jadi pandailah cakap Sarawak ni.
1: Sikit-sikit.
0: Sikit-sikit lah. Dah lama eh bekerja di Sarawak?
1: Ya, baru.
0: Oh, baru bekerja di Sarawak. Ya. Selamat bertugas di Bumi Kenyalang ya, Cik Anwar. Okey, silakan dengan laporan cuaca untuk hari ini.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya sampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini keadaan cuaca baik dan pada sebelah petang ini diramalkan akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam ini pula dijangkakan akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut ombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan akhir sekali, suhu pada hari ini diramalkan sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada hari ini. Kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih Cik Anwar, selamat bertugas.
1: Ya, sama-sama.

0: Sirah setiap hari di Ekspresi CUFM, segalanya untuk anda.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Zaid Al-Khair, ataupun maksudnya Zaid yang baik. Apabila berita mengenai tersebarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, membawa ajaran Islam, Zaid telah menyiapkan tunggangannya dan mengajak pembesar-pembesar kaumnya untuk berkunjung ke Yasrib, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang ikut serta dalam rombongannya adalah Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juain dan banyak lagi lah. Dan apabila sampai di Madinah, mereka terus menuju ke Masjid Nabawi dan memberhentikan tunggangan mereka. Pada masa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan ucapan kepada kaum muslimin dan baginda berada di atas mimbar. Kata-kata itu menyebabkan mereka terpesona dan mereka menumpukan perhatian kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat kaum muslimin yang khusyuk mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan mereka yang tertarik dengan Islam, akan tetapi Zur bin Sadus telah bergegas keluar daripada situ dan pergi ke Syam menganut agama Nasrani. Namun Zaid Al-Khair dengan sahabat yang lain telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahawa, wahai Muhammad, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya kamu adalah pesuruh Allah. Lalu Nabi kan noleh, siapa kita tu? Makanya madah, nama aku adalah Zaid Al-Khail. Lalu baginda mengatakan bahawa nama kita bukan Zaid Al-Khail, tetapi namamu adalah Zaid Al-Khair. Maka semenjak daripada peristiwa itu, Nabi SAW membawanya ke rumah. Baginda ditemani oleh Umar Al-Khattab dan sekumpulan sahabat yang lain. Baginda mempersilakan Zaid untuk duduk di atas alas bantal yang disediakan. Lalu nyasi maut nerima, mungkin rasanya baginya tidak beradab memakai alas di depan Rasulullah SAW. Lalu berlakulah peristiwa tolak menolak. Baginda nyuruhnya memakai alas, nyasi mautnya beri dengan Nabi balik. Nabi beri dengannya balik, nya beri dengan Nabi balik. Maka menyebabkan Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai Zaid, macam ni keadaan kita hari itu? Maka Zaid menjawab, aku sukakan kebaikan, orang yang baik dan melakukan kebaikan. Maknanya secara fitrahnya Zaid tu seorang yang suka kepada kebaikan dan suka melakukan kebaikan. Maka Nabi bersabda, ini adalah petanda kebaikan daripada Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maka mendengar penjelasan itu, maka Zaid pun mengatakan bahawa segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ku berada di atas landasan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Lalu sambilnya memandang baginda, nyemandah dengan Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kita beri dengan kami 300 orang angkatan berkuda. InsyaAllah aku berjanji akan melancarkan serangan bersama-sama mereka ke atas kekuasaan Rom dan menakluki mereka. Lalu membuatkan Rasulullah SAW merasa berbesar hati, alangkah baiknya lelaki ini. Lelaki bagaimanakah kamu ini? Puji Rasulullah SAW kepada Zaid. Namun akhirnya umurnya si panjang, ketikanya nak balik tadi, ia telah mengalami demam yang disebabkan oleh wabak penyakit di Madinah. Pada ketika itu Madinah sedang dilanda wabak demam. Sebaik saja Zaid meninggalkan Madinah, dia telah ditimpa oleh wabak demam tersebut. Dalam keadaannya tidak bermaya akibat demam yang dialaminya, Zaid Al-Khair meneruskan perjalanannya untuk kembali ke kampungnya di Najd. Lalu dengan harapan, ia berharap dapat menemui kaumnya dan mengislamkan mereka. Semangat dahnya dapat hidayah daripada Allah SWT nak memeluk agama Islam tadi, nak mengajak orang di kampungnya untuk memeluk agama Islam. Namun akhirnya maut lebih dahulu menemuinya dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di pertengahan jalan. Jadi inilah antara usaha para sahabat itu, walaupun baru memeluk agama Islam, tetapi semangat mereka berusaha untuk mengajak orang lain, menyeru kepada Islam, menyebabkan mereka ini kedudukannya amat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan boleh menjadi contoh kepada kita. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut, dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan compound maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari, atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.
0: Kembali menerusi ekspresi 912 WFM, segalanya untuk anda. Dan apa kita seperti biasa, Sazia nak kongsikan dengan kita orang berkenaan dengan tips sihat daripada WFM. Jadi hari itu Sazia nak kongsikan berkenaan dengan tips penjagaan kesihatan mental. Haruslah dijaga nak. Tips penjagaan

dan bermanfaat, sentiasa berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan, lakukan aktiviti fizikal, senaman, berjalan dan beriada, dan seterusnya kongsi perasaan dengan orang yang dipercayai. Kepada kita orang, terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912. Pastikan jaga kesihatan kita orang. Sip FM.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Apa khabar kita orang? Semoga kita orang berada dalam keadaan yang sihat hendaknya pada hujung minggu tu. Selamat berhujung minggu. Yang bertugas, selamat menjalankan tugas kita orang. Dan kepada adik-adik kita, dah pemula bercuti. Oh, cuti sekolah. Manfaatkanlah cuti ya dengan sebaik mungkin. Okey, jangan lupa untuk ulang kaji pelajaran kita orang. Walaupun di musim-musim cuti. Belajar, main-main juga di waktu cuti tu, ulang kaji ya harus untuk kita orang nambahkan pengetahuan kita orang lagi. Apapun, insyaAllah 10 jam pagi kelak kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Kepada kita orang, pastikan kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 CFM, segalanya untuk anda.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laju jual kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
2: Hai, dengan Kak Onin, Kak. Pak Haji Lee laki Kak ajar senar. Ha? Kita singa Kak, Kak.
1: Hai, Pak Haji Lee?
2: Auk lah.
1: Ay, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
2: Biar tak ada-ada.
1: Pakai motosikal, ya, Tek.
2: Salah orang kali.
1: Bila hanya ninggal?
2: Belum lama juga Kak Isah madah dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
1: Ay. Kejap.
2: Apa ya?
1: Dah mesej masuk tu.
2: Lainnya mesej ya? Kak aku nak
1: ambil. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
2: Apa hal?
1: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Terus nahan kita.
2: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak orang tu tak pelik-pelik kok.
1: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
2: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Antonnya.
1: Dengar kita dulu.
2: Apa ya?
1: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
2: Siapa lah ninggal?
1: Besarnya nak di Senanjung yang ninggal.
2: Ya, Kak.
1: Orang tua ya terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
2: Aduh.
1: Pisah nak lumak umur kan tua ya.
2: Hai.
1: Sempat menuhulah makai batang kayu. Bukan makai besi.
2: Aduh. Si betul lah cerita tu.
1: Si.
2: Nasib kakak si pergi siar. Mula terkejut saja

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ha. Kau beli barang kat sini juga?
1: Mestilah. Sebab barangan dekat sini harganya berpatutan. Kualitinya bagus. Persekitaran bersih. Ada satu lagi. KPDNKK dah menyediakan kuota perkhidmatan pengguna. Macam dekat ujung tua. Jadi kalau ada apa-apa masalah, boleh buat aduan dekat situ. Kalau nak timbang berat barang yang nak beli pun boleh.
0: Habis kalau tak ada kaunter pengguna tu, macam mana?
1: Ada dua aplikasi yang dah disediakan oleh KPDNKK untuk kita buat semakkan harga dan juga aduan. Satu nama dia My Kira GST dan satu lagi Easy Adu. Jadi kalau ada apa-apa masalah, bolehlah terus dia telefon ke talian pengguna, nombor dia 1-800-886-800.
0: Oi, mulai sekarang ni maknanya kita dah boleh jadi pengguna yang bijak lah ni.
1: Mestilah.

0: Boka 98.7 MHz.
1: Kembali menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Terima kasih setia dengarkan siaran BFM ke udara. Dan apa pula kita orang tek, ada yang gago masa tu. Almalumlah nak, silamak lagi nak nyambut perayaan Hari Gawai.

gawai. Walau apapun, semoga urusan kita orang dipermudahkan. Okey, sebelumnya kami nak maklumkan kepada kita orang berkenaan dengan operasi feri Batang Paloh sempena Hari Raya Aidiladha. Si lupa juga untuk perayaan Hari Raya Aidiladha, ada yang mula persiapan juga beli barang-barang untuk perayaan Hari Raya Aidiladha. Berhati-hatilah selalu dan semoga urusan kita orang juga dipermudahkan untuk hari itu. Okey, kita sambung lagi pemakluman berkenaan dengan operasi feri Batang Paloh. Okey, sempena perayaan Hari Raya Aidiladha dan perayaan Hari Gawai 2026, di mana perlanjutan masa feri bahagian Mukah dilanjutkan. Ada tiga feri sebenarnya, di mana feri akan beroperasi bermula 22 Mei 2026 sampailah 7 Jun kelak, seawal jam 6 pagi sehinggalah 1 pagi. Yang merancang untuk bercuti Hari Raya Aidiladha kelak dan juga perayaan Hari Gawai, rancanglah perjalanan kita orang sebaik mungkin. Okey, kepada kita orang, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

Ya, dengarkan ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Hai, hai, hai. Kami masih lagi menemani kita orang, Sazia Jia, sampailah ke jam yang ketiga kelak 9 sampai jam 12 tengah hari. Apapunlah kita orang tek, semoga hari tu kita orang baik-baik aja, jaga kesihatan dengan sebaik mungkin. Yang tengah scroll telefonnya, yang tengah nangga-nangga telefonnya nak, pastikan kita orang sentiasa berhati-hatilah ketika melayari internet, kata orang nak. Maklumlah kini tu dalam era digital, telefon mudah alih tu jadi sebahagian daripada kehidupan harian kita. Macam-macam aplikasi yang boleh kita muat turun setiap hari, sama ada hiburan, komunikasi, pembelajaran ataupun urusan pekerjaan. Tapi kita juga perlu sentiasa berhati-hatilah dan berwaspada semasa kita memuat turun sebarang aplikasi ke dalam telefon mudah alih kita. Dan pastikan aplikasi yang dimuat turun ya hanya daripada platform rasmi aja. Sebelum kita orang nak memuat turun sesuatu, semak dulu ulasan pengguna, jumlah muat turun serta kebenaran akses yang diminta oleh aplikasi. Ingat, kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar, seperti kita boleh hilang data peribadi kita, akaun media sosial kita boleh digodam, malah kita boleh juga mengalami kerugian keuangan akibat penipuan dalam talian. Jadi pengguna haruslah menjadi pengguna digital yang bijak dan sentiasa mengutamakan keselamatan cyber demi melindungi diri kita serta keluarga. Okey, pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

0: Layan ekspresi Cebu FM.
1: Kak, kak, kak. Oka, tak garam lah kak. Oka. Kurang, kurang masin rasa mi kita tu kak. Tak garam lah kak.
2: Okey, jap, jap, jap.
3: Hai, kami rasa okey macam itu kak. Cukup rasa garamnya tu.
1: Cik ah. Kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik tambah lagi, tambah lagi. Ah. Ah, tok barunya. Eh, baik. Eh, hai tok pun kurang manis eh. Aduh. Eh, tambah gula sedikit. Eh. Aduh, masih kurang. Tambah lagi tok.
3: Banyak juga.
1: Ah, tok barunya ada
3: Kita eh takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
4: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.

kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 CFM, segalanya untuk anda. Kembali menerusi Ekspresi 912 WFM, segalanya untuk anda. Dah pun 10.38 minit pagi pada ketika tu. Selamat berhujung minggu dan selamat beristirahat buat kita orang semua. Dan malam tadi, kawan kami mesej, nyamanahi sepat move on kami malam tadi kau. Kucing si berjaya. Ya, jangan kudak. Ya, tak kami tak. Kita patut bangga kerana kucingnya ada pengalaman yang baru dalam perlawanan tu, dan kami nak kongsi juga berkenaan dengan info perlawanan pada malam tadi. Kucing City FC anggap kekalahan Piala Malaysia pengalaman berharga. Kekalahan di pentas akhir Piala Malaysia tetap dianggap sebagai satu pengalaman. Sebagai satu pengalaman buat Kucing City FC, meskipun tewas 0-2 kepada Johor Darul Takzim JDT di Stadium Nasional Bukit Jalil pada malam tadi. Dan ketua jurulatih Kucing City FC, Aidil Syahrin Sahak berkata, pasukannya mempamerkan aksi yang sangat baik, terutama pada babak pertama apabila berjaya mengawal permainan dan menyekat rentak Harimau Selatan. Dan yang seterusnya, kita sebenarnya orang cakap berbanggalah dengan pencapaian Kucing City FC. Kita tak berbangga sebab kita mara ke pentas akhir Piala Malaysia buat kali pertama ya dalam sejarah kelab ya. Jadi walau apapun, kita harap untuk Kucing City FC ambillah sebagai satu pengalaman, dan kedua-duanya memberikan komitmen yang terbaik pada malam tadi, JDT dan juga Kucing City FC. Dan kita harap selepas ini Kucing City FC bolehlah menilai kelemahan, terutamanya dari aspek penyudah dan pengalaman dalam perlawanan berintensiti tinggi ini. Dan apapun kepada kita orang pada ketika itu yang melakukan perjalanan yang jauh, memandu ya, berhati-hatilah selalu. Terus setia dengarkan kami menerusi Ekspresi 912 FM, segalanya untuk anda.

0: Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Bukah 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
3: Clearjet 35 Alpha after takeoff, turn to a heading of 200 and climb to 3000.
1: Jadikan Sibu FM

0: raya.
1: Harus diingat, bukan hanya kita seorang saja yang menggunakan jalan raya. Seeloknya bertimbang rasalah di antara satu sama lain dan elak mencetuskan provokasi sesama pengguna jalan raya yang lain. Selain dapat mengelakkan kesesakan jalan raya, ia juga bagi memastikan keselamatan diri anda selamat. Oleh itu, semua pemandu hendaklah saling bertolak ansur dalam berkongsi kemudahan jalan, hormat menghormati ketika memandu dan tidak membunyikan suara kenderaan dengan melulu atau dengan nada yang terlalu kuat sehingga mengganggu perjalanan serta mengundang kemarahan pemandu yang lain. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Selamat memandu dan selamat mendengar Sip FM, segalanya untuk anda. Kepada yang memandu, selamat memandu. Yang melakukan perjalanan yang jauh di ujung minggu tu nak, walaupun pastikan kita orang memastikan kenderaan kita orang ya diselenggara terlebih dulu, okey, sebelum memulakan perjalanan yang jauh lah. Cuba cek tayar kita orang dalam tayar dalam keadaan okey si anginnya, tekanan anginnya okey si, bateri untuk kereta tak orang, minyak enjin, penapis udara, air radiator, brake, ya paling penting pastikan brake berfungsi dengan baguslah, dan seterusnya lampu dan juga wiper kita orang. Pastikan semua lampu dan wiper berfungsi dengan baik untuk penglihatan yang jelas ketika, terutamanya pada ketika hujan. Wiper ya amat-amat penting, dan lampu juga amat-amat penting untuk kita orang melakukan perjalanan yang jauh pada ketika waktu yang pada ketika waktu malam. Dan pemeriksaan penyelenggaraan awal untuk kereta sebenarnya mampu membantu kita lah untuk mengelakkan kerosakan dan mengurangkan risiko kemalangan serta memastikan perjalanan jauh kita lebih selamat dan juga lancar. Kepada yang memandu, utamakan keselamatan diri kita orang, utamakan keluarga dan memastikan kenderaan berada dalam keadaan yang okey sebelum memulakan perjalanan. Ingat, kenderaan yang diselenggara dengan baik adalah kunci kepada perjalanan yang selamat. Okey, pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 Sip FM, segalanya untuk anda.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda. Kembali menerusi ekspresi 912 Super FM, segalanya untuk anda. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat untuk hari tu, hari Ahad 24 Mei 2026 Masihi, bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah, kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Waktu solat bagi zon 4, Igan Oya Balingian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan juak song, di mana waktu subuh pada pagi esok pada jam 5:09 pagi, dan waktu

7.52 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan Juak Kajang. Di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.12 minit pagi, waktu zuhur 12.34 minit tengah hari, waktu asar 3.57 minit petang, maghrib 6.39 minit petang dan waktu isyak pada jam 7.53 minit malam. Seterusnya, waktu solat bagi Zon 6 pula, Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban dan Juak Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.13 minit pagi, waktu zuhur 12.34 minit tengah hari, asar 3.58 minit petang, maghrib 6.39 minit petang dan isyak 7.53 minit malam.

2 Rabu 10.15 minit pagi menerusi Ekspresi 912 bersama DJ Sibu FM dan tetamu istimewa mengupas topik-topik semasa, sembang santai, info bermanfaat serta banyak lagi topik-topik menarik untuk dikongsikan bersama hanya di Sibu FM, segalanya untuk

0: Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz. Selangau 102.1 MHz. Bukah 98.7 MHz. Song 99.8 MHz. Kapit 94.3 MHz. Belaga 103 MHz. Sarike 94.6 MHz.
2: Terima kasih terus setia dengarkan kami menerusi ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda. Kami Sazia Jia menemani kita orang sehingga jam 12 tengah hari kelak. Apa pula kita orang tek? Ada yang mula persediaan untuk masak bagi tengah hari kelak? Apa menu masak tengah hari tu? Ada masak nyaman-nyaman hujung minggu tu nak? Almaklumlah waktu cuti nak. Mestilah kita apa masak dengan penuh kasih sayang bersama dengan keluarga. Walaupun selamat memasak kepada yang tengah memasak sambil-sambil dengarkan siaran CBFM ke udara. Okey, sedikit info yang kami nak kongsikan dengan kita orang berkenaan dengan teater. Kami merupakan salah seorang peminat teater juga, di mana teater muzikal sulung M. Nasir Mencari Liu akan dipolahlah, di mana selepas puluhan tahun menghidupkan dunia seni menerusi muzik dan lakonan, legenda muzik tanah air Dato' M. Nasir membuka satu lagi dimensi baru dalam perjalanan seninya menerusi penerbitan teater muzikal Mansur dan Jualiu. Naskah itu menjadi projek teater muzikal sulung yang diterbitkan bersama-sama dengan isteri Datin Malia Musa, dan mereka sedang mencari Liu, iaitu watak heroin yang bakal menghidupkan pementasan berkenaan. Tok lecturer kami marik masa di Aswara, okay, Datin Malia Musa bersama-sama dengan Datuk Nasir dan Datin untuk membuka dimensi baru dalam penerbitan teater musical Mansur dan Liu, di mana Datin Malia Musa, pemegang watak Liu, perlu memiliki ciri-ciri tersendiri termasuk gerak tari yang gemalai, tutur bicara yang bijaksana serta suara lunak dan gemersik bagi melengkapkan gandingan dengan karakter Mansur dalam teater tu lah. Nyamada yang akan mencari orang yang berkarakter untuk menghidupkan teater Mansur dan Liu tu. Dan Tok merupakan teater muzikal yang pertama dihasilkan, di mana kelak akan merealisasikan pencarian untuk uji bakat. Yang berminat nak pergi ke uji bakat untuk teater bolehlah pergi terbang ke Kuala Lumpur, di mana mencuba dan tampil untuk teater musical Mansur dan Jualiu. Okey, kepada kita orang, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

0: Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Mukah 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
3: Clearjet 35 Alpha after takeoff, turn to a heading of 200 and climb to 3000.
1: Jadikan Sibu FM

0: Laju je kita kak. Nak pergi sini ya.
1: Hai, ngak kak oninggal. Pak Haji Lee laki kak ajar senah. Ha? Kita si ngakak kak.
0: Hai, Pak Haji Lee.
1: Aw lah.
0: Ayuh, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas tek kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Apa kemotosik kal ya tek?
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga kak Isah madah dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ayuh. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gagu nam yak.
0: Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham kak. Kak Isah mesej kami tu. Terus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nangka kontor tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakangan kita tu kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada. Kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur orang tua ya. Sempat menuhulah maki batang kayu. Bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut tajak si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebar, kecoh bolehnya kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, kejut tak sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa.
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.
0: Halus.

Kembali menerusi ekspresi 912 Sigur FM, segalanya untuk anda. Jangan lupa berita waktu akhir yang terkini, semasa dan mutakhir. Saksikan berita tengah malam pada jam 12 di TV 1 Mewarnaimu. Dan berita tengah malam dipancarkan secara langsung dari Studio N2, Studio Berita TV RTM, Wisma Berita RTM, Angkasa Puri Kuala Lumpur, terus ke skrin televisyen anda. Kepada kita orang yang belum muat turun RTM, klik menerusi telefon mudah alih ya. Muat turun kini tu, okay, aplikasi RTM klik .rtm.gov.my. Kerana dalamnya kita orang boleh tahu apa-apa maklumat dan juga hiburan terkini menerusi RTM klik. Dan selainnya juga, kita orang boleh ikuti portal baru RTM Sibu FM, radio.rtm.gov.my. Okay, dan insyaAllah selepas tu kita akan ikuti berita YFM dari Kuching jam 12 tengah hari kelak. Tapi pastikan kita orang kekal dulu bersama dengan kami, Sazia Jia, Sibu FM, segalanya untuk anda.

lupa dengarkan ekspresi di Sibuk FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi ekspresi 9.12. Kami Sazia Jia menemani kita orang dari jam yang pertama tadi sampailah ke satu. Sibuk asal nak oh. Jam celik. Dah pun kita berada di penghujung untuk ekspresi 9.12 untuk hari tu. Dan apapun kepada pendengar setia Sibuk FM, terima kasih setia dari awal sampai ke akhir. Dan kita juga nak berterima kasih dengan Encik Siau kita di MCR kerana banyak membantu kita di konti tu. Okay? Dan walaupun kepada kita orang, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi Sibuk FM. Selepas tu untuk kita ikuti berita YFM Kuching dan

Telik IT itu sangat penting untuk generasi-generasi muda sebegini. Malah mereka pun digelar sebagai generasi digital kan. Jadi sekiranya kita mengekal ataupun mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan remaja ataupun kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, saya tidak fikir ia akan membantutkan Celik IT mereka, kerana usaha-usaha untuk Celik IT ini dapat kita laksanakan dalam pelbagai aktiviti lain yang berpandu. Ya, contohnya kalau di rumah kan, kita galakkan anak-anak melayari internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat untuk pembelajaran. Tapi sekali lagi yang saya nak tekankan, berpandu, dipandu oleh ibu bapa ataupun di sekolah dengan guru dan sebagainya.

0: sekali mendengar lagu-lagu saya dan menerusi radio ini dan saya sayang orang sibuk. Katakanlah, dengarkanlah, sayanglah.
1: Sibu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz. Berdetak lupa jantungku bila ku dengar namamu. Song 99.8 MHz. Buka 98.6 MHz.

Selamat tengah hari bergulang aku dengan Stephen berita tengah hari YFM. Johor Darul Tazim JDT ngalah ke Kuching City FC 2-0 ba final Piala Malaysia 2025-2026 ba Stadium Nasional Bukit Jalil di Kuala Lumpur demalam. Dua gol Harimau Selatan Ari Marcus Gerlimi ngau Arif Aiman. Menambah ke gelar champion ke-6 kali ngagai JDT. Pengundi berlabuh boleh Piala Malaysia hari tahun 2017, 2019, 2022, 2023 ngau 2024. Lalu 2025 lalu ngaunya tim ke terubah boleh trofi berprestij bak musim ke-4 berjurut-jurut. Sama bisi datang mata ke pekinnya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Pengawal miring tinggi nyadi tradisyen Raban Bangsa Dayak kengemuan potensi besar diaku nyadi waris budaya. Tindak berupaya barengan nasional serta dekat di perunding hari baru pengiktirafan UNESCO. Menteri Penyelaku Bangsa Dato' Sri Aaron Agodagang madah ke adat asal pengawak miringnya, mayoriti bahkan nilai spiritual, terima kasih, berbahasa ke rampak menua serta minta diri dalam pengelanteng. Nyalai adat asalnya agi dikemerat ke nyentuk ke sarito. Laban tebal lagi maya pengerami gawai ngau pengerami adat asal Raban Bangsa Dayak. Pengeransi ngetan ke budaya Dayak udah mandang ke pemujur. Lebuh pengawak ngajat diaku nyadi pesaka asal bangsa dalam tahun 2007 subak. Tungayan ke komitmen perintah ngetan ke budaya Raban Bangsa. Nyadi ke identiti nasional. Yang maksud ke Jakarta bahawa pengerami malam mantar gawai Dayak bagi Menua Sibu 2026 di Sibu Demalam. Pengawal numbuh ke Kepalan Kebudayaan Bidayah dibau oleh nyadi merangsang serta ngermai kagi warisan budaya ngau identiti Raban Bangsa Bidayah bersitiaknya. Kaban Konsel Negeri Sitak Tasik Biru, Dato' Henry Harry Jineb, madah Kepalan Kebudayaannya dekat di penyadi Premier Sarawak, kena 22 hari bulan 6 tu ila. Yang madah ke bunyinya lebuh diranau pengarah berita udah pengerami berjalai berbala mayuh gawai Dayak Bau 2026 di Bau. Pengawal berjalai berbala mayuhnya diatur setiap engau penembuk Palan Kebudayaan di dekatnya di Palan Keterubah berjalai ke aktiviti kebudayaan ungkup komuniti berkandang menuanya. Palanya dekatnya di Pelasa mengatur pengawal di bekawa engau tradisi main asal serta adat Raban Bangsa Bidayah ngambil ke terus dijaga serta ditampung agar rebak dudi ari ilak. Pengawal ngatur Borneo Island International Big Bike Festival BIIBBF ke-24 terus nyadi pelasar berguna. Dikena negap ke semangat sekaban ngau solidarity community depan motosikal besar di rantau Borneo. Direktur Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU, Ramzi Abdillah, madah ke festivalnya ukai seminat ngempuruk ke community rindu ke motosikal besar ajak dan megap mandang ke penegap kawal serta semangat bergulai ngambil ke serta semangat bergulai antara ngambil bagi Sarawak sampai Brunei Labuan ngau Kalimantan Indonesia. Yang ada ke semangat penyerakup tidak dikemerat ke hari festival tu berguna benar maya dunia timajak mayuh napi pemar ke maya hari tu. Yang maksud ke Jakarta buat pengerami makan lemai gala di Kuching. Pengawal ngatur festival pengelama 24 tahun cara konsistennya megak ngayan ke penau Sarawak nyadi palan alendo ngatur pengawal bertikas antara bangsa serta ngerancak ke industri dagang temuai ngau lumba moto menua. Tunang kami nabur ke berita Ari YFM nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Desmond Ganai. Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Ronda, Inali Hari, Tadalamay, and Marilang Malan.
1: Sigulay sa Jalan.
2: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
5: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah,
4: Wan. Apuan? Nyamai-nyamai mentipi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tungku aduraman dibuka sekali lagi bagi dia ke New Road bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant nonang ngau ke buka hitung miawa nur anak Sarawak New Road mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cemahilah.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Selamat tengah hari, selamat tinggal ke YFM. Jadi Sarito tengah hari 24 hari bulan 5 2026. Kita bergulai tengah hari minggu. Sarito kalai hari minggu Sarito kita bergulai nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi bakal selamam. Jam kita ninyau Sarawak ngam begak lagu peminta antara stesen. Okey, jadi bak ujung minggu tu bakal selamam begak aku dekat bergulai ngau pengeluar program ke Bukai ke dekat beranda aku serta megak berkongsi ke info untuk kita semua bak ninyau Sarawak kita ke Sarito. Okey, jadi ngigak pengeluar program ke Bukai ke dekat bergulai aku kita ngigak orang orang Sri Aman dulu ya ke bisik dekat bergulai aku. Hello Sri Aman.
1: Halo Kucing.
0: Nama pengawal Bin? Nama pengawal. Salih mah tanya ni. Masih hujan Bin di Sri Aman?
1: Hujan. Benung ya banget di tunnel. Tadi mana main pagi tadi? Oh. Mencelak amat pagi tadi. Nak mukai-mukai tengah hari itu hujan.
0: Oh, itu hujan ni. Jadi dia ke nada itu hujan. Tengah hujan ke Sri itu ni Bin?
1: Baya.
0: Udah tu lagi nada mindah Bin?
1: Nada mindah.
0: Gawai lah mindah bisik.
1: Gawai pan ada mindah napat ke ruang bilik terempu aja.
0: Ya, baru berapa panjang aja dia, Nebin?
1: Di Sibau.
0: Di Sibau. Oh. Mindah mana?
1: Oh. Songku okay. Nil.
0: Jauh mak ke Sibau Bin. Ngibun kubu tawan tu.
1: Oh, ngibun kubu.
0: Tenang ngibun kubu engkau agak. Kayaknya jauh deh. Nak ada sejam ni hari tanggung.
1: Mai.
0: Okay, Ben. Togi ke orang Sibu tu. Hello, Sibu.
2: Hello, Neil. Selamat tengah hari.
0: Oh, berita siapa?
2: Oh, berita mana? Nama berita ada dah?
0: Mana tu, gerai?
2: Oh, puji gerai Tuhan. Dah. Jaga kubu ke?
0: Jaga kubu. Nyak kenan tu mana?
2: Oh, nyak. Muka kau. Tak ada ngawak. Nanti ada kita sebuah jaga kubu. Nanti berapa ya? Kim kita tahu, nukur eh?
0: Patut ditahan ke? Nggak kalah lagi. Misi pemisi je?
2: Oh, nada itu ni. Pemisi pun sudah gawai lah. Nanti bala sudah datai. Kita kemisi.
0: Ya, kenyak ya. Segi namanya tadi. Segi kenyak ambil atur ya ni je. Nanti maya orang sudah pulai berperang ni tadi. Pulai tanya kita ya.
2: Kita ramai ke diri. Nanti orang sudah ya.
0: Agak pengeramai dari empu.
2: Bila kita bawa enggak, bala kita kena pulai. Kata bakal kita boleh agak program online kini nah.
0: Ya.
2: Pakai komen, pakai DJ kena pulai secara online.
0: Oh, ni. Okay. Namanya Rami Udah Gawai.
2: Ya.
0: Lama agak kita yang agak pengerami Udah Gawai, ni. Tiba yang gawai yang tadi nadai orang kan datai. Orang bergawai magang. Pengerami Udah Gawai ke gagak?
2: Ke Arroa Udah Gagak. Pengerami Udah Gawai. Nanti maya gawai itu tadi belak bisik nampi ya. Nanti udah gawai kita aja di pantai wai.
0: Ya ya. Lama goreng ada habis magi yang maya gawai nanti.
2: Udah semua muka dua.
0: Lalu ya.
2: Kue sara semua ada semua cuan semua. Ya me percaya batin.
0: Mana semua kadangnya lagi bisik dah. Ke pintu lo aja. Ingat seren. Yon.
3: Ui.
0: Marbita.
3: Mana?
0: Apa konti dia cerita ni Yon?
3: Ya, aku buat konti. Boleh kita nak lama lagi nyinguk sedar ikan baru.
0: Belanda agak kian ni Yon. Nak awak brisk walk.
3: Mesti. Jangan. Bagi tak ada kenyak berdarat.
0: Berdarat aja kita. Berapa singkang Yon? Bisa ngira bak jam telepon.
2: Ada yang besar dan ni yang umur kita tahu.
3: Getak patut upia apa dah?
2: Ya, ni kayak tangan upia je boleh sekian ni Yon.
0: Perlu aja ya ni Yon.
3: Kayak kendah.
0: Belum ban ngega ikon.
3: Ya, punya cerita apa ada umur ada lembau kan jemput.
0: Udah masuk Ford series kamnya ni Yon.
3: Tinggal.
0: Ya.
3: Ati sikit sampai biak.
0: Nak berasa ini Yon. Asal ke pun tahun 2000 dia tu. Umurnya. Udah 20 tahun lepas kita itu. Udah manggil lagi umur 20.
2: Ini udah bagi dua penghidup. Nanti tatak umur 80 tahun. Tinggal 40 tahun lagi kita hidupnya.
0: Ya. Tinggiranya. Nak kasih tahu kita. Ini panjang rundi yang tinggiranya ni. Mama tak berasa lagi 20 tahun dah lagi.
2: Jadi ni dia nyari.
0: Tak berasa lagi kita hari dia tuanya. Maka kita ke umur 20 sebab tak berasa lagi kita datang ba. Jam kita ke dia tuan eh.
2: Semadinya bayar mua derempu.
3: Baru nemu. Kita datuk sebab uncle, anti kau datuk.
2: Nyu datai ba kita nyu nyadi antai ya ne.
0: Nyu kenyen kita
2: ya. Pola gawai tau deh ibu ko ya.
3: Nya mai aku ko deh. Pama meda orang orang ke tuai ge ri umur aku ka umur indai ku ka disis ka ko maka kadang nan mo kenik ngangau lagi nanti kita ngangau ya. Ibu lagi nge ke
1: Saya mata.
3: Terasa deh nya mai mengesias ngesias ka ja.
2: Sias ke magang mo ko deh.
0: Sias ke deh.
3: Au sias ke magang we.
0: Au. Orang ke biar kita ngibu ke kita.
3: Krisis pertengahan umurnya.
0: Ya, meh. Lepas kita itu kat disis ke orang biar. Ya, kita ngesis ke orang ketua.
3: Ya, meh ya.
0: Kita ke Miri. Halo, Miri.
4: Halo, Nia.
0: Berita mana?
4: Berita mana? Selamat tengah hari. Okay, kita, kita nama tu lima, udah. Lima, empat, udah.
0: Empat.
4: Empat yang kau mesti dah ada limbang lah. Empat pansuan kan ya.
0: Bedau lagi bahan ya. Bedau lah bila ya. Bedau kangau.
4: Kadang lagi berbila mandai. Di Miri mana hari ini ya.
0: Di tahun tu bisa kini-kini ya di Miri ya.
4: Pemisi berengkah hari 29 hari bulan tu lah nyentuh ngagai 5 hari bulan 6.
0: Pulai ke menua kena wikin kini ya kini-kini.
4: Pulai ngagai nama tu menua nama tu orang ke sebilik ngau kita.
0: Oh, sebilik ngasis. Menasis.
4: Kira ke nama tu jadual hari ada ni. Nama.
0: Berbagi tahun mana?
4: Ya.
0: Bekanya memang kami itu. Berbagi ke tahun ni 4 tahun sekali. Pulang ke pulang ke sistem 4 tahun sekali pulang ke sistem 4 tahun sekali
4: lapan ke lebuah kenyaga kota kenyanya 4 tahun sekali nan ya
0: ya mana kenyam ya
4: tenanya ke kota oleh ke 2 tahun sekali
0: ya ya
4: te jadi ngora kenangin tu gawainya mege kan
0: ya 2 tahun sekali
4: ya
0: duo nak kata namanya duit tahunan
4: ya
0: Nada kau ngau, ada pengawal.
4: Tu saya malah kaban kita ngai desis korang, ngai dibo korang.
0: Ngai dibo, nasis kita ngau na.
3: Sis.
4: Patut bersyukur kita sudah mengai bo umur maya jam kedatangan ya.
0: Aman.
4: Untuk kita berarti ke maya agi tu dah ke nadai leban. Pengayuh kita tahu kaya ngira umur ke benar-benar ya.
0: Ya.
4: Leban petara ke atau ke Tuhan ke ngeletak ke. Nanti kita aku berarti ke bisik penusah ke babadi bajalalun di semenanjung api lama ke udah deh. Sinoma berarti ke apa tuanya bisik doiko aneh siko laki siko indo. Aneh hanya baru nerima pemutus persa SPM tu tadi dan ya. Boleh sembilan tak nadai ketegak penusah babadi jalalun sama sedua ya dia nya nya kita berarti kadah nya di umur kita tu ngai nya di disukan ngau tanya ni maya Tuhan ngamai kita dia mana ya
0: iya ngai nya di disukan ngau umur kita itu wai atau kebiasaannya
4: iya kira ke puji Tuhan kita oleh meda oleh dani baru pagi tu Tuhan nginyau kita ya sari tu nur kita terus ke pengawa kita dah
0: iya au sari dagi kita itu tadi meda menua terus ke penghidup sari dagi sari tu
4: lebuh ke dani berterima kasih magai Tuhan ya pian ya
0: iya pergi lah meda janji ya pergi lah
4: meda meda tentu kita itu agi meda badunya tu naf ya
0: nyo insaf ko ninga jeko banam ni
4: mana ni aku berarti kamu tu saya aku sino ko benda apa tuanya deh ngau sabar-sabar ya deh di viral ba media sosial deh udah kan ada anak ku nanti semak mayo anak ngai kita ngelak kan anak kita ada ni pian ni ya
0: laban munyi ko
3: kita tu lauk semak jako
0: amas ni amas jako sempama orang apa yang ngai tu nak patut ngubur kan ya anak ayah ke patut ngubur ke apa yang naik? Kenapa kau jago? Kan jago sepama lah.
4: Kena kau gaya udah selatan penghidup. Makanya mana ni?
0: Ya, terima aja agak pengujinya. Nah,
4: ya.
0: Kita ngagai
4: kucing, terima kasih. Okay, ngagai kucing, ngagai hegel limpa. Ya,
0: ngagai sis kita.
4: Ngagai sis.
0: Hello sis.
3: Hi brother.
4: Kami nerima aja ke brother. Nah,
0: ya, nak kira. Kak Dayak korang.
2: Nenek tinggal ngau tu bukai lagi.
0: Oh, mau berita sis?
2: Mana berita tu, brother? Tuk berita kami tu. Beronggok 3 hari, 4 hari beronggok, 4 panah, 4 hujan. Dia ada limbang tu.
0: Perlu dia hari seri tu, ada biasanya, nak lagi lah.
2: Nada ke isal tu masih angkop tahun tu. Kami pesai ke dia tu nanti yang tahun kita di Limbang itu kelebih lagi Limbang FM RTM Limbang po.
0: Ya lagi bisa nusi baru lagi nak kena.
2: Nada kawannya sari tu.
0: Nada nusi NRMF nya.
2: Ya nusi bukannya aja uliah cerita nalam uliah lagi.
4: Kira kerpas aja.
2: Ya kerpas aja.
4: Dah dempak.
2: Betul. Lepas kemarin udah di jedom kita yang pun udah bercerita ke kemarin lama.
0: Dah rawup ya magang lah.
2: Dah rawup magang.
0: Dengar rawup ya ke dah rawup domnya ke tinggalnya.
2: Oh.
4: Itu gaynya. Baik dah lagi.
0: Okey. Jadi ke terubah tu kita dekat ke Bintulo dulu. Yon ngaji kita dulu Yon. Oh. Kita dia habis pengalaman besar ke dia.
2: Okey. Terima kasih ya.
4: Kau ngaji dah pun lama ni ho.
0: Okey.
4: Bisa kita tinggal ke tu tak ada.
0: Au.
2: Bola aja. Kena nak ngelai. Au, dah dah udah bisa kita nyau, kita nyau, kita tinggal ni. Bedaunya. Empat bermayang.
4: Nah, kami tu nak dengar
0: nikah baru ya.
2: Oh, nikah baru nanya dah ya.
4: Pintu baru tutupkan taden.
2: Oh, dengar Arab sebut ya, nikah baru.
0: Oh, kepentingannya. Dah datang bawa pelabuhan nikah baru.
2: Nanti ya orang nua. Okey, jadi ya sebenarnya aku ngangau ke flow lagi. Kita berperinan dulu laban flow dekat berkongsi ke berita pemaduk baru berkawal dengan program Sarokku Sayang ke benua dia tu dia tu. Jadi kita berperinan dulu ngau sikit lagu gawai, lagu dari artis PBP Buka Pintu Buka.

0: Okey, nyak tadi lagu kena kita berperintah nih. Nyak dia kita terus nguji beranda ngau Flo, benung antik pak arus telepon. Hello Flo.
1: Ya, hello. Yon.
0: Oi.
1: Yon di Konti.
0: Aau. Kucing ni, bisik kita bisik ini ya.
1: Nak tu dengar aku tu Yon.
0: Apa nya faktor umurnya Flo?
1: Ya, sige ngaku ke, sige ukai nombia aja tu.
0: Okey. Aau. Okey, kita bisa ini ba kucing ba sama kita bisa ibin sibu kita bisa cia miri kita bisa bos banang au balimbang.
1: Guru ya menya.
0: Balima kita bisa ana.
1: Aku nak ninga tak kesida ya yon semak tu sedang sebab aku lawat tau. Tua tu kena telefon tengah
0: oh, betul. Okey. Terus ke ngau berita nonton.
1: Aku terus ke di Toto Yon. Jadi aduh nak berkongsi ke Gary di Padang Bino lama pintu lu tau peningan eh. Penuh hujan. Hujan di pasar belum perlu jam berapa. Baru berlaku hujan nak ke bangat tang. Balak ke bermua celum. Nanti pedak kata sekian Yon. Jadi sehari tau hari ke penudi. Tau ke hari ketiga. Dua program sayang. Sayang program Sarawak ku sayang. Okey, tahun 2026 diatur. Okey, sehari tau hari ke penudi. Tentu yang macam pengawak diatur. Berlaku hari 4 pagi tadi tu Yon. Bisa half maraton bisa diatur ya. Ianya mesti kategori 21 kilometer, 10 kilometer, udahnya mega 5 kilometer, nyak ke bisik diatur muak ke pagi. Jadi kelimpahannya bisik mega senam aerobik. Tu ya ke bahari ke penudi tu pia mega bunyi ke yon bisik nikit dinding. Ianya rock climbing. Bisik diatur, bisik mega archery, pekit archery mega bisik diatur mega. Kelebih lagi Pak Padang Bino Lama ni tu sepamanya program Sarawak ku sayang 2026. Jadi Pak Bintulu kitchen jam ke dia tu Yon benung baskas bisa didengar hari tu sidak aku berlaku kelimparannya bisa mega persembahan sampai mega bisa diatur muak ke pagi tadi nak mega tanda tradisional ya. Kayaknya pengawak yang ke bisik diatur. Jadi pukul 4 tu lagi pun kita sama belak nemu bisik mega pengawak kedua pemain majlis penangguhan mega dekat diatur. Ngau endur siapa tu tadi cabut tiket penasib tu tadi Yone. Pemenang hadiah utama pendekat di bantai ke lagi. Urungnya pukul 4. Lemai tau lagi ya. Jadi majlis penangguhan tau lagi di pelabak ke Megak dekat di Penyadi ya, yang berhormat Datuk Majang Anak Renggi ya, Sapit Menteri Infrastruktur dan Pemansang Penyengkai Kapal Sarawak ke Megak Kapan Kunci Negeri tau ke Adun Tengku 70 sama laju ya. Urungnya pukul 4 setengah tau lagi hanya pengawak ke teater lalu tembuk main program Sarawak ku sayang ya, kira ya urung pukul 6 lemai tau lagi ya. Jadi tu pun sitik berita ke cukup mana tau Yon. Ngambil ke sama pula nemu mari pengagapi mari orang Bintulu tu ne udah pecah rekod tu Yon. Sehari tu nyentuk pagi tu tadi bisik 28,815 ikut orang yang kena datai ngagai program tu, program Sarawak ku sayang banyak nakak pagi tadi tu Yon. Baik dihitung nyentuk ke penghujung program pun lagi munyai ke aku tadi udah pecah rekod tu tadi ni hanya sitik berita mana mega erti program kebaga tu nerima sambut ke cukup mana lebih lagi hari orang Bintulu dalam kita semua pula nemu program kebaga atau dia mayu upis-upis perintah tu menyikaku ke 2-3 hari tu tadi sidak ya turun padang habis muka kaunter ngau megaknya dia ke servis ya ngagai mensia mayu ya ke bisik pengawak ke dekat diadu ke dekat ditanya ke bisik kau ya laban mayu bengkai agensi perintah bisik muka kaunter bakal ngagai sidak ke dekat maya bil utility pun bisik cukai pun bisik KWSP pembisik UPIS pendaftaran negara atau ke JPN pembisik JKM pembisik berkawal dengan kenyalang gold card pembisik mayu menerima sambut ke cukup mana kaunter sida JKM tu ngau mega berkawal ngau penguat pelajar pembisik toyon semua bisik hari orang ke nembiaknya untuk orang besar tuai pihak mega Bak Bintulu Kucan pun nerima sambut ke cukup mana dua hari kudang lalu RM218,100 penyampaunya tadi ya kudah dulu Bak Bintulu Kucan pengalama dua hari tu nak yang kawung sari tu hari ketiga alaban sidak ke berjuang dia bisi di pada ke 50 itik palan berjuang Kristina nak berjuang ke pemakai airup dan mega usia pengelan dia cari mega jadi lagi sempat kan ngajai orang Bintulu tahu datai Tok Yun laban program Tok Kiranya Tok lemai Tok lagi ada bisa peluang lagi bisa dekat ngaga urusan Pak upis-upis perintah ke bisa dibuka laban Tok punya peluangnya nyamai no kita yang lawak laban sidak ya ke turun padang bunyi kaku tadi di gelombok ke di Tok Magang ni nyamai dua kita yang agak urusan ngau sidak dari upis-upis perintah tau okey akhirnya nak tak report tu yang lagi bisik baru yang nak tak ke report buat ke lemai tu lagi nah.
0: Ya ni nemu lah Flo pukul 4 lagi siapa nak boleh keretanya Flo
1: nah boleh ceritanya lagi
0: tau, Flo berkongsi ke lemai lagi
1: siapa boleh kereta
2: nama bangsa keretanya
1: 5 to 5 to ne yang pasti ukayon ukay aku
0: betul
1: lepas kita ke petugas punya kanya tadi nak boleh ngau peraduan tu nah
0: yeah.
1: Okay yon okay.
2: Okay, JP yang tahu
1: nah Flo
0: nya tadi Flo nak ningai laban bekangau ngena handphone tu tadi dah. Oh, terima kasih Flo ke berita anuannya Flo. Pelabak aku ni nyak dulu berita kami ni nanti give seat awak lagi-lagi. Kupusi ke berita bukai kak.
3: Okey. Lalu terus ke Sibu. Ciao.
4: Oh, ke Sibu kita nanya. Baru kan nuntum air tadi.
3: Lekak ke baru butuh.
4: Lekak ke baru butuh. Okey, nama ni dengan perayaan sebesar mat. Bak SKS sebab Bintulu ni. Labak aku tunggak kita pun lebih kurang sebagai lah na Yun.
0: Besar gig kini ni.
4: Ya. 8 bulan 6 tahun ni ke kapit ke kita. Pelabak aku pilih nanti ke kapit aku deh. Ada yang dua ngecas segala imasnya di kapit din.
3: Lepas jalan dah bisa dah. Nanti dah bisa coba. Ini naiknya, mainnya speednya.
4: Tahu ke sperius kini.
3: Spibut.
2: Oleh cas baru main dari rempoh imas.
4: Lepas
2: bisa stop kami di tok dengan.
3: Nanti bisa mulai nana.
2: Nana kereta elektrik bukannya deh. Janji nama tok karan hari hari SAV impo
3: ya pasal yang banyak ya bagian kita dia ya
2: ya
4: awak kena dengar dia nak korang
3: kenina bunyi dan nyana menemu
4: je nak menemu empat bisik
2: ada dia dengar bunyi muka ngecas teleponnya ni mesti dia dengar dan ya
4: antai cas telepon baik kita tidur lah bak ko alo awak ke dia nyak kan jadi layak kini awak kena
2: bisa bisa tanya yang
4: selimut
2: kau dah nyuka dia tuang
3: sendiri
2: ini present sekarang ya cukup
4: nyadinya meh namanya tak ada kena yang kita berkawan dengan SKS nyunujuk kita elah deh sudah gawai tu elah jadi sebelum aku kongsi ke berita hari sibu dulu aku merenang kita ngau lagu raban kami sebuat tu ne anjay dengan nak klaim derempu kalau lagu tu berapa raban nanti siko-siko aku buka nyawa ne Yun bukan empai udah ditu. Antai enggak orang ngaruh
2: generasi ya. Generasi sudah rapi ampein kan ya.
4: Iya betul. Generasi
2: ibu sih godokannya di penyanyi magang.
3: This is sejarah ya semua.
4: Nguji kena siap angkanya uliah. Kau agak mak lala terima okey bah Tom ya. Okey lagu biar hari kawan.

0: Ya, nya lagu tadi ni ya, ngau yon pemegah bana hane ngau ipien.
1: Benar aku kangi ningan yang wade ya.
0: Ah benar ngiga ya. Ni pun ngiga nyen tadi to ringa de ke menuju jako.
2: Nah ngamen kaya dan ya.
0: Pama ya.
1: Solo verse-nya tadi. Nandai kan.
2: Nandai de pada solo.
3: Ingat ke
0: Nandai pada dalam video klip ja ya no. Pama main tu tepak kenya ko de yon.
3: Nana nana kemada upeh ngai me ko ya. Ingat ku subak tahunnya tadi ke masang lagu tu.
1: Upeh ngai masang lagunya ko ya.
3: Ukai ngai masuk ngagak lagu ge ke pedih amat ngri ku ripit ripit ripit.
0: Jam ko ripit arep ko dua lemai ngagak ko dua pagi kapo ko nyo.
1: Amo me bisi ketanda.
3: Amo benar.
1: Mesti beda bayu tiun
0: ya. Nya ko ko re da ka uli masang lagu
2: re. Profesional ma ge ambala penanyi ne.
0: Amo to e kena profesional 24 jam ngri ko ne dua. Aroh ya tu ne nanangai ne ko re. Oh, jadi berita ke terubah ke dekat di bayar kuari sibu untuk berita ke baru saja sudah temuk diatur sudah malam berkawar dengan mantar malam mantar gawai Dayak Sibu 2026. Jadi aku berkongsi dengan bala kita ini bagi ya ke boleh gelar kumeng rengat menua Sibu tahun 2026 tu. Jadi itu sudah mujur diatur buat semangka utir ke terbilang di Sibu itu lalu ke boleh gelar kumang ianya meng kenama Gloria Maluang yang mai prais mata duit selampai bisi piala hempa ngau mega certificate ya urinya ke boleh lumur dua tau ke gelar ya Luluang ianya Joyce Elisa anak jantum asari menua kapit udah mega nerima prais mata duit selampai piala hempa ngau mega stevikit lalu ke boleh gelar selingga matahari ianya Emily Renya Lengang mega sehari menua Sibu udah nerima mata duit selampai mega piala hempa ngau stevikit lalu sidak ke Bukai nak pulai jari puang mega peninga laban sikok-sikok sidak ke ngau berpekit tok nang bisi nerima duit ngau mega certificate serta prize saguati. Jadi prize ke diterima bala ke boleh gelarnya de malam. Udah disua bini Menteri Penyerakup Menua Malaysia Datuk Sri Aaron Ago Dagang ianya Datin Sri Ping Bungan ya. Jadi itu berita ke terubah hari bagi menua kita di Sibu ya. Ngenang malam malam mantar gawai rengat menua Sibu tahun 2026. Pula ngagai berita ke bisik muka udah diatur ke mari ngenang program ke dikumai projek Kampung Angkat Madani Batu Lukiang udah mujur muka di Batu Lukiang kemari ianya sebagai hari menua ke pegai menua Kenawin ya. Jadi program tu siti program ke diatur perintah lalu mainnya bisik RM500,000 agih belanja dikena ngadu ke beberapa iti projek pemansang ke nyengkawam bakal ngagak tangki air bersih api mega meri air ke cukup ngagai sekedar endur bagi menuanya ngau sekedar rumah panjai ke bisik bersangkut paut nyengkawam bak rumah Bibi rumah Juning rumah Morris bak Batu Lukiang di Kenawin program kemarin mega udah digulok Menteri Penyerakup Bangsa Menua Malaysia ianya Datuk Sri Aaron Ago Dagang ya yang ngenang berita ke mari di Batu Lukiang Kenawin pulang ngagai berita di ketiga mega siti pengawak ke dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 tu di Majlis Perbandaran Sibu tau ke MPS diatur sidak ya benung bersaup tau ke bergulai ngatur pengawak ngau upis perkhidmatan veterina Sarawak JPVS dekat ngatur program vaksinasi anti rabies merek lisin api megak merek microchip ngagai udua ke ngau cara nadai berbayar atau ke nadai atau ke free nah ba dataran terendah Taman Tasik Permai ba minggu baru ke dekat data itu ngotok kami nangkan agak semua kita ke bisik jelut upe bakau duanya kita tahu datai kena 27 hari bulan 6 2026 berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngakai pukul 2 lemai program tu nan sebagai hari site ada kena perintah ngamik ke uliah nagang penyakit rabies tu hari terus ngerkai ya. Nya berita ketiga ni awak jadi ente bisa awal lagi boleh baru gak kesibuk.
1: Kece ya. Okay. Ya. Ngi ngiro ai.
0: Ya ge ngiro ai ne kore. Ao beno ya was meto ane ge baru dan ingat lagu gawai na.
1: Ya, puas lagu gawai ngo kita tadi. Okey. Ngagai Bin di Sriaman, Bin.
4: Okey, terima kasih Neil sedonya masang ke kita bala peninga mega lagu gawai dari Florida.

0: Okey, sekali lagi mudah selamat tengah hari ngagai semua bala peninga pian muka kita lima ya kebisik sama bala ngau mujur ke program Ninja Sarawak. Jadi berita keterba di pengungsi itu dua pengkah berita yang kedatai hari bagi menua betuang. Jadi kena ke 22/5/2026 tu tadi barumah Veryland Engkeranjik layar betuang mujur di pejalai ke Kimpin. Penglikuan bajalai alun nyerombak hari gawai pihak megak nyerombak hari raya Adil Adha 2026 pihak megak diatur bas kedak endur bak highway Pan Borneo dibagi menua betuang. Jadi program tu di pejalai ke opis kereta darat JPJ Sarawak pihak megak opis peliliah menua betuang ngau kerjasama sidak di rumah Veryland Engkeranjik layar betuang pihak megak agensi-agensi bukai. Jadi itu inisiatif kena merik pemerhati hati ngakai mesin mayuah ngambil meruan bertati ke pengelikuan lebuh mai perengkap pengangkut bajalai alun nyerumbak musim pengerami. Jadi program itu mayanya mujur di penyadi yang berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nembia piam ke lumbak ngemayan piam ke pemansang orang dagang Sarawak ia ke megak aduan N36 layar. Bak program tu diatur megak macam licha pengelikuan, pihak megak pengawak mandang ke barang advokasi pengelikuan, pihak megak program nyua ke pemerik. Gudis ngagai mensia mayuah di benuang bertengah ke jalan luan mayanya, sebengkah jalai kena merangsang sidak ti nitiah. Sidak tu tadi, kelebih agak kita ya ke tengah ke jalan alun, nitiah ke atur-atur jalan alun serta meruan likun lebuh mai perengkah pengangkut buat jalan alun. Munyi ku adun yang berhormat adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu, ya harap amat program tu uliah merik penyedar ngagai mensia mayuah ngambil meruan berat ke pengelikun buat jalan alun. Ukai seminat nyerombak pengerami pihak mega kena nyeliah ngambil kena nyeliah ke sebarang penusah serta ngemujur ke penjalai trafik. Belak datai bab program untuk mayanya ianya residen bagi menua betuang Tuan Datu Richard Anak Michael Abu Nawas pihak megat Tuan Jeffrey Alfira ketuai upis JPJ bagi menua betuang pihak megat DO peliliah betuang peliliah menua betuang Encik Laga Kueh pihak megat Inspektor Jida Anak Juyang ngari ke IPD betuang pihak megak pemesai-pemesai upis perintah serta tuai-tuai reban bangsa hari bagi menua betuang. Lalu kena ke kemarik 23/5/2026 mujur dipjalai ke program Sejambak Kasih Hari Gawai 2026 bagi menua betuang diatur badewan Chi Zong Ko di bagi menua betuang. Lalu maya tu kemarik bisik 200 siko penerima bantau to lalu hari penyampau to 100 siko penerima bantau to hari baruah upis pengintu pengelantang pendiau mesin mayuah JKM betuang lalu 100 siko agi hari serakup kerikumai pertubuhan meninggikan akhlak Chi Zong Ko di betuang. Jadi program tu dipenyadi di pejalai ke upis pengintu pengelantang pendiau mesin mayuah JKM betuang engkau kerjasama soberkas betuang dengan program seberkas ibuah di megak nyuak ke bantuk belanja ngagai bala penerima. Bak program tu megak lima bengkah serakup mujur nerima agih belanja projek miat menua pesisir MRP kena ngatur program serakup tu kelebih agih aktiviti nyengulai komuniti. Serakup-serakup tu ianya persatuan meninggikan akhlak Chi Zong Ko di betuang pihak megak persatuan penganut Fu Sheng Gong, pihak megak Board of Management Chong Hua School, lalu pihak megak persatuan Shen Tong Gong, pihak megak Betong Chinese Temple Charitable Trust ngau Betong Buddhist Society. Jadi bantu-bantu ngau agih-agih belanja tu tadi, mujur disuak ke adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu, ia ke megaknya di Sapit Menteri Nembia lomba pihak megak main serta pemansang orang dagang Sarawak ngawa bininya yang berbahagia Datin Rosemary Wong nangkan kenya 4 ikut Nembia sekolah primary hari bagi menua betuang bisa sudah dipilih terima insentif RM300 siko ke perangsang sidaya ke dekat ngari ke menua Sarawak ngakai pekit main basketball di dekat diatur di menua Pulau Pinang tahun to ungkap tahun to 2026. Jadi sama datang ngagai pengerami to amayanya ianya kapan parlimen P204 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu. Pihak mereka bisa datang ianya residen bagi Menua Betuang yang berbahagia Datuk Richard anak Michael Abu Nawas, pihak mereka pegawai dari Opis Pengintu Pengelantang Pendiam Semayuah bagi Menua Betuang. Encik Abang Ahmad Ibrahim bin Abang Abdul Rahman, pihak mereka chairman Pertubuhan Meninggikan Akhlak Chi Zong Ko Betuang, Encik Chan Chu Chu serta penguasa Opis Tanah Ngawah Penyukat bagi Menua Betuang yang berusaha Tuan Morris anak Nayob. Lalu nangkan kenyak dua bengkak berita yang kedata dari bagi pelilih menua lubaan tu. Kalau empai lama, sudah mujur diatur program nyuak kebantuk inisiatif kesejahteraan rakyat Malaysia Madani. Sejahtera Madani, skop pengitu skop pengelantang peniau tahun 2026. Sebengkah program yang diatur UPS Pemansang Negeri Sarawak bagi Menua Seri Aman. Diatur bak bilik awam UPS pelilih miat ngkelili. Program tu mayanya dipenyadi Kaban Parlimen P203 Lubaan tu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi. Lalu maya tu MP Lubaan tu mega mujur nyuak ke bantuk-bantuk tu ngagai bala penerima. Jadi bak program tu bantuk voucher tunai RM500 sudah disuak ngagai 20 ikut tuai-tuai bilik dikurang penetai pemisik. Lalu dah berregister bak sistem ikasih pelilih menua lubaan tu. Maya maksud ke penerang, dia dah yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi Madah, perintah ndang meruan komited bak perkara bertati ke semua rakyat ngambil nak tinggal harus memansang menua. Lalu pihak muka kuya, rakyat dipatut dibantu dekat meruan diknati ke ngambil genap rakyat ngasai ke pengelantang seririas ngau aspirasi julu ati Malaysia Madani. Lalu pula datang ngagai program tu mayanya ianya yang berusaha Puan Radiah binti Muhammad pegawai UPS Pemansang Negeri Sarawak Zon Seri Aman, pihak mega yang berusaha Encik Akoi anak Ijau DO pelilih menua lubaan tu, pihak mega yang berusaha Encik Roni bin Bosri pegawai UPS Pemansang Pengelantang Peniau pelilih menua lubaan tu, pihak mega pegawai-pegawai dari UPS Residen bagi Menua Seri Aman enggak UPS pelilih menua di Angkreli. Lalu tembok program tu nyuak ke bantuk tu tadi dia ada yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi lalu ngelawak program Mesra Rakyat PMR Parlimen P203 Lubaan tu timujur diatur bak Dewan Genturung Peniau Bangsa Melayu Bangkeli. Jadi maya tu program tu nyengkawam pengawak yang berhormat MP Lubaan tu ngelawak projek di benung di pejalai ke bak genturung peniau bangsa Melayu keliling ianya projek ngemanah kaget Dewan Kampung Melayu ang keliling. Nyalai ko yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi penembok projek tu irak di karap ke ulang lantang ke ati mensia mayuh dito laban ari pemansang Dewan to aktiviti-aktiviti komuniti di pelilihan keliling mujur agak hari selama diatur. Ya megak berterima kasih ngagai UPS Pemansang Negeri Sarawak Zon Suri Aman, pihak megak raban kontraktor, pihak megak tuai-tuai raban bangsa serta mensi mayuah sudah nak uliah ngemujur ke projek to ngemanah kaget Dewan Genturung Peniau Bangsa Melayu ang keliling. Lalu untuk di ke beritanya tadi kena kari lima tu tadi, 22/5/2026, sudah diatur hari bertemu ngapa indai, pihak mega hari alai netap ke target KPI, SPM, ngau STPM, SMK Angkelili. 2026, diatur bak Dewan Tiang Laju SMK Angkelili Impo. Lalu program tu diatur kena ngegap kaget kerjasama, antara sekolah, apa indai, pihak mega community, kelebih kaget bak pengawak, ngemansang kaget tikas akademik, tikas perkara pelajar, bala nembiak tik bersekolah, bak sekolah tau. Lalu program tu mayanya, mujur dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubaan tu, yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi. Lalu kuya, lebih mansut ke penerang, perkara pelajar 6 guna amat laban ia sebengkah jalai itu udah kena kita ngubah menua pesisir kelebih lagi. Pihak megak komuniti dia ngambil belak mansang bak genap kara. Lalu mujur meh bak pengawak pelajar sekolah ko ya ngambil tuliah ke penghidup kemeruan kemenyana jumlah ilak ko kaban Parlimen P203 Lubaan tu ngelalau bala numiak ari sekolah tu SMK Engkelili. Lalu yang megak nambah numiak ari menua pesisir nang udah ditemu uli bersemekiah ngau numiak sekolah di negeri bak perkara pelajar kelebih agik. Ari ati sidak ia keberat ke sekolah pihak megak ngemuan disiplin tinggi serta bisik semangat dekat ke pemujur. Jadi maknanya tu megak yang berhormat MP P203 Lubaan tu mujur nyuak kage belanja RM20,000 untuk projek pemansang perkara pelajar sekolah tu didiatur kena napik. Persa SPM ngau STPM 2026 serta projek RTP RM150,000 untuk ngemansang kage rumah sekolah nitih katur komiti pemansang sekolah tu. Jadi MP nyerombak dari pengajar tu tadi megak MP P203 Lubaan tu megak merik pengegati ngage bala pengajar SMK yang keliling kemujur jalai ke tanggung pengawak ngelama tu kelebih lagi bapak pengawak ngajar bala nembiak sekolah SMK yang keliling. Okey, nya berita ke penudi hari YFM Seriaman nak ke dia tu ini.
1: Okey, terus ke Miri, nah.
2: Terima kasih ya, jadi sebentar aku mai berita hari Miri dulu kita berperindang lalu nangkan lagu tu lagi mai kita mendiang ke pesan gawai daya hari Abrahman Dato Doto Penguang Manggil.
3: Dalam dunia tu kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam amat baka berau nak boleh secapan amat baka paku nak boleh sembran tang di Sarawak itu kita berberita mayu hari beluh nyaru arang berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang tang agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkuang bukit berberita ketega remawang iban di pebasa entik begempuang agi mayu hana iban nak nemu kempat yang terbilang laba langgai Sarawak tampak ketega sungai iban kering entik begulai sejalai agi mayu hana iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tintiang pangau libau berita ketega keliang iban be

Kariang, nanti sama ku yang sawam singkang. Nyalai ngenap lu antau, aku meri selamat hari kawai daya ngage semua bangsa kita daya. Ngarap kekedut kawa kita bangsa daya, majak rapit baka kawit sentagai duko, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngage batu idu ngamik kegayu nguan menua, minta pangai ke batu canai, ngamik ke gerai ngigak pemanai, ngemaju ke bangsa daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit. Selamat hari gawai daya, hari aku bana cimbat. Oh ha!

0: hinap niya, uno ko lang biya, may raga po makain.
1: Tutupin to kita sa biya, niya, alam mamang sila may raga, po makikita, kay nga bangya niya.
0: Baya, malumat kita yung raga. Sabiya ka diway?
1: Oo ah.
2: Aram, magay mo ako, ano ang karaga, ako to, bisya din pa, kita'y kulay ko dila.
1: Ngay kami bay naman, untuk makay urang.
0: Aram, kulay kita'y, kulay kaya siko dyan. Aram, kulay kita'y.
1: Kulay-kulay, aram.
3: Ngena peluang tu mega aku kak ngena tay ke selamat nyambut hari gawai daya 2026 jadi amat metu tahun baru bak ketai bantang pengawak di pejalai ke kita yang dah sentiasa biasa jadi aku tu kira ke mai kita segulai sejalai laban bak penemu aku nadai lebih hari kita boleh bergulai sejalai kita boleh mai pemain lari pemain atau tadi kita boleh mai pengelantang mai nama kita kira ke development dengan kekuasaan kita kita jadi bak kekuasaan N76 aku nak risau laban kita ditundang dan temu aku sati hari segi membership parti pandang mayung pada aku jadi aku harap ke kita itu boleh berkulai sejalai lantang senang harap ke kita itu tadi mujur dalam semua pengawal kam tadi lebih kita ngintu gawai dayak 2026 nambah kenya aku pun sudah melanggur bak N76 tu kat nyambut ataupun ngintu ngilam bidai bak rumah pengulu benang di bakas dia kena 4 hari bulan 7 tu lah. Kena 6 hari bulan 6 aku bisa berlanggur kak nyambut gawai dayak bak rumah panjai kumpul dia lalu ngangau ke semua rakyat kula datai jamnya ilah kira hari pukul 10 ngagai pukul 3 lemahnya aja terima kasih.
4: Ya lalu kenyak kau ajak kau hari ya berhormat datuk tu pengamang kita tadi jadi berita ke terubah atau ke kedua ada baik aku tu hanya berkawal ngau gawai daya baza ngau Ethno Culture Festival 2026 ada tangguh de malam ba bana baru permajaya de miri jadi dalam tempoh semak sebulan dia tu pengerami tu ukai semina ngerami pesaka budaya mayuh bengkai tenik di Sarawak tamaga mujur jadi penyungka ekonomi ngagai komuniti di menua tu jadi nak 22 Mei tu tadi rekod penatai bala temuai tu ke pengabang kebisik datai kia lebih 82,000 ikut temuai ngau penyampau Asia jual manggai 2.2 juta lalu ngau nyak ngayan ke samut ti cukup mana ngagai pengeram itu. Jadi report megak bisik daripada aku ba komiti pengatur de malam penyampau orang ke bisik datai ba maya nangguh ke gawai daya baza tu bisik 20,000 ikut temuai dan cukup mayuh de malam ya. Jadi highlight program de malam nya ngayan ke baru bala pemenang pekit sepemanyai pengerami nyengkau champion pekit genam pampat Beraban tarian long dance bertabuh ngajat induk ngau lelaki kuntau induk ngau lelaki solo serta mega Beraban serta mega Little Miss in Mister ya. Jadi pemadu diante orang ada malamnya program mandang ke baru atau ke persembahan khas area Kumang Sarawak, Dayong Sangun Sarawak, Kligit Ura Ulu Sarawak, ngau Keliang Belawan Sarawak. Lalu ke penudi ditutup ngau panggau pemerindang area penanyi kita Mawat. Jadi sapit Menteri Pengerai Menteri Mayu. Pengawal perumah ngau perintah loka Dato' Dr. Pengamang kia madah ke pemujurnya ngayan ke potensi besai pengerami tu dipasuk dalam kalender rasmi dagat muai di Bandar Raya Miri. Yang dikenok kuya penyelai gawai Vaza di Miri ianya dipasuk pupu Raban Bangsa di Sarawak di bergumpur bak sitik pelastar budaya lalu ngonya merangsang semangat berserakup. Kuya program tu ukai semina merik lala budaya ngom gak menasa komuniti Dayak tamaga mantau ngintu pesaka asal nengah pengawak mandang ke menasa ngau aktiviti komuniti yang masuk kejakunya lebuh ke Berjaku bak pengerami nutup gawai Dayak Bazang Ethno Culture Festival 2026 di Permai Jaya dan malam. Jadi sama bisa datang Menteri Pengangkut Sarawak Kemegak Kaban Konsen Negeri Aduan Senadin Dato' Sri Lee Kim Shin, Dato' Bandar Miri Adam Yee Siu Seng Kemegak Residen Miri Tuan Galong Luang. Jadi di itu kumai kita berarti ngelansak pemutus semua paket kebisa diatur. Jadi kena 5,005 karaoke juara atau ke championnya Safira Felix. Jadi 6,000 bulan bisa ngatur paket sampai duo. Jadi ia ke champion hanya Bedilen Roger James ngau Western Kyrie bin Abdullah. Lalu 8,000 bulan bisa ngajar ngatur paket ngajar Indo lelaki ngau Megak Bertabuh. Jadi ngajar Indo champion Britney Piona anak suci dari rumah Nyuai Sungai Kelitang Sebuti. Lalu ngajak lelaki Harry Linggang anak Lawrence Libau dari Miri. Lalu Bertabuh enyak tim enyak rantau lelengau Sebuti. Jadi 9 dari bulan 5 Kuntau Solo Indo bisa diatur dengan Megak Kuntau Solo lelaki dengan Megak Beraban. Jadi bak Kuntau Solo Indo Beleri Menyi anak Anderson ngari ke Persatuan Seni Kuntau pukulan 7 Miri. Lalu lelaki Arbin Carey anak menang hari Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu. Lalu Kuntau Beraban Kelab 7 Helang Menyambar Lautan hari Sibu. 13 hari bulan 5 tarian panjang Orang Ulu. Jadi tim kemenangnya Adang Sui Luai dari Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Pampang Belaga. Lalu 15 hari bulan bisa ngatur pekir genam pampat. Jadi tim kemenang inya Guntur dari Lepuang Ajai Miri. Lalu 16 hari bulan bisa ngatur pekir Little Miss and Mister 2026. Jadi Little Miss pulai ngaga Elisa Dibong Lawrence berbangsa Kayan Bidayuh hari Miri. Lalu Little Mister hanya Asha Azria anak Hempri Rengga berbangsa Iban hari Miri. Lalu 17 hari bulan 5 pekiat Dayung Sangun Sarawak 2026. Jadi Dayung Sangun tahun tu enya Melanie Joyce anak Jeman hari Lundo. Lalu 18 hari bulan bisa ngatu pekiat Kelian Pelawan Sarawak 2026 ti pulai ngagai Chris Mavenson. Jadi 19 hari bulan Kelegit Orang Ulu Sarawak 2026 pulai ngaga Jesse Ulong Jeffrey dari Long Tengua Lawas. Ke penudi 21 hari bulan 5 tu tadi Pekit Kumang Sarawak 2026. Jadi ke menang mai pulai gelar Kumang Sarawak Binesa Sarawak hari Miri. Jadi semua sidak ke menang Kumang terima Kumang Kelegit Ngau Dayung Sangun RM15,000, Luluang RM12,000, Selingga Matahari RM10,000. Lalu Saguati hari 4 hingga 9 terima prize RM3,000. Lalu bisik disempulang ke prize Bukai. Lalu berita ke penudi debat aku tahu hanya program kebisik dia tu tunggak ke Long Lama. Serakup Kayan Sarawak bergulai dengan agensi perintah di Long Lama sudah mujur ngatur pengerami main asa Baram 2026 kena 20 hingga 23 hari bulan 5 tu tadi di Long Lama. Lalu dipenyadi Dato' Sebastian Teng Chiu Yu Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan seni pemerindang. Jadi main macam pekit tinggal rindu kati diatur sepemanya pengerami itu bakal pekit powerboard. Jadi ukai seminatnya aja temuai ke Datai Mega di perindang ngamayah macam pekit tradisional ngah budaya bakal pekit nyumpit pekit nyala pekit manduak kuih buk bangkuang pekit manduak kek picau pekit ngajat datun julut ngah pekit ngajat solo serta Megak bisa panggau pemerindang. Jadi pengerami budaya Baram tadi ujung ke berita bahawa Ninja Sarawak hari Miri itu ni ya.
5: Okay, terima kasih Ana.
4: Ya.
5: Kita ke Limbang. Hana?
6: Terima kasih ya. Oi, tunggu. terima kasih ya, Daniel. Jadi sebenarnya aku mai kita berkongsi ke berita kita hari Limbang. Aku mai kita dengar ke Siti lagu. Lagu dari Florence High dengan Roy Jilom. Lagu kerana nama Nunu Tekorak Maya Gawai.

0: Ya, para pendengar, terima kasih Abang lagi mengkam pulang kami kelebih lagi. Bukan kesal itu bawa Ninja Sarawak. Jadi, bukan kesal itu sebenarnya aku terbaik. Terima kasih yang pelawat program kita di Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Ngau Dimiri. Ngau pengen bukan nak tinggal dengan kembali pendengar kita, kami bisa dengar kita bawa Ninja Sarawak. Sari itu, bulan 5-24 dari bulan tahun 2026. Jadi, ngajak ke kita agar ayam lagi yang sari itu. Jadi, FM 104.9 MHz, YFM 5 sekali itu. Tidak berkongsi ke berita. Tidak jadi di menua kita di utara Sarawak. Itu lebih lagi di Limbang. Jadi, keterbaya berita tidak dikongsi ke aku. Tidak perkara tidak dikongsi ke aku. Ianya nyendia ke infrastruktur pelajar asas di lengkap. Jadi, perkara tidak dikemerat ke. Ini perintah terus ngemerat ke pengawal menyediakan infrastruktur enggak perangka guna pelajar asas dilengkap di Limbang. Di Sapit Menteri Komoditi Industri Pemakai enggak pemansang kena menua Sarawak M. Faikot Dato' Dr. Rahman Ismail madah ke pengawalnya berguna dikena nentu ke nembiak negeri enggak menua pesisir ngasai ke rampak pelajar di nyamai serta berkualiti. Jadi ia nyemetak madah ke Limbang ukayagi kena menua di jauh laban accessibility majak mana. Jadi peringkat guna asas berkekaran ngau telecommunication abak sekolah mega majak lengkap lalu ngaunya ngangkat ke kualiti pelajar. Jadi sepenyampau RM70,000 dekat di agih ke dikena nyukung penyulut pelajar buat pelilih menua tu. Jadi kerjasama antara sekolah, pahindai ngau komuniti dipercaya oleh ngangkat ke prestasi pelajar manggai buat tahun 2026. Jadi yang mega merangsang nembiak ngambil ke ngerja pengawal dalam bidang TVET ngau STEM setipak ngau guna jemahila. Jadi nyatari berita tika terubah ya. Jadi berita kita tika dua, tika dekat dikongsi kaku. Ianya pengawal ngenegap ke aset enjin berat nambah ke daya saing kontraktor menua di Limbang itu. Jadi meri kuasa ngege aset jentera berat uliah nambah ke penau ngau daya berpekit kontraktor menua tu di Limbang. Dato' Dr. Rahman Ismail, Sapit Menteri Komoditi, Industri Pemakai dan Pemasang Kena Menua Sarawak M. Faikot, pihak Megak Kaban Konsesi Negeri Bukit Kota, madah ke ngemuan jentera Kediri Empu mantu kontraktor berjalan ke projek engkau lebih ngati Kediri serta ngurang ke ungkus suar. Jadi yang ngansi DUBS Kunan Baru yang ngansi DUBS atau ke DAPS ngerebut peluangnya dengan cara nambah ke penemu engkau pengenalan dia ngatur projek. Jadi penerangnya dikenatai ke pengerami nyerah ke jentera berat Komatsu engkau JCB mengagai DAPS Limbang. Jadi ia mega ngemerat ke pemesai guna, pengawal ngintu, ngemanah serta nyendia ke perengka ganti dikena nentu ke jentera seruran dalam gaya ti optimum. Jadi depo jentera dekat ditumbuh ke di Limbang ngambil ke pengawal ngatur aset lebih sistematik. Jadi sepenyampau RM50,000 sudah diungkup ke nyengkawam RM30,000 ungkup pemansan depo. RM5,000 untuk aktivitis DAPS engau RM20,000 untuk koperasi tetap. Ini pengawal tu berguna dikena ngenegap ke sokong logistik serta ngerapit ke seraka pemansang pelilih menua di Limbang. Ini pengawal ngempu aset jentera mega setipak engau agenda pemansang infrastruktur ti agresif perintah Sarawak bagi menua utara negeri itu. Jadi orang dagang menua tu dipinta terus ngenegap ke penyerakum serta ngangkat ke pengelandi ambil oleh hari bantu perintah. Jadi pengawal nyerah ke reta tengkira dikarap ke oleh nyadi ke penyungkat ngagai DAPS Limbang ngambil ke lebih ngati ke diri serta kompetitif dalam pemansang ekonomi menua. Jadi berita kita etik ketiga terdekat dikongsi kaku ianya sekolah secondary SMK Mendamit dipilih hanya di hub STEM. Di sekolah sekunderi Mendamit dipilihnya di hub STEM tip baru oleh STEM Lighthouse of Hope Sarawak. Jadi sekolah tu ngembuan lebih 500 ikut nembiak hari mayuh bengkah etnik nyenggawam Iban, Lumbawang, Melayu, Bisaya, Engau Penan. Jadi program STEM ungkup semua diatur hari 11 hingga 14 Mei tu tadi Engau Pelanja Sarawak Energy Berhad. Jadi sepenyampau 30 ikut duta STEM dipilih ngambil latih intensif tengawal robotik, pengawal ngagak kod drone, nyelak 3D, atau nyelak 3D, ngukir laser ngau pengelandia mantai di pantai ke. Jadi perkara ti pemandu di kerindu program tu ianya STEM Roadshow ti dipenyadi ke pengari upis pelajar belilih menua Limbang. Jadi bala duta STEM mega mujur berjalan ke 30 stesen aktiviti STEM interaktif ungkup staf sekolah. Jadi program tu meri awak ngagai nembia ngau pengajar mansi STEM ngau cara ngerindu ke hati serta bisik reti ngengkaum keterubah yang ngagai sekedar peserta. Jadi STEM teko STM Lighthouse of Hope Sarawak mega meri pesai terima kasih ngagai Sarawak Energy Berhad Limbang PPD Limbang ngau bala staf SMK Mendamit ketegal komitmen ngau kerjasama ngemujur ke program tu. Jadi berita kita ke penudi tadi dikongsi kaku ianya senentang pemansang lomba ngamain hati lestari ngangkat ke nama Limbang ngangkati kas hati tinggi. Jadi pemansang lomba ngamain di Limbang majak mandang ke penyulut nengah pemujur abala atlet buat mayuh bengkah renggat. Di kontijen sekolah primary Limbang masuk ke diri jadi champion keseluruhan MSSB tahun ini kemarin tinggal yang ke penegak pemansang lomba ngamain apelilih menua tu. Ini pemujurnya hasil dari kerjasama rat antara atlet jurulatih coach atau ke ngau apa indai. Jadi sampai Menteri Komoditi Industri Pemakai ngau pemansang kandang menua Sarawak akan ke Kaban Konsil Negeri Bukit Kota Dato' Dr. Rahman Ismail amadah ke penanggung geografi Ukai Penekul ngagai nembiak Limbang nampak pemujur ke pesai lagi. Jadi ia ngarap ke tim kemujurnya terus nyulut buat renggat negeri di Semarahan ngau renggat menua MSSM di Pahang tu ila. Jadi tim ti bedau mujur di pintar terus berbenar gawak lalu ngena pemarnya nyadi ke peluang dikena ngemanah ke diri. Jadi pengelinduk enggak diberi ngagai 35 kontijen sekolah primary ketiga pemenah lomba ngamain sidak sepemenya paket tu. Jadi dikena napi MSSB di lawas 23 ngagai 25 Jun tu ialah yang merit bantu sepenyampau RM20,000 ungkup guna logistik kontijennya. Jadi sepenyampau 45 ikut atlet engkau 18 ikut pemesai dekat ngari ke Limbang buat paket tu ialah. Jadi sukuang tindak ketu ngagai sekolah ngagai PPD Limbang dekat terus nyaga pengelantang pendiam kontijen. Jadi nyak sekedar berita kita di ungkup kita di Limbang di tunnel jadi pelebaran mm-hmm. Kedua di OFM Kuching.
1: Okey, terima kasih Hana. Okey, terus ngagai kami di Kuching itu sebenarnya kita nambah ke lagu dan yang bergulai program lagu peminta antara stesen. Okey, jadi berita ke terubah tu berkaitan dengan Big Bike Festival. Kalau kemarin sudah diatur Borneo Island International Big Bike Festival dan ke BIBBF 2026 ya ke diatur di Kuching di tu kalau lebih 1,200 sekurang bisa ingat masuk pengeram itu. Jadi Big Bike Festival tu ianya ke pemandu besar di Borneo dan diatur 24 tahun berunggu. Jadi hari 1,200 nya pemandu mayuh ianya hari Indonesia semai 400 riders bisa ingat pengeram itu. Hari Brunei bisa 300 riders, Sabah 200, Labuan bisa 120 lalu kebukanya tadi hari Sarawak ditumpu. Jadi keterubah diatur pengeram itu sebab dikubai Pen Borneo Ride lalu ditukar ngagai Borneo Island International Big Bike Festival ba tahun 2000. Jadi program kebukai kebesi diatur berserimai dengan pengeraminya yang kawam Battle of the Band yang mega mayu lagi program kebukai yang kawam pengerami makan malam kebesi diatur di malam. Lalu datuk pengerami kesama dekat diatur di Labuan batawan yang ilak tahun 2027 dan yang nangkan kenyak di Brunei lalu bat Sabah 2029 lalu bat tahun 2030 dekat diatur balik papan Indonesia lalu pulai baru ke Sarawak ianya bat tahun 2031 jadi kira ke begitu-gitir meh menua di Labuan itu ngatur pengerami Borneo Island International Big Bike Festival lalu nangkan kenyak tu berkawal dengan berita pengerami kerekumai pesta terobok lan berame ngik sadong. Jadi pengerami itu dah berengkah diatur 22 ribulan tu tadi nyentuk ke Serito hari ke Penudia ba Sadong Jaya. Jadi maya program diatur nyerombak pengerami itu yang kaum pengawak berjual ke ikan terobok. Pengawak mandang ke barang hari upis perintah ngau kaum pergi luar bisi mega aerobaton pekit mandu ikan terobok mega bisi pekit ngagak ulam serta sambal bisi mega pengawak pemerintah pekit karaoke ngau mayu hakim pekit ke bukai Okey, nya berita kedua ianya berkawan dengan pesta terubuk. Lalu nangkan kena atau berita ketiga, program Waste to Bags MPP 2026 kala itu dah diatur MPP atau ke Majlis Perbandaran Pendawan di Kuching itu kena hari 3 itu tadi. Jadi sudah kebisingan program tu yang dia mensemayu ya kau dah dipilih ya ke dia buat kandang pendawan kalau sudah ke ngau program Waste to Bags tu diajar cara ngaga biar ngena garik lama ia ke nak dikena lagi jadi hari kedebuai gariknya tadi dikena ngagak biak meh jadi garik kelama tu kelebih lagi tancut jin digagak ke biak boleh dijual nanti nyembak ngembuan design ke narit hati jadi bisi kawasan video ke biak ia ke digagak ngena tancut jin yang tadi jadi okay, sebenarnya aja sedak tu tadi diajar diajar nyanyian lalu kelimpahannya mega sedak ia diirik permati hati berkawan dengan pemerat nyaga rampak menua ngambil ke ndak muai barang ke agi boleh dikenaknya tadi ndak muai sebarang meh nanti baka kita yang tadi bisi mayuh gari ia ke lama-lama deh ia ke cari-cariannya tadi ia ke nak cariannya tadi boleh di gagak ke kita kita bukai meh baka bisi sekedak kita yang tadi ngagak puak puak namanya Puak Tampung Seribu ya Siti ada contoh ya ke bisi daripada ke bak Waste to Bags tu tadi. Okey, lalu ke Pludi itu berkau ngau berita pemansang bisi 110 api jalai udah didiri ke bak Terbat Leban nyentuak ngagai mapu Kijabo dalam kandang dun kedup bak baruah projek agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching GKCDA. Api jalannya bungkus sejuta ringgit lalu datuk dekat pasang berenggar-renggar bak genterung pendiau kerbukai ngambil ke nyaga pengelikun kelebih lagi maya malam hari. Jadi perkara itu dipadah ke sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngal Pemansang Wilayah Sarawak Kemegak Kaban Konsel Negeri Adun Kedup Datuk Martin Ben maya yatim jadi ke projek itu bak Dewan Serbaguna Terbat Leban hari 4 tu tadi. Jadi ia madah ke Jemaah lah dekat dipasang api jalai ia ke bak kandang ke kerusin menuju ke Bunan Mungkus udahnya tadi tunggak ke jalai mentung paun rimu entayan selabi nyentuk ngagai peridan ngau sangai mawang. Jadinya meh sekedar menua tak ke jalai tidak dekat dipasang ke tak ke didiri ke api jalai berenggan-renggan udah tu ilah. Okey, jadi berita pemansiannya tadi ngujung ke Ninjau Sarawak kita yang kop sehari itu udah tu lagi kita dekat terus bergulai ba program lagu peminta antara stesen.

0: Enam pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Okey, kita bergulai lagu peminta antara stesen kita ke minggu tu. Ianya, hari tu kena 24 bulan 5 2026. Lagi bergulai dengan aku, ianya Hana Hari Limbang, Hari Sri Aman Ibin, Sibur Lucia, Hari Bintulu, Yon Gamagari, Miri Bana. Meminta kita lagi di tu.
2: Okey.
1: Kita ke Sri Aman dulu, Bin.
3: Okay, main one tu.
1: Aku ni. Oh. Okay, dah buka gitu tadi Ben. Dengar mak aku nyawa telefon dulu ketua ni Ben.
3: Okay.
1: Kita ke dekat ngenatai ke pesan bawa FM tu. Boleh ke ngenatai ke pesan kita bawa Facebook moga boleh, bawa arus telefon moga boleh. 082-258-634. Hanya jam eh. Angan dah sitik nombor teleponnya dulu.
2: Nak ingat dia nombor kau.
1: Sitik aja.
2: Okay, ke sitik aja.
4: Alah, baru berupai wai. Berupai wai.
1: Dah ngeraga. Halo.
5: Halo.
1: Siapa tu?
5: Goyang tu hari Ruban.
1: Mau berita goyang.
5: Mana berita hujan Ruban tu?
1: Bisa hujan dia.
5: Bisa hari pergi tadi.
1: Goyang. Dini kawai tu untuk goyang?
5: Baru rumah.
1: Rumah ni?
5: Oh, Panjai.
1: Berdini rumah Panjainya dah?
5: Ulu Ruban.
1: Beria.
5: Ruban Wang.
1: Ia kedua datuknya kah?
5: Betul, Pak. Sudah Anggas tu, Ruban tu.
1: Masa dah Anggas? Okey. Terus ke pesan ya?
5: Minta lagu je.
1: Lagu namanya?
5: Lagu Ricky L. Guturu Yung Manya Gawai.
1: Okey.
5: Kena benda orang selalu men.
4: Turu yung.
5: Okey. Ngejar je.
1: Okey. Nya.
2: Mana kena bangas sebab kamu neng lalau nak bangas na.
1: Kamu ko, engkau hanya bangas penyanyi ni ane.
4: Gom.
3: Ini al tu kan jadi ini.
2: Aku kan kosi kok nyawun kan na. Ngam kan anau sedua ya.
3: Ini nudek baru rumah. Baru rumah ni rumah panjang. Rumah panjang. Ya.
2: Mas apa bangas di tau kau ya.
1: Bangas. Aku ke kelamaan dah bertemu kat tu dah. Okay, give us a gang out to Ben. Hello, my fam.
6: Hello, what's in? Selamat tengah hari di Jinel.
1: Awak siapa tu dah?
6: Bujah nang kata Kak Kiwan.
1: Mau berita Kiwan.
6: Mana?
1: Hari ni telefon sari tu.
6: Dah betul kan, Pak. Kucing serian sama Han.
1: Bisa mindah gawai tu?
6: Nang itu mana rumah kami pun tu.
1: Ngetan ke diri dia ni? Ia ke rami orang kawin ke gawain tu ke. Nadai diambil orang? Nadainya? Nadai kengah orang?
6: Nadai seorang lah. Nadai saya nyemput.
1: Berdau banyak ni. Okey. Terus ke pesan ke Wan?
6: Sebentar aku pesan ke murid sama hari Minggu ke enam pintu sama antu hari gawai. Santo, sebentar aku tunjuk ke pesan tu. Aku masuk DJ main ke hari gawai. Sebarang lagu hari Enya sejual ya. Pesan tu tujuh enggak noti bareng, doatan bareng, angat angis bile di kuyut. Isan Seripah, Sebiliak di Kampung Linai, Merudi, Jacqueline Aji, Sebanak Raya Riau, Indahindu, Rus Riau, di Muka, Kapan FB, Kapan Pantun, Ini Merani, Kapan Christian di St. Stephen, ke Kampung Paun, di Kampung Tebuan, ke Kampung Tawi, di Kampung Sabang, Lubang Merigan, ke Kampung Awi, Gruzin Sebiliak di Kampung Pantung, Kampung di Kampung Tengah A, B, Jamin Lingkong Sebiliak di Munyan, ngagai awi yang sawal di Sekangki yang Arab ke semua sudah ikhra nyamai dua hari gawai itu juga. Hanya aja lo. Okey.
1: Okey. Selamat hari hari. Selamat hari gawai. Okey, Wan. Dia kan nombor kan lagu dia tadi, Ana?
4: Nadai.
1: Kemudian dia dengar aku.
2: Ah, aku ni ngam metade awe ke hari ni yang.
7: Sak tanya si teng ya.
2: Ya. Tau, ni ko buka hari runi yang enak dan nanti kita hai aku dai. Ni belagu.
1: Alu belagu dulu ke deh ka iklan ke kita.
7: Ni buat ni buat nak penyanyi ni ya.
1: Ya.
2: Nyum berengawang ya. Nah. Ka eh lah ba ko suak kiamnya.
1: Lenteng dah hati ya sare don ni.
4: Badok kiro, badok kiro.
1: Okay, Ben ko baca pesan tu ber Facebook tu sekedar ya meh. Hari Kennedy anak Kennedy ama. Selamat ngali hari hari lambir tu keninga ke lagu Ari Anderson ngalai ngau Swelin induk babari gawai. Dituju ke ngagai semua ke ngelala ke bagi ngagai Cikgu Raymond di Merayang di Lor Lama. Albert Ayum, Nelson Pati, Runian Sebilia di Bintulu. Kaban Melayang di Muka, Bala Petunggaya di Senggam Sebau, Anggung Ramba di Limbang, ngau ngagai kita enam kuya semua berjalan ke pengawal ngau selamat hari gawai. Nangkan kenya pesan hari Emilia Gumai Satu. Yang beri selamat ingin hari, jadi ke ngirum pesan tu hari merudi ku ya. Kena ke lagu Gagit Ati Kak Pulai Gawai hari Esna Nala. Kena yang beri nama bala kaban ke ngelala ke bagi baka seria atau ke bungai semadak sebilia bala ba rumah saud sungai sebatang bala di selepin ngau semua ke sini ngau radio. Selamat hari gawai nuju kita semua ku ya. Okey, nyaja bin. Walai baru ngagai kita di Sri Aman bin.
3: Okey Neil, aku berkongsi ke pesan megak di Facebook Sri Aman FM. Siti itu datang dari Los Ros Liau. Okey Los Ros Liau. Selamat menjalai ke pengawal, selamat hari gawai minta tebah ke lagu gawai dari Michael Jemat. Dikena yang merinang anak ya sidak sebili di ya kebak miri bala menyadik ya isan di bayan ulu ngau semua yang kenglala di Facebook jakup pesannya nama berita kita nyerumbak gawai ke dekat datai harap ke semua gerai biar megak bertemu bau gawai di dekat datai. Roy Kuang, selamat ngelih hari ngai kita enam pintu ngagai semua peninga YFM Iban, selamat berjalan ke pengawal, selamat ujung minggu, selamat regawai Dayak terdekat datai, nuju kita sebilik, pihak megak ngagai orang kengelala aku, ko Roy Kuang. Siti tu datai dari Lina Bugis, selamat berjalan ke pengawal, ngagai semua kita di konti dia, minta main ke sebarang lagu gawai, dari Angela Latajua, di Kenaya Merindang, sudah serumah di Nanga Ulin Sungai Pui Kenawit. Semua kawan Facebook ya kenglala ya. Ngau jakup pesan selamat hari gawai ke dekat datai. Terima kasih sudah macam pesan aku ko Lina Bugis. Lalu sebenarnya kita tengok yang ngagai harus telefon. Siti tu datai dari Raymond Stab. Raymond Stab. Selamat berjalan ke pengawal ngagai kita dia minta tebah ke lagu gawai, laban gawai nyungan sak sesemak. Lagu hari lagu kedekumbai berpadu. Oh, tu lagu kuda dipasang hanah tadi tu. Nunu tekurak maya gawai. Kena merindang semua kawan Facebook. Jauh sekali kena semak. Jakob pesan harap ke semua kita lantang. Nyerombak ada gawai terdekat datai. Bala peningat ke dekat telefon ngegai YFM Seri Aman. 083-325436. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tu?
8: Charlie
3: tau. Charlie, nama berita kita di Sibau dia Charlie.
8: Mana hari tu berjaya? Mana hari tu panas?
3: Panas nah. Namanya orang sari tau. Mayu belum mana?
8: Oh, mayu itu hari Minggu. Mayu orang.
3: Ini dia lipat sari tau. Bawap.
8: Mana berjaya? Aku tadi mesti ke makai data market nak atas.
3: Oh. Okey me. Kati?
8: Kembali kalian aku makai di atasnya.
3: Oh, okey okey. Nama pesan? Pesan gawai sehari itu?
8: Contoh mereka tidak mati aku dia. Dia buat kempur selamat dia. Dia kata senuian, apa seripa, ngajak boni, ngajak dajus, ngajak inani, ngajak mati aku dia, hijau buat kempur selamat serian dia. Ngajak kaku, ini ya. Ngajak ada mati aku dari Senanjung Din, bujang ngobin ini ya. Ngajak kita akan biji selama hari gawai ke?
3: Oh, selama gawai.
8: Selamat gawai. Okay, bye.
3: Bye. Okay, Charlie dari Sibu. Peningat kedua, sebenarnya natai ke lagu. Kedipintak kita bala peningat. Halo, selamat malam hari. Siapa tahu?
9: Hello, di Jilin, selamat ngeri hari.
3: Orang di bau, nama berita.
9: Mana hari mamam itu?
3: Nada berjalan ke pasar, cerita.
9: Nggak, teman, nanya sama istri rengak.
3: Namanya, ketika kelalu mayuh ngagak ku ya?
9: Nggak, ya.
3: Oke, okay, terus ke pesan.
9: Kan yang musim gawai bekas saya ke musim buah sini.
3: Sakit tegal buah.
9: Sakit gawai.
3: Oh, sakit gawai. Gawai ya.
9: Sakit dulu.
3: Oke, okay, ekstra. Oke, okay, terus kah?
9: Oke, okay, minta tugas ke sebarang, sebarang lagu dia. Lagu tu tujuh juga cepat lagi pasangan kami. Asisten dia. Ngajar ke semua DJ kita saya ke kami. Senang lantang, silap indah mua-mua. Isi dikit pangkat ke tahun tu. Ya ke nada laki boleh laki. Ya ke nada gini boleh gini. Lalu ngagai kami semadik. Bini ajak nos dia diau. Ngagai bala tidak anti aku. Bala kaban-kaban BSD. Grup Aram Pepantun. Grup Kata Penyalang. Lalu guys, semua peminat setia wei FM bahasa tadinya seperti mendian terido bekal tanggal hari itu nyajak di JB. Terima kasih.
3: Okey, sama-sama. Selamat gawai.
9: Okey, selamat gawai kita semua dia. Bye.
3: Ya, ke sekali itu kita terus nubah lagu. Lagu kedesdian itu akan minta bala peninga. Siti lagu hari Angela Latajua. Itu akapit.

0: Okay, lagu kena kumai Aik Tua Kapit Ari Angela Lata Jua. Kita lima udah ngabas bobo.
1: Udah dah bas bobo kami tu bin.
0: Ada tan.
2: Bukan ada tan.
0: Nak bobo. Nak bobo.
2: Ah sikit nak nak
3: bobo dah ngabas bin ngiroi pengayo udah dah malah.
1: Oh, mayo ada bobo bana. Okay, bobo bana ai pengayo udah ya.
3: Udah ngiroi pengayo.
1: Udah wah.
2: Lemau lah kau.
3: Lagu Angelanya bisa tinggal mimik lirik ini ben. Ini orang laki aja ke tetu jauh dah. Ya kau yang tenang irong ngai kelawan berbini. Kau jingin nyebut orang tambah mengapa indo ngai kelawan berlaki. Kena.
2: Ibu, ibu ngerampet, ibu ngerampet. Ila, si dah Juni aman ngai kak ke kita.
3: Aoga.
2: Tak ada sabar ya.
3: Ini mau mati mulu aja nyebut minyak.
1: Tapi gawainya. Ya. Gawai lah, bisa ipa agak kita kan?
3: Iya.
1: Nah kita desias koran.
2: Mayu lah, bisa mayu lah, mama ipa ambo lah.
1: Mayu lah ya?
3: Nah, maka ipa aman. Lain gak ambo, maka aman kan ya?
1: Kau ngiga aman kita ya?
3: Iya.
1: Karena ngambo orang.
2: Padahal lah kita lah. Oh, ni kena ada par sih kok. Si kok mendengar ini par, par, par magang ya lah.
1: Ni kita kumpah. Degan ah. Aku tu nan mode gode ya nah.
3: Asa gaya kan.
2: Ni pan sik. Ah, ya kab lagu re tare re.
1: Di kab lagu belagu di kab macam pesan barang kada.
2: Kira wakil.
4: Kada ke ginti ada empo dia. Pi ano nah.
3: Sapa baik. Sapa baik dah.
2: Aku mah eh mai ayak ucuk akik nya mah kau.
3: Okey, ra ben undu at telepon.
2: Kami kan ada telepon.
3: Okey, 0854234262634 423 634 ya. Ya, ya, dah bisa ke kejap tau kan ya, sabun dah.
2: Ya. Halo.
3: Oh, nya putus.
2: Ya.
3: Tahu uji baru 0854234634. Lubah-lubah ha. Ya, tau dah bisa tau dah. Halo.
5: Halo.
3: Ya, yes. Beranang Hana non. Siapa tau?
2: Siapa tau?
5: Juleri dengar bau.
2: Oh, Juleri dengar bau. Ini mau lagi dari mana Julai? Udah ketau tisi Julai?
5: Oh, baru udah ferry sibuk kami tau.
2: Ah, aku sikit nombor nanti Julai tau. Sikit nampak buat kereta belum lama tau.
5: Nah, baru udah tayi balap. Baru udah tayi balap.
3: Dini nangga bawah ya Julai?
5: Ah, nangga bawah huyak dalat. Dalat
3: tu. Oh, doya.
2: Iya.
3: Bah, berpesan mah Julai?
5: Okey, tante ketuju ke semua guys semua balai paku di tengah bau kuyak dalat, kau di bau celung bau kurak, alu guys rasa di kiang dia, alu guys semua di sebuyau, tidak Henry, tidak Juni di sungai Nai, kau tidak ada peringgi dia enggak, semua saya dimbas tidak Ali, tidak semua harap ke pekerjaan kau mana, macam bekak hari minggu tu, alu nak tinggal balai paku di bangku ya dia juga balas ini aku kan ngai hormati maya dia tau mah dia sayang anak tinggal ke aku guys semua balam kita di enam pintu dia agak nami ke sama gerai nyama yang itu gue dah ya bekat kat atas itu main ke aku lagu titik saja boleh ya
3: sama lagu Julai
5: lagu nak semayang amit nuan dari Andrew Ricky
3: Oh, baka cerita sedah nah menya Julai. Okey, terima kasih Julai selamat gawai.
5: Selamat gawai ke kita ga.
3: Iya. Jadi kira telefon kunci tu am tu hana. Oh, tau telefon yeah. Baru peningah ke lelengau nya dah tau situ age tu hana.
2: Hello. Halo.
3: Nah, namanya tutup ya. Lubah nanya buat ante kau tahu aku lo sawat nuan. Kusol 8542 3634
1: juga tau juga.
4: Cara orang kena buat telepon.
3: Halo.
6: Halo. Halo. Selamat ngali hari DJ.
3: Oh, selamat ngali hari. Siapa tau?
6: Ini nau tarik mana bentul lau. Nanti berapa hari kami itu DJ? Udah hujan.
3: Oh. Tuh.
2: Dia tu sudah
3: panas. Oh, panas dah tau.
6: Aw bisa ingin tu kecelap tadi dah mai ya bahasa baju tip jalai.
3: Nanto.
2: Abah lu boga dah telege.
3: Aku bisa dah ngagai tanya. ngagai pada bila lama dia meda pengerami Sarawak ku sayang no dia.
6: Bisa mansak tapi nak masuk ke dalam mansaknya aja. Apa kita mau tadi ngegalau.
3: Nama menak ke dalam. Boleh bertemu ngeyuan ke ngau ino darah kami pelora no dia.
6: Nak gak tukar bertemu ngeyuan tadi ke labari ngau hujan ke tadi nya peguai ke pulai.
1: Nama hujan.
2: Pak, ngapa hujan?
6: Au, ngelabu hujan banget.
3: Pesan meh ini no.
6: Au. Jadi aku tahu ke bebesarin hati ngagai bala menjadi aku baka palu jak ba tun si bodin tidak sebilik ya baru meh tu baru meh japuk dai tu nak.

0: ai maga apaka boleh bendulo di tau menala sebut nama di tau di kita mai ngagai kalau ngagai menyadai pinalai baru masatan ulu parai tau dien bau lu anak dien narap ke ya gerai bakal selama me jadi tenya tema ya gawai tilah nyangko nyangkung me bala do belaya dia
1: kita dini gawai dah
0: aku tu di tau di je bawa yang belengian di tau.
1: Rumah panjai bawah belengian dia.
0: Rumah panjai bawah belengian itu.
1: Kita abar rumah panjai dia. Nama pengerami ke pemadau ngerinok kati matiap maya gawai.
0: Maya macam pengerami di tu dia. Nan mau madah aku dah itu. Macam-macam main.
1: Maya macam main.
0: Maya macam. Apa kekak rindau. Entah dia rindau ngap kagai. Rindau ngap butik. Nau gua tapa kengai. Ngirup aja.
1: Ngirup aja.
0: Tapi nyamai ke
2: pengerami. Ikan dia di rumah.
0: Nak meja-meja pengadirai tengiru pada tu sampai pagi.
2: Kau aku nemuai kaya lah leban nak meja ngiru.
0: Tahu DJ tahu semua aku dia teh.
1: Ni teh menu ke special bagi kita dia.
0: Tapi kita
1: dia. Menu maya gawai ke special ke segen atau nak?
2: Terpakai ke special.
0: Bakal terpakai yang bakal tabat-tabat dengan sikit bisa di je laban kami di tuk bisi tuai gawai deh. Bakal tabahnya dengan sikit bisa nama-nama tabat meh kita gagak orang ketuai gawai nya.
1: Teka dia selalu dia asal anak ngelaki no anak kena tahu nak maya gawai nama anak.
0: Nah, dah itu pentingnya
1: dia. Nak milih asal dah.
0: Nak milih.
1: Asal kenyang aja.
0: Semua uliah magi.
1: Ni nemu kadang laki ngwanek atau selalu tertengok kota pandu indai ente. Kelebih agi ke gawai jauh ada mulai ke rumah panjai maya gawai ku aku nya nanya munya nya dah.
0: Ya me aku tu lah ban ne aku sini ada jauh ada je semek babun dulu itu
1: aja. Maka te pandu nam lama patut.
3: Nya na minta.
1: Nya na de minta ne ne.
0: Ini nak manu ka de je.
1: Kate ta de manu nama manu goreng.
0: Manu
1: pangsoa.
0: Manu goreng na. Mana gore yang segi minat gore biaya dia tahu alau. Kita tuai entere DJ. Mana kampung kita entere sayur kampung. Ya pantu-pantu hanya nak kira hanya DJ nanti gempak kita.
1: Tahu nya mehal.
2: Aku nak milih aku indai. Aku nak milih aku.
1: Oh, dan nama angka. Bisa ya nak. Bisa anak bujang nanti.
0: Aku gawai tu lah. Manu tuai, manu tuai ni kat depan tua kau bagi kedua, okay. Jadi kedua tadi kau gulai kau pak pisang.
2: Okay, tapi mana jamai? Jamainya kemana?
1: Kita
2: kini.
1: Dengnya ada.
0: Lalu nuju kita enam pintu harap ke gerai mesin gawai tu. Ini aja kita hirup ke makan.
2: Enam layar
0: ni. Ini aja ni dia maya gawai di je nak tahu.
2: Nya, nak gawai di dia nya kepak ke dulu ke dia.
0: Aneh aka lekak ke dulu nya.
2: Amat.
0: Laban tu tahun sekali kita beramai tu. Harap semua kita gerai magem mesti senyak tau, bawa ya tau. Kayu guru gerai nyamai, kita sampai ke diri au.
1: Nanti pasang orang ke pasangan orang kena tau ngau tu nya. Ngiga ke tau kena nini yang enggak ngau kita itu naik dah.
0: Iya, au ya ke nini yang anak main.
1: Nah, ibu ana masa ni ibu masa timnya dah. Tim B ke kita dah.
0: Iya. Lagi kita lagi nama-nama macam utai ke tegaya lagi tua nyuna nemu tak nyamai dempa urang ke nama
2: nemu tak kenyamai
1: dukum tu rumah nama punya de urang gawai
0: ate bakanya ke mana aku itu ya ate mani bisa uduk nyamai di je
3: ari cerita ni dia ngalo cerita
1: itu ngirom kami nam de kene ya saya tua orang bawa yang tu ngirom kami nam sebutu asiko
0: apo nak kamu madah ke diri je laban aku ukai ai tua bawa yang tu di je itu aku menang gitu
1: nya tahu menjanji
2: tu kita menjong kita
0: ni maya
2: dia. Mungkin maya saduang ke?
0: Tinggal apa?
2: Saduang.
1: Nanti dengai ngai suwe enggak puas. Nyuan ngai Iwan ke nambu tu. Adanya Iwan ngirim ke kami.
4: Enggak jadi ngirim.
1: Aku kan mau nuan. Nah, Iwan ini nemu
2: seran bang. Anjo ke bitulu FM ke amu Iwan. Anjo ke Iwan aja.
1: Lalu baik dan nambu tu.
2: Kata bayun.
4: Ay, nambu tu. Ada aku bisa empat aku sikau.
5: Ya. Ay, kena nak kena tayo kami itu saya. Aku semian.
1: Saya kena bakal.
2: Nak tu karab tu. Bukan tu karab.

0: Okay, Mindanao. Oh, selamat gawai dengan kita.
1: Terima kasih.
0: Okay, bye bye.
2: Okay,
3: bye bye. Harap ke pagar-pagar bayah nongirum.
0: Harap ke pagar-pagar makai pada ini. Baca pesan SMS dulu. Tanya.
1: Oh, jadi aku macam sekedar pesan rindati. Aku mesti dirintai kepala peninggal kita apa FB kita itu. Tuh hari Edlin Wilfred tadi udah nah. Bedau?
0: Nah, nama aku nak ada macam baca ada dia mana
1: ya. Kita hari Edlin Wilfred sama ngali hari kita enam pintu DJ hari IPD Ulus Terengganu sama pejalan ke pengawal bahari Minggu tu minta mutar ke lagu sama datai temuai. Hari cahaya manis kena merindang terimpu buat menua orang dan sabar ke pulai menua hari lima tu ilak ya. Kena merindang apa ya mega Wilfred Tini serta warga kampung Nangka Kota Semarhan menyadai kebenung operasi ba LA ya. Abalaba rumah panjai Spencer biju lubuk sengelang ulu sebetan seratu bala kaban FP kang lalak ya mega anak tinggal mega antua ya nambi lohom ngau ajan Jawa ba kampung sampun baru ngarap semua sila gerai serta salam lengau mari semari gawai tekeratai agai kita bansadaya. Terima kasih DJ tu Ari Richa Uno ya, selamat kali hari DJ sama jalai ke pengawal ngenwan ninga nama jak lagu terbaik kita dia kena merindang ke mana pergi ngau bala DJ enam pintu sama gawai thank you DJ Ari jalai simpang semunjan ya. Tu Siti tu Ari tu dah tadi udah
0: tahu Siti dah mak ora buka ingat ketua anak tan ngale aja tu tu
1: no dari Jamima Alin hari hari Jahana mari selamat gawai salam saya ngagai semua bala di Nusa Rara minta tebah ke lagu gawai datai agi hari Reza Reho kena nuju ngagai semua bala kapal melayan jadi saya harap gawai tentu diberi mengagati bagi kejauhan hendak pulai anak tersati YFM bisa merindang hati ya aja dulu meh lagi kita macam kebuka
0: lagi kita macam baru aku macam aku itu dulu atau Alex Delta Bina Watabarau dari rumah Jones Laja Pentia Baru Engkelili. Jadi minta tebah ke lagu Tungkat Semangat dari Mawat Badau kami menerima lagunya Alex. Dia kena berindang Animates di Selula Betung Bulan Pengerindu di Ngau Elises di Bit Becu di Betung Wellington Imai Richa Uno di Simpang Semunjan Roy Kuang Indok Kenawin Ginda Landi Mr. Mac Cagat Morgan serta Mega Morgan Batai di Matanjaya ngam Mega Bala Kaban ya ke Bukai lalu tu Adeline Wilfred Mega Ari IPD Ulu Terengganu udah dah macam apa ya badah jam 4 dah siapa lagi Bonipis pihak udah dah macam apa dah
1: benar-benar.
0: Oh, tu Boni PCPH atau Mega Bisa Nyaparis Lepin minta tebah ke lagu gawai hari Gabriel Gawang atau Jessica Timah atau Adara kena merindang Rengga Singa atau Rumah Igang Pemo Ina Iliman France News Lumon Pagang Chai Linang Nuju Sidak Rumah Harap ke Teperindang lalu selamat hari gawai pihak peninggal kita yang tadi ke penudi tu sebedau merindang peninggal ngau lagu Nita Sapi Kandau megak bising nanti pesan di tok panas tidak di seluruh sebuti minta tebah ke sebarang lagu gawai kena merindang semua balakang lala nak ngira jauh tak ke semak ngarap ke semua terperindang bakal ke ngali hari tu nyadinya pesan hari Nita Sapi Kandau jadi kenang nanti ke pesan peminta bala peninggalan tadi lagu ni dia ganti kami tu ngau lagu sakit gawe rajan tu cun age tu inen dok harap kena terperindang meh ka bala peninggalan ke Bukai.

0: lagu sake gawai ari limbang gau mirito ne.
1: Mhm. Okey nah, kita terus ngagai sibu, cia di sibu.
2: Oh, di sibu boleh ngau Yun. Ah, oh, tadi apa nudah kanaban ke ai kita tadi nah.
3: Gay berbagi.
4: Kita tadi tu gawai Yun.
2: Nam buto kat ngalai ke daerah nah.
0: Nah ngareng itu tanya malam 31 undet abis nang butuhnya Yun.
4: Dani pergi lo urus Dani.
0: Arab kebala pengayu. Arab kebala peninga kita ke telepon ngages dua lagi. Nun bau kunsi mah pengerami ba menua sida yo.
1: Nama program ka dia tu.
0: Iya. Rino gegari kita ke ninga nuju ke tata semai dia yo. Mana gegar betusi.
1: Tentu. Ya mah ada mayo Prabu proba ko ba rumah panjangnya dah.
0: Udah ya. Kemun gawai nyo semai age ba mata. Nun ya.
1: Ndak berasa lagi ka pula gawai.
0: Iya.
2: Aau jaga kiam penuliah menyelepek nak kuda Iwan.
0: Nengah kiam tiga jam majal dah nyanyi kebo kada nyanyi.
2: Antai jauh nengalek tiga butuh pakai enam butuh pakai Iwan dah.
3: Nak ratai.
2: Hari sini enam bunyi radio.
1: Dengar flow gak wa?
3: Lagu ya, lagu mana kurang?
2: Aau kira kedua lo deh Iwan kia.
3: Tip ya, tip si kangau sawut ketua meh.
2: Aau.
3: Nada telepon itu. Bisa?
2: Aau telepon baik, bisa telepon kita deh. Aau macam pesan ulo Yun.
3: Okay. Kini tip ya, aku macam pesan ke bisa di kereta ke peninggal kita. Hari Gramong Anil Grinang, hari Julau untuk ke minta putar ke lagu hari Watson Jelai. Boleh tahu yang main gawai dikenai merendam jadi ya. Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching. Pegulu Belawan Gerinang, Esther Ensunai Gramung, Apai Amoy, Apai Cabuk, Cikgu Lumi Janggut, Cikgu Moses Gangga, Apai Sebi, Cikgu James, ngau semua sedang kebukai, ngau pesan selamat hari gawai. Jadi ke situ tu hari Arina Mami sama berjalan ke pengawak, lalu minta tebak ke lagu gawai, kena berenda semua peninggal YFM, udah mood gawai tu ngarap ke semua berjimat pulai, serta berkelimat ngau belanja megak ke ngarap kemujur semua pengawak ke siti tu Pauline Edward nadai jakok pesan bukai tu DJ ke mina mesan nuju semua ke pulai ke menua nuju tempat gawak ari tempat gawak nangiranya saritok tak ke pegila atau kelusak berjimat meh mai kereta barantau jalai ana laju anti ngantuk ang tu dulu tisi jalai ke yang lelap ke mata seminit dua lalu minta lagu gawai kena merindang semua peringat. Dia bisa kangau dek ya?
2: Oh, kangau nada gay itu Yun. Aku nyebut dulu nombor dan telefon ne. Kita itu. Oh, nanti kita akan okay. Telefon ngagai studio kami di Sibu 084-353-224 084-353-224 eh. Lepas itu nombor telefon sementara. Angkanya bala nak telefon kita kan? Oh, tang. Tadi pihak aku ngatai ke Siti Jakob pesan Rino hati mega natai hari Alex Delta Bina Watabarau au hari rumah Johannes Lajak Pentik Barung Kelili menuju ke pesan ngagai semua kabar melayan ke ngelala pihak mega minta ditebah ke lagu tungkat semangat mega dikena merindang sida animate di selula betuang bulan pengerinduk di Batu Nia ripinnya dengan Alex David Biju di betuang Wellington Imai Richard Unop di simpan semunyan Rue Kueang Inok Kenawin Gendau Landi Mr. Mac Cagat Morgan Batai di Batang Jaya Libas Libin dengan David Aluak di semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentina Paul Akan Stamos Apai Lambai Jupas Lina Bugis Sindun Seselia Mary Ubun Martin Poli Masin Sendien ngau semua orang ke ngelala selama berjalan ke pengawak pemuka merek selam rindu selam sayau serta merek selam hari gawai ke dekat datai. Hello selamat ngali hari. Siapa ngau beranau tu?
5: Oh, Thomas Tanjung, sore kapit.
2: Oh, Thomas Tanjung, sore kapit. Kemarin bisa ngawaran itu daun, Wan?
5: Nah, ada aku kemarin. Aku kemarin kerja.
2: Oh, sari itu diau.
5: Sari itu diau.
2: Nak hujan dulu?
5: Mesti mesti, betul kami itu dia tahu.
2: Oh, di sibuk di tebenu banget, tadi. Aku utama studio tengah hari, tadi.
5: Oh, pian eh. Ya lah, dia tu musim hujan dia tu besar. Ai oleh AI berterjang oleh balia.
2: Oh, nya mak kumada, nyu kumai mak bagi tare. Angkanya bujare ulur nya baru kilek kita kore.
5: Ya lah. Dia mada hari nam kemare mata sare hari itu tu kore dijelu.
2: Ah, sabaka.
5: Oh, aman. Ni buat depan zor ke gare, depan zor nak merangkai. Nasi kita hujan terawas.
2: Oh, ya kagawai hujan kan kore.
5: Oh, yo, na boleh tayo.
0: Aw mana yo, aw kenal DJ lalu.
5: Kata ikut dia yo. Kalau mendas doa ya DJ mesti mulai deh.
1: Lama ni ngau dengan agak gini, lama ni ngau DJ lalu na.
5: Ya lah.
0: Minting mana ngau dengan gaya ni yo.
5: Kata ikut dia yo. Okay kini ni ada lapan. Kalau puan muda tito ayah kau konten buat tito aja dah.
0: Lalu kau ya.
5: Ya piala lagi ya katik kau dahnya. Jago manisnya yo.
0: Ngecak ke perinang ini.
5: Ya lah ngambil perinang dia aku jago nya.
0: Sore minta ampunnya nebaran naus dah.
5: Nanti kau ayu nanti kau kira ke piam yo kira kau ucap lama gawai itu yo.
2: Baik, belak kita yang korang menuju ke pasar.
5: Ya lah yo. Ya, ya. Okey, pesan gawai itu nak tinggal ke Kumegang agak ke kita 6 session. Nama berita ni, Ben? Oi, Ben.
6: Oi, Toko.
5: Nama berita. Nak jalan ke Ben, Ben?
6: Nada itu, empat letak.
5: Nah, Pia, nanti kita bisa lelantan ke jalan ke Ben, Ila. Oh, Neo.
6: Ila, tu bertemu.
1: Oi.
5: Jalan ke Ben, Neo, nanti bisa lelantan ke aku. Au.
1: Nama tu bisa dia tok kakak.
5: Akoi, benuang ya. Amat tu benuang bisa utai tu maya tok dah.
1: Patut ngeso.
5: Dek ke tu mau maya gawai tok. Sigo dah target ku tai megang dah tok. Dah target kita bas maya.
0: Ngabas
5: ai. Sudah lawan kami tu ni, udah lawan bubu kami tu deh. Kayak ngabas tok ngelawan bubu tu.
0: Ya tu mo
5: nak. Bubu tu ate dapat de jenguk de aja ate de ngabas. Tu na. Nya kada bubu long laban ya de laban di bisi ai dalam ni ande. Nya kang laban bubu ku aku.
1: Kita tu ngai tun de orang nama ngabasnya.
2: Na aku kan nyenguaknya ngai
5: ko. Ya kan mungkin nya kami tu bunyi ku jak ngai nyenguk bubu sikit ngabas bubu tu apa bubu lu nya. Ngelaban ai bubu
1: je. Ya, ada tembok bubu nak ambil.
5: Ya.
0: Gawai lah galau ke gaya ngai kena dapat
5: dia. Sikit bisa yo ker galau ura ke dudi datanya bisa. Dia ke sikit sekian kena apa bubu nya bisa. Bubu nya nak tahu nama apa gaya.
1: Dah kira magen.
5: Kati ko dah plan yang magen 2026 tu dah. Okay.
0: Nama pengeramian ke pemad ya ke daya saya ke di langgau kita serumah ke pemadau tanya tu yuk tahun tau.
5: Okay yuk mana naga tanya tepat naga pihak aku. Okay terima kasih yuk. Jadi program kami ke tahun tau kami nak sikit bisa ranya yuk. Tapi ranya pusingan kami ke tahun ku dah habis dia tu start dari tu rumah baru. 6 pintu sikit ranya pihak artinya.
0: Kunci sitiranya 6 pintu.
5: Aw 6 pintu kunci sitiranya 6 pintu kunci sitiranya pianya. Nyamai ke apa kenyau? Main lama ke dah?
0: Rumah kita dah.
5: 17 pintu kami dia tu.
0: Jam 4 dah habis.
5: Awnya jam 4 lah. Mek kira dalam 3 kali pusingan habis ya. Aku 2027 lah.
2: Ilang ke dah? Mek hantar ginti yang
5: ada. Nah dah salah aja dah. Tahun ada salah aja tau.
2: Tahun tu nak ranyai dibukai. Ngicir ranyai baru ada aja kami sebuah tau.
5: Nak ada masalah ya tu yun ada masalah ya.
1: Di ngangau
5: kau. Kau.
2: Kau. Ya
5: jauh. Halo.
0: Runding ni yo.
5: Ya, meyo ya. Nada salah ni kaku jepai jadi je menteri lah. Tiada mu. Kau terajang. Kau dah ada jalan meja ni langkah. Ya temu 2027 lah. Jalan perintahnya. Nanti. Nanti pun piri sebraikin.
0: Tempat tembok kena perahu kita ngambil kami ngaji ni yo ngaji
5: suam. Nada masalah yo ngaji skom lekuan kia. Minta meja bas skom lekuan ya. Adanya kami ngelama mai perahu layar sebrai.
2: Nanti dia udah ngelama bubu nada. Tak mai ke kami lah perengkau kami nang layar.
5: Nah, bisa esya tual ya. Ya kenapa bubu bapa bubu ngambil orang tu ya. Nya bisa tual tu.
2: Oh, aman.
5: Hmm.
1: Tusun mage aman.
5: Kati kau deh udah bisa. kinya magar di se program bagi yang gaga ada atau kita kiak biartinya
0: tak bola kata
5: ini yo ya layo janji tu sikit nak bola yo ente madah urak kan mesti ambil amat ya
2: kata ambil pun bola
0: kan bakal jadi sikit ke maka sudah kena danyi tanya udah tanya sesengapa ni yo
5: nak kada reno kuda janji mania saja mulut saja dibuat au tapi nak dibuat au
1: induk semua sama na yo.
5: Ya, aman. Betul aku dengar.
1: Selalu ngayahkan lelaki.
5: Ya. Ya, tiga mat jakonya.
2: Ante dah ke kap jako. Padam ngaku tu lagi dan nyukung orang ini.
5: Nalu.
2: Au deh, tak ada deh.
5: Okey ke yo. Okey lu nyukung dah aku nak ga au.
2: Selamat hari gawai ni.
5: Okey.
2: Udah.
5: Okey. Sudah aku manja ke pesan tu, aku kerasa nuan muta ke aku lagu lagi, DJ Luau. Tu ada darah lagi. Hari kelebat gawang ngau Jessica Timah.
2: Nanti kau
5: pintar. Aneh, nanti DJ Lu. Pintar bini terumah kami tu, bini terumah jaru apa tu, pulau pisang. Gila.
2: Pun kami lah kisah ya.
5: Au, ya lah.
2: Ya, tengah hari raya nyua nama bini terumah.
5: Mereka kaya yang asuh aku minta lagu. Minta lagu tu ada darah lagi, aku ya hari. Kelbal gawang gojek si kat timah aku ya awak aku ngono ya. Okey.
0: Pemadu nyamai bagi kita ada ayo.
5: Akai spesial tu yo. Babi dibunuh hari lah babi ruah panjai.
1: Babi ban.
5: Awak babi ban.
1: Mama ni sekilo 30 bian ya sekilo dia tu.
5: Ya. Tiga mana? Tiga mana? Babi mau itu tiga mau dia tu.
1: Mana ni si si.
0: Tak bisa nope yo.
5: Mana? Nah, aku yo ngai aku bola ke dai aku. Tapi lah namanya babi tu nama kenik tu babi tu perlu apa nyai lah nyak sama bla ya kebisa bla ah babi menua me tapi awak sama nupai babi rumah apa nyai macam
0: ni ujian udah gawai tu tak berengkar dan nupai yo kena
5: okey tambah kira aku kita ada tay lah mereka tay ngapa aku lah aku munoh babi ni okey munoh orang bukan nak munoh babi
1: ngamak ya pada
2: setahun ya setahun
5: ni ya ya lah sama saya main macam setahun ni lah.
1: Nyadi
5: nak gawai. Ya okey, selamat gawai.
2: Kira kenyadi okay. Mau kita tahu.
5: Nyadi. Sikit ngau magang, sikit baik magang. Hari sibu, hari miri, hari kuciang, hari bintulu bai. Baik magang lah. Tu sikit asok ngau magang tu. Ne bai, ora limbang tu. Ada masalah tu. Ora lima tahu miri sibu dah.
7: Semua dia
5: kena
7: buat
0: lembang
7: baru.
5: Ya.
0: Empat lebih asal sebuat.
5: Ya, utai lembang ambil sebuatnya dah.
7: Banyak.
5: Ya lah. Okay, lah kau teruslah nak kita yo.
0: Okay, bisa pesan.
5: Okay.
2: Okay.
5: Okay.
1: Udah kau bermain tu.
2: Yo kan jadi tujuh stesen
5: tu. Ya lah. Okey, nanti aku kemukakai ya balaku di rumah jarwo pulau pisang ile. Aku harap kasih daya. Harap kasih daya. Aku pulai gawai tu. Aku pulai ngau cara mana lah. Aku ngambil kita bergagai kita sampai pagi. Nanti aku kemukakai si dah rumah pakal. Aku selama gawai kasih daya. Nanti aku kemukakai semua balaku di kapit di suang di sibu. Aku harap kita pulai megang gawai tu. Aku harap kita ngasal ke kaki sampai pagi lah. Aku mayo program kudah tu kami kak gawai tahun 2026 tu. Aku okey nanti aku kemukang kita semua lah sebagai 6 session. Aku harap kita rindu-rindu selalu bakal kesal itu lah. Aku ceria nak kita dengar aku. Okey lah ingat aku DJ lagu aku lagi DJ lu.
2: Aku.
5: Aku okey. Selamat gawai ke kita semua.
2: Ya selamat gawai.
5: Bye-bye.
2: Nyadinya peningah kita yang tadi
0: sampai nayu. Pagi ngasa kaki.
2: Benar orangnya.
0: Gawai ga, lagi nyonya, lagi nyonya lah. Ini kerana minggu tu tadi tinggi darah ketupik. Tupik pengerai minggu tu tadi. Ini kan nyadi lah.
2: Baik buntal.
0: Gawai hospital dah nyonya nayu.
1: Nah ini tinggi darah baik berami ya.
0: Satu hari bulannya masuk hospital, lalu nak tidur.
2: Gak ada yang nak bertukar.
1: Ngai kau bayar orang nak tan dan nak nak tan mah sanoknya. Kau pernah ngantuk tan. Aneh ngetak diri kita.
2: Aau, sama tinu ke kau deh.
0: Ini tata kita gitu. Saya yang derempo. Iya. Intinya kita empo. Orang buka ini kan nyade titih kita.
7: Nada tu nak.
2: Aau, nyade ente bisa tuai darah deh masa yang ketua Yun. Nadai ngok kure tu dah tahip kure tau au bisa na. Au masang ketua hari dia. Makasih nau nyuka nupe babi. Nare na pasang ke lagunya.
1: Capi teh kita ngaso nupe tapi ya.
2: Udah tu ya program ni ngame ngena ngamlekun kia me. Ni teh keng layang.
0: Ngamlekun ya ari le kapit.
2: Arul ya. Ari ari teh nya ari le.
0: Aw arab kuda sembuh menjala ya menang kena perahu.
2: Nah lah.
1: Tur magang nyana.
2: Nah lah baik capuan apa pesaw perahu nyambo kai.
4: Ada pramu nya deh.
0: Ada pramu. Kita wifi datang nemu ai ke na juga sebuah perahu.
2: Nemu ya pramu ya magangnya.
1: Aw tur. Baka bobo tadi dah tur magang bobo. Ni rob dulu ni rob dudi.
2: Perahu langkan kini kena ngambek kita ya kecapil kini.
4: Mereng ya.
2: Aw.
4: Nah, di pian
2: nama dia. Nama Serina orang nak kamu nupe babi.
4: Serina.
0: Ale hanya pesan kereta radio ni pian.
8: Oh, perahu capil kena. Kan jadi. Tidak gandung tinggi ke?
2: Oh, bagi itu buah hilai kena pan capil capil. Ngelai yang aja pun kita.
4: Jurai.
0: Nah, nama lagi bisa yang nampak tebal lagu mesti.
2: Oh, ngante iun ya.
3: Tebal lagu mana? Oh, tebal kita banyak. Ke bini tu rumah lagi ke
2: baru ke? Nah, lah kita kena lah nak tanya bini tu rumah ya.
0: Orang pula pisang dah lah.
3: Oh, tok ya. Lagu tok darah.

0: indahnya. Ada ke utang tua.
1: Oh ya, yang gerinti ini lah.
2: Ini turun meh, kalau ke sini nggak?
1: Ya.
3: Nanti ngegibe ya, so tutup tuh dia tau. Nanti mulai ngegibe.
1: Udah ya.
2: Tanya tanjun ya, pulai dulu.
3: Ya, udah setengah tadi, bye, pesan penuh deh.
2: Ya, oke, pada-pada ya, namanya pulai. Itu kenyal.
1: Peneka ya, anak udah.
4: Lalu simpul, kuya.
1: Dini no ya, kak.
3: Ini ngegibe pemisah ya, ya.
2: Dah, nangkan ku tadi, nah.
3: Oh, dulu ada deh ya,
2: dulu ke. Tanjung dulu pulai. Nanti apa dah?
1: Perengkan, nanti bakal kita berdua rame ngoya. Hari cabut ya, tanya. Nanti berdua rame berjauh kiat.
4: Menoblas
1: pika, kita jadi babut yang mau kaya.
2: Nanti pada-pada ya.
3: Kasar sama bunga gibi itu. Kita nam bagi ke jam, jamnya mana
2: ya? Bagi ke jamnya kita nam tu.
3: Belum macam SMS.
2: Oh, dengar
3: pesan apa Facebook pesan.
2: Pesan stick city city. Siko-siko nah. Kau dulu ke kita ya. Mada pesan ba.
3: Tapi yang nanti banyak duit tak cukup lah pak. Kau nanya.
2: Ya, duit tak siko lah. Hari Rico Johnny tu selama hujung minggu di Niah lemai tu mana hari ku ya. Ke ninga ke lagu tuak darahnya baru dah diingat kita tadi.
3: Banyak umur dah.
2: Ngau dituju ngagai semua ke ngelala Rico. Nama ke dia nah.
4: Okay, apa tu ya? Panjai umur.
1: Nama lagu dah pasal yang panjai umur. Panjai umur.
3: Ya, mana ya?
4: Lu pernah dah pasal yang
3: tadi ya, ada.
4: Dari tempat ya tadi.
2: Tong ya.
3: Rugi aja ame. Enggak nyade kita nyoba pandai umur ketahu kena nyumpai orang.
4: Oh, mungkin kok ada nyebut ya panjai umur tadi.
3: Nah, panjai umurnya kayak jago untuk ya amnya nah.
2: Kita baru nyebut ya lu mansa ya. Pandai ana umur deh kok.
3: Kan nyade kenyanan ya.
2: Dari kita nyebut.
3: Lama ada di par. Aku ngai kau di parah. Dah genurun bukit aja jalan dengan ngemen dan ni.
2: Jok kan.
3: Den baru orang den terenggah di parah apa jalan ngemen.
4: Bebelat buah
3: benar. Bah terus dia ni ngacau tanyanya.
2: Dah tu. Yang ada ke selamat hari gawai. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Hingga ni ke bedau baca clearance midan tu dah tadi
3: bedau.
2: Nah. Dari pakan ya ya madah ke hujan di pakan kan hingga ke lagu Jazz M Jalan yang dari makan gawai kena merindah nanti diri ku ya kawan Facebook maka sesama dah di Sibu di rumah kadam ba Sungai Buloh wak pakan kau semua peninggal YFM yang kau ngirup itu wak mai gawai ku ya.
3: Yang kong kami tu rumah.
2: Okay, ngagai anak gak nak?
4: Ngagai kau itu hari induk kenawit, selamat ngalih hari DJ, selamat berjalan ke pengawal ngagai kita nampin tu hujan sudah ada kenawit kau ya. Bawa lagu minta antara station, minta tebah ke lagu gawai ke penuh dari penyanyi Florence Flow kau ya, Florence Flow, okay Florence Flow. Ada kena merindang semua kawan FB ngau semua kawan kenglala mega nuju ke kita nampi tugas serta semua peminat YFM Iban ngau semua peninggal YFM Iban mega harap ke semua kita terperindang serta sama degawai ngagai kita semua terima kasih DJ YFM Sekolah Sejalai Tori Richmond Mano hai DJ nak minta DJ on lagu gawai data yagi Ari Reza Reho kena yang nuju ngagai semua bala kawan belayan di Sayau harap gawai tahun tu diberi pengagati serta berjumpa berbelanja au ngai keduduk di si tangga ngenang limitnya puang ya. Terima kasih DJ udah macam lalu merindang ya. Si tidak gini hari Rita seruai luli genayang hari kapit hari selamat hari minggu ngagai resin jerawat Cikgu Julia lalu nuju bala DJ nampi tu tiba nung live nyarinya aja dulu meh amri awak kebukai kak
2: enggak kebukai gini itu atau nah gede nah
4: agai ibian meh kasih kia. Ale tate diau.
2: Nang coy ibian de.
5: Ngenatai ke pesan dari Belinda Sutia. Minta tebah ke lagu dari Reza Reho lagu gawai ko ya. Sebarang lagu ria ya, kena yang merindang semua peninga ya ke benua mood gawai. Terima kasih ya ku dah maca pesan. Lalu kedua tu Rubina. Jadi ku ya di tu Neil panas sudah disiulkan dia. Oh. Musim panas ke Medito, koya.
2: Nak anak kau dengar lebih.
3: Oh, dan nama pesan bapa sebut Arwina.
2: Nama tu telefon belama ya.
5: Panjang itu ni apa benar eh?
1: Benar, enak ia punya sebulan bulan tau.
5: Kopi pes saja tu lah.
3: Kopi pes. Dah kini sengsara lah bantai lah kopi pes saja belama.
1: Kopi pes. Udah pada baki lagi kesan dia.
2: Bakal pesan ke buka ke ngelama tu pihak kita macam
1: alu pun tang ke sekali nah kopi pes terus
5: ya minta lagu bunyi ko lagu sko entade lagu nerima kad gawai dari Jessica M Jalan kau dituju ke semua kenglala pihak pun tang pihak meh jaga pengerai nyerumak gawai betul ko harap ke rindu-rindu selalu ninga ke YFM. Terima kasih Arbina. Akhirnya
2: kini geben.
5: Okay.
3: Pas button aja.
2: Oh, pas button.
5: Ya, Sibau.
2: Sibau. Okay.
1: Okay, ke Sibau datai pesan dari Mai Igat minta lagu lagu gawai ke ya. Ari Reza Reho kena merinan semua orang keng lala. Beri pesan selama hari gawai ngarap ke gawai tahun tu diberi pengagas serta berjimat berbelanja au. Ngai keduduk di situ tangga ngene limitnya puyang ko ya hanya pesannya nuju semua ngositi tu data dari Vince Langulan minta lagu selama hari gawai lagu hari Isnin ala ngau Krista Natalie dituju ngai sida sebilik ngau orang keng lala pesannya selamat nyambut hari raya haji ngai semua ko ya jadi pas button tu ngai Yun.
6: Okey, terima kasih Cia. Jadi untuk hari Bintulu pesan dari Anthony sama lemai ke minta nuan main kaku lagu gawai ke dibaik ni yang main kejemat dituju ke yang agai sidak ini tun sebiliak, sidak ini sapit sebiliak ini nasa sebiliak di Negeri Sembilan apa iba sebiliak di Kuching lalu ngagai semua peturun meriang ngagai semua peturun nyawin ngau ngagai peturun lah ngarap ke belak lantan senang maya hari gawai tikat datai lalu harap ke kita bertemu maya 29 hari bulan 5 tikat datai ke ya. Jadi nyak pesan ke penudi pelabakku jam tu nyong serkat kat.
2: Daniel. Pas button yon.
6: Pas button kini Kemiri.
2: Kemiri.
3: Oh, aku jawab dah. Ha? Oh, jadi si tu si ko kaban kita Dresa atau baru pulai gawa. Ko ya bisa nyapa di tu. Inya jang buni selamat ngelari kan tuan baru pulai gawa baru datang di rumah ko minta nama tebah ke sebarang lagu gawai. Kena merindang balakaban ke ngelala ngau mega nyengkau kita enam pintu. Terima kasih ngan tuan. Jadi Nora piling mega bisa ngetek pesan hari batu ni ya panas itu ko ya. Selamat berjalan ke pengawak mereka selamat gawai ke guys tidak sidak sebilik di Sulawesi seratu merude minta tebah ke lagu Ari Anthony meligai pengerindu. Selamat hari gawai nuju semua. Oh, kita nak pintu Piona Bunga atau ke penuh mana ni oh? Selamat berjalan ke pengawal kita nak pintu minta tebah ke lagu hari Florence High featuring Roy Jilum atau udah tebah lagu nama atau Hanah nambah lagi mana
4: Nunu Tukorak
3: lagu dikenal merindang balakaban belayan menyadip tunggal pihak megang belas sida ya sekelas harap ke terperindang lalu minta ampun mengenai balas tidak kebukai ke pesan kena sempat dibaca. Jadi keperudi mereka selamat rigawai. Dan uju semua bala peningang dan bala kaban belayan di selampur menua kita itu. Jadi nyanaka hari kami itu di Mirai itu.
2: Okey. Ngawak itu mereka selamat rigawai meh. Ngagai kita semua. Anah Limbang, Ibn Sriaman, Cia di Sibu, Yon di Bintulu. Ngau di megak na selamat rigawai na.
3: Ya sama.
2: Ngagai kita semua.
3: Harap korang ke darah bisa boleh tahu yang mah hari sampai gawai tahun tau
2: lebih lagi pengabang-pengabang ke bisa datang ke bojang-bojangnya tahu beri pantun mah nah
3: iya
4: ini rauk apa sih kau jadar
2: hari itu
4: ini rauk
2: dia
4: jom nemu aku
2: sikit nujud deh dan dia pun pantun nujud bukan
4: Sikit dah enggak ada yang sebenarnya ustaz tadi sikit dah enggak ada yang
3: ada nama sahabat ku ngage orang dia pergi lah ku ate din je tindu anda jene me malam tai pelabak ku nan
4: jene aku tindu aja mai tindu ada malam
2: mesti pesan de tujuh ngage ipa
3: bah pesan de dia
4: wai ke ngage balai pa wanna be ngirup menah nap jalan nang nap jalan tu dah ngirup tu dah mabuk tadi dia terneh di rumah aja kita kedara pe mega nah dengan apa poco-poco kita semua wala ngambil ke boleh tahu yang tahu untuk tahun ke tahun baru kini ni maya-maya ke bisai meh maya gawai tu lah jadi sebab gawai ke kita lima ngarap ke gawai tu lah kita tadi gagal ngau kita dress bili gagal ngau rebukai mega punya kita tadi sama ngau pangan diri maka diri menyatai lah jadi sebab gawai kita jadi nyajak meh rekuh tadi aku mah mentas darah bagas darah bagas darah baca imun di kampanye atau conyingkum sampai di galau nyari ketenggau malam terang jaya aku mengesuh kita merampau lelengau
1: nyajar
3: oh ya kaya ngau pekir nama aku meh limbang subah
2: dapat tuan dah bunuh ya
4: aku nak kalau ngau pekir nak kalau ngau pekir
3: nanti orang bisa insumah bisa ngau pekir jadi ni bisa insumah ngau ngapak
4: nanti aku madah lagi aku kita narap aku kita lagi
3: nandai aku narap
2: kalau ngau menyantik
3: ya madah bisa ngau ya
4: kalau ngau tau kaya pekir kumeng
2: nama pekir ni dah
1: ratau
4: artinya evening grass
2: evening grass lebih kurang ke kumeng menyantik ya
1: pamame udah bisa poin dia
4: nomor satu
2: ya
4: ndak nomor satu bati sih dah ya nomor dua ke
2: nomor satu bati orang ke bati ipar
4: nomor satu bati orang ke bati selipar bila sedang tua
2: tadi udah bupantun ngage ipar tadi dah betul dah gak peda aku lawannya tadi
3: ya apa lagi pada pesan
2: lagi usi pesan
3: Iben pada nutup Iben pada
5: Oh, selama kawai dengan kaya kita lima, Inil, dengan kaya Cia, dengan kaya Sharon, dengan kaya Bos Bana, Pian Mekahna. Yang kena bertemu, bak, awak kenangkan ketuk ilak. Aku tu, nak pakai Inil betul, menjaga kiam.
4: Sama, betul, menjaga kiam kita.
5: Kita aku bisa mantap masak semangangnya, nak kaya ngangau kaku. Seminggu ketuk.
1: Nak ada gaya orang yang nak jematan, betul lupa dia tau, yang lawam.
5: Aris menjadi main-main.
1: Ini nak masak suri aman kayak kami. Kira aku bebaik lah. Buah temudua ya.
4: Aduh, aduh blok cash dia dia Alvin.
5: Gila aku, gila ada pusak dia aku ngante. Dia aman suat ya.
1: Aman, ni pak dia na. Kira aku bebaik meh buah apa simpan temudua.
5: Bebaik.
1: Nak ada nak melinya kayak na Alvin.
2: Ya,
1: oh, aku ni. Terima kasih angge kita lima serta mereka selama regawai ngau balap ninga aku dah bertelepon tadi ngau nganjung jago pesan terima kasih ya semua jimat kita pula gawak sari itu nah.
3: Awalnya aja.
1: Nadai nak kalau masuk ke Ibrin gaun.
3: Iwan dah udah ya, udah.
2: Almion Dion.
6: Oke, okay,
3: Amrit selamat datang. Sebenarnya
6: semua ya. Nadai itu.
1: Nadai masuk ke evening gown ya.
2: Yon, bisa ya Bapak aku kalah engkau.
6: Nadai.
3: Kamu main selangau, Yon.
6: Nadai.
2: Miss Grand selangau.
1: Miss Grand, macam itu.
2: Seren, hari selangau.
6: Selamat hari gawai, meh, ngagai kita lima.
1: Tak tahu kali ini hari selangau kau ya.
6: Ke selangau, selangau ada ruiban.
2: Cia tahu kena dia jemput cia.
1: Enggak, aku galau kena kami empoi lah.
2: Kenawi.
6: Cannot wait.
1: Pernah aja dilepai kena kasut tunjuk, pernah jemput nenam.
2: Lu pernah patul.
1: Mau.
2: Yon, lagi bisa ngendi Yon? Tembok kah?
6: Okey, ngau pulang tok komrek selamat gawai meh ngagai kami bilia. Apa Selangau, Sibu, Julau, Macan, Betuang, bulan tu, bubuli yang atas. Ha, minta ampun tahun tu kan nak ngau kita pegawai bisik pejalan ke Bukai. Ha, ni aja.
2: Okey, terima kasih meh ngagai kita lima. Sore tu. Papa aku bisik sekedarnya tadi. Engkau nganti udah gawai meh oleh bertemu ba lubang ribut menyikor nah.
1: Aku lagi pergi lah ke diri solo.
3: Okay, bye-bye.
2: Okay, bye-bye. So, bye-bye.

0: Yawa FM ba program 34 Serah Nyawa Mintiang hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai Randau ngau balati landia ba industri music pengelandiak jari ngarang buam mukir fashion movie adat ngau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Serah Nyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Serah Nyawa Nemban Baadan.
1: Selama ngalih hari peningan bertemu baru kita buat program 34 Serah Nyawa Nemban Badan Kalai aku Sarito di pedak kita. Bisi bertunga ngau dua ikut induk baji kita ini buat program 34 Serah Nyawa Nemban Badan. Nama anda batang randau kami sebuat bakal ke ngalih hari itu. Kita sama nanya seduaya. Perkenalan ngau seduaya ini. Uleh madah ke nama derempu dulu. Mang ke kanan aku tu.
2: Okay. Nama aku Seri Racan. Orang Semunjan, Kampung Mawang, Aik Semunjan.
1: Ya tadi Seri ini, Seri Racan nama ini. Betul ini. Kita akan benda Seri itu ukai orang bukan mega kita. Kita nanti ngelala sikup penyanyi ke umat lagu Untai Manah Agak Petara atau meh Untai Manah Agak Petara. Kedih baik Ricky ributnya ini atau orang bu ya. Jadi ke sepiak serinya tadi pelaba aku orang ke ngempu salon tu kebenarnya ini. Jadi kita berkelala ya, ngambil imadah ke nama derempu hari ini penatai asal ya.
3: Nama kau ane nak jerang kau penatai resibau dia tahu dah netap mak kucing.
1: Neh, nyak meh penerang hari seduai siko seri siko ane anak jerangku neh. Jadi seduai tu kira ke orang ke dang ya tulang belakang meh ko aku bak salon Annie J tu. Betul kini namanya?
3: Betul.
1: Betul ne. Okey, jadi kita terus ngau tanya kita kedua ke sekali tu peninga. Kita kat nemu minta Annie J tu nyawut ne. Tahun ni muka salon.
3: Muka salon tu 2018 ujung tahun lah bulan 10.
1: 2018 ujung tahun bulan 10.
3: Bulan 10.
1: Berapa tahun dah?
3: 2018 to 6 tahun kena lah.
1: 6 tahun. Apa tahun keterubahnya? Berapa ikut kini Raban mengau non kerja berita?
3: Tahun keterubah aku muka tau. Sigi aku sikok aja. Dan nyo lama-lama baka sempama ga aku dia ke direk di tok deh. Baka kita ke tempat jari. Nanti sikok kita ajak dalam tok nyu narami ba bunyi ya. Jadi ngengam ya kam kerja aku. Jadi dia masuk aku and then jadi partner aku lah dia tau. Kami di tok bisa tiga ikut lah. Jadi sikok dah Amy and then bisa tiga lah dia tau. Kami di tok lah, kami tiga.
1: Oh, ne. Dia tu tanya Seri ne. Okey, Seri. Tahun ni nuan berengkah ngau ini bak salon itu. Laban ini madah tadi sebagai partner. Kira ke kunci serikat kini?
2: Suba aku bisik kerja dulu ngau bak orang bukai sebedau aku kerja ngau ya. Tahun 2014 udahnya aku baru kerja bedien lalu bertemu ngoya di tau minta kerja ngoya.
1: Oh ne, hanya ame kira aku kusi serikat masa doa itu aku benda ne peninggal ne. Jadi kita ke nemu lagi senentang salon tu, maya salon tu dibuka pihak mega. Mungkin ni bak senentang moda nuan ke muka salon tu. kena nak ngepun ke ya?
3: Kena ngepun ke tau sebab sige duit dirimpu lah nadai nadai nginyau ataupun nadai minta bantu. Kira mupuk meli mimi-mimit lah. Nadai nginyau lah. Sige duit dirimpu lah. Sige simpan dirimpu. Dia baru buka kedai lah.
1: Oh ne, kira ke kena ngepun ke tu tadi tentu ya megak nuan bisi pengelan dia megak ne nama servis keterubah kiri gagak nuan keterubah na muka salon
3: servis sebenarnya aku muka tu sempat sigi nang sigi ngagak beauty lah lepas pengalaman aku hari 2009 sampai ke 2018 aku buka kediri, sedaunya 2009 aku kerja dengan orang lah. And then, badok nyekan nguji, minyak tadi nguji berkini kan mujua ke utai tau katas ke gate untuk dirimpu lah. Dia muka di tau medak buat kerja sentra atau bisik tu, lalu muka apa di tau lah.
1: Oh ne, kira ke berpun hari baru lah banyak ne muka bisnes salon tu ne. Sikit berkawan dengan beauty kira ke nur ngantak kurang banyak?
3: Oh, nur ngantak kurang leban ngenak pengalaman kelamanya meh kukitai nyak memerik hati tu ngengkang kat muka kedai.

0: Senandang nya me.
1: Aku masuk abah beauty pun setegal aku nemu muai bulu. Nemu narik bulu ko kita nya masa 2009 subaknya terus bekerja ngau orang lah. Denya dalam masa yang sama belajar ku tebukai denya madu kerja nya muka kediri sampai ke dia tu.
0: Lama gua dah ne salut tu ne dalam berapa tahun udah dari 2018 sebab dah tay ke 2026 dia tu dah cukup lama nya ne nuan ba kira ke dunia bisnes meto dunia bisnes nur kita itu tadi nambah kaki penatai pemisi ne. Okey, kita ingat tu nak lama dulu peninggal dah tu lagi kita nampung randau kita gulai ngau Eni ngau Sri ba salon sudoaya ke dia tu.
2: Semulai sejalai gau YFM ba program 34 Serajawa. Mintiang hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buuk. Mukir. Fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban ba'adat.
0: Baru kita buat program 34 agi nampung randau gulai ngau temuai aku ke sekali itu benung buat salon seduaya ya salon NJ Beauty kita boleh medal ni kami tiga agi dudugau buat itu aku agi belalak geng randau seduaya ni jadi ke sekali itu peninga kita kino yang kaum sidak ke lelaki nanti di pedak kita itu tadi sebelum kita ke ngantak tentu kita ke ngemajik ke diri atau ke ngelis kaget buah kita ngau betarik atau ke berbuai bulu atau ke berunti nyak mea ne tang ngambil tetu anana agi lepas aku tertarik hati mamat ngau pengawa berbuai bulu betarik mua berunti itu kita nanya seduai lepas itu kebatang pengawa seduai ya maya dua itu ke muka salon tu subah ne. Jadi kita nanya Annie J dulu ne. Maka kuda daripada aku tadi ne Annie ne aku nang tertarik amat buat pengawa asal kita itu. Asal maka aku leban jarai di pedak kita buat bangsa orang bukai. Bisa ya tangka nak temu ne buat pengawa bertarik mua atau berunti ku kita itu tau kemuai bulu mua atau kati ke nuan tu tadi tau nemu pengawaknya tadi serta nemu pasal berunti tu.
1: Nemu pasal berunti tu laban lagi biak subak selalu berunti sida inai deh. And then danya aku nyuk diri hari inai ko nyuk berunti diri empu. Danya tadi hari nyak lah nyu nemu lah kita lepas kita udah ngadu ke diri empu deh. Udahnya tadi munyi ku aku madah ke dia tadi. Apabila orang nemu aku tu nemu nyabut bulu ngena benang ko kita. Dan nya bisik ke orang tu nanya aku, oh uliah anti ada uba salon mana ge uta tu. Jadi starinya lah aku masuk aba bidang beauty ngemai tanya sampai ke dia tu lah. And then nyabut bulu tu ke sini indo aja laki bisik ngadu eyebrow laman dia tu ke kita indo aja kangen tak. Laki nak semua kak merasi ke diri pun.
0: Oh, ni, ya, terang hari ini je. Jadi ketika nuan desri, ni maya nuan tu berengkah nemu ngerunti mua orang serta berkeni cara kini namanya tarik dari bawah ke area atas kini dulu, dari tisi kini dulu, boleh terang ke dulu?
3: Okey. Kelia laban ke bisi meda balai nai ti ba ruai main ti bisi punya pengawa gawai kang maya gawai, maya Christmas, ganyan bisay, malay na

0: nilai kerja bebuai bulu. Nyu kepuas medak sidak ya nyu ka nguji ka. Nguji berkawan nyu buah nyu nemu tadi. Pasal ke muai bulu kaya tadi. Hari keniang dulu, hari keniang. Medak bakanya bisa ke lebat kena lebat mua renyak tadi. Kene kenyebut. Kene kemana kenyap penglama yang punya ku tadi penglama yang muai bulunya medak penglebat bulu ga bisanya 45 minit bisanya setengah jam ya ya
1: awak nak kira ke hari keniang dulu denya kuyuk
0: denya ngai kuyuk ngai dagu ngai sumit denya kuyuk sepia denya baru kita ngadu ke bulu keniang ha kenyap ya.
1: Oh, ne, ketiba perengka ke dikena deh, NJ, bangsa benang ke dikena atau kubuang ke kita eh.
2: Perengka ke dikena ke minuaya biasa aja lah. Kena benang ke kena kita biaya biasanya deh. Dengnya kapua muai kurangnya. Leban anti mua di peminya, kapua muainya. Nama tu ya kering deh. Nyamai benang yang melihat ya. Benangnya nada milih benang asal dia nemu kontrol ya aja.
3: Si skill.
2: Hanya mestinya. Leban break orang nanti dia break benang paling mana pun nanti dia nak nemu nak kontrol benangnya. Ya akan jampak putus. Dia pula nemu kontrol yang berkeni dia ngenak benangnya.
3: Kira kena jari aja. Nada tarik.
2: Nada cara buka ya kami dua dia tau. Sikit ngena nyari aja. Ngena benang hau nyak jam eh. Ketika aku tanya dia, ngena cara ngena cari ngau benang jam.
1: Bisa orang nyebut ngena ubuang tapeng. Uliah kini?
2: Ya, uliah ngau bakar bulu lah. Nanti bulunya lebat gaya ngena ubuang tapeng. Aku tanya nanti muaranya dah selalu dibuai dek. Lu ngena benang halusnya uliah.
1: Dengar kita peninggal ne. Tajak caranya agak lama, cara tradisional, cara keliak tang agak boleh dikenal datai ke maya dia. Nah, datai ke dia tu menya ne. Jeng kaum aku pun suah datai kita bertarik membuai bulu mua ne. Laban ti kita kak ngantak kebenar yang ti nak membuai bulu mua tu atau ke bertarik. Sigi nak boleh list atau ke makeup katanya tadi nak untuk lekat. Kak bergerak mua korang ni. Maka aku dah, maka seri semua kalau mada. Nanti dah bertarik, semut tergelincir aku yang anak aku nya. Jadi aku tu lagi kak, lagi kan nanya, kalau nak bala customer tu tadi, ngasai diri pedis kalau bermaya bertarik tu, baiknya ke lelaki atau ke Indo. Kalau nyabak kini atau ke kakai kini?
0: Bisa ke bala pelanggan untuk madah diri sebedar umai bulunya. Ya kebarunya, kebarunya nanya. Pedias kena kak? Soalannya, sigi pedias nak kan nyawut. Sigi tak mak pedias, bulak madah nak pedias. Ya ke selalu umai bulunya, nemu sedak yang ngasai. Tapi, nanti kita dah umai bulunya, sigi lia semua kita. Mana ya mau kita bara ke ya ke benda yang ke dulu muai kalak muai bulu mua ke ya kena kalak muai bulu mua pun bulak sigi nyabak sih dak sigi nyabak belama bulak pada nak nyabak sigi pedias.
1: Oh ne, ya me. Laban dua itu, ngai ke dua yang mula kerana mai kita ke berunti, tau ke berbuai ke bulu mua atau sikit pedias. Laban aku pengasai tanya, sikit pedias tang nanti dia dah terlebak tiap-tiap bulan datai kita bertarik mua atau ke berbuai ke bulu mua atau nyamai udah nyak mua ada cukup nyamai. Tapi NJ udah nerang kaki nama kebuah nyamai nanti udah berbuai bulu mua atau ke berunti.
2: Kelebihan yang menyukur kita nanti dia sudah berbuai bulu and then kita itu berasa nyamai lah kak ngantar nak lama kita ngantar bulu nada agak dah list dah yang merik masa dia jampat dia ngantar and then mua kita nampak bersih lah ni buah tebal gila lah make up ni buah tebal lah menyukur kita eyebrow dia sudah teratur nyak kepenting yang bagi tindu. Lebih mentik bulu tu tebal, tiba-tiba setengah orang bulu tebal tu. Pedih ya kangen tak. Bagi aku lah, alaban aku dah subak kalak tebal bulu mua. Ngan jadi ngantak kau. Ukai setengah dia nak nemu ngantak kau. Utai kena kena dia nyak bakang orangnya. Tapi jangan jadi dia. Udah dia muai bulu, udah cabut bulu mua, dia udah bersih. Baru utai nyak boleh masuk. Di ngagak mua kan make up nadeh lama dah tu. Nadeh lama.
1: Ya deh. Nah, dengar kita peningai induk tau kalau laki. Patut bertarik mua dulu, uji ke dulu. Denya kita tahu medak bida udah bertarik mua, bubuai bulu, ngantak. Denya ngau bida kita kena bedau mayuh bulu bak mua ne. Okey, agi ngau tanya kita ke sekali tu, kati bak senentang orang ke bercukur tau ke ngena jilet.
2: Bak pengalaman aku, lepas aku nak kalak nyukur orang, and then terpulang lah. Lepas bak kami di tu, nadai nyukur bulu lah. Tapi nanti bala pelanggan ke sintik si dia dia biasa bercukur di tempat lain, and then tadi ditok si dia akan cabut ulu. Si dia yang perlu nemu beza berapa lama bercabut ulu tu, no bulu ketumbuh, and then anti bercukur no bulu ya tumbuh baru. Yang pun menemu punya ko bala pelanggan lah, lama-lama gig masa no ya tumbuh deh.
1: Nyak-nyak agak pemanahan ni. Dia nyak nanti penumbuh bulu mua tu tadi, ya tebal lagi nanti kita itu ngena jilet nyak kita ini.
2: Pihak ni ko bala pelanggan ke kalak bercukur tu tadi, si tak ada bulu mua tu akan jadi tebal mimik dia kasar lah. Kasar nanti ia bercabut nak. Lubeh tumbuh dalam masa 3 minggu lah. Baru ia akan tumbuh baru ko kita.
1: Ya.
2: Nanti bercukurnya nak sampai seminggu saya kau.
1: Ya, mana-mana mana.
2: Tumbuh ya.
1: Lalu celum rupai celum mua. Ngantak pun nak tu lias sama. Ya, neh. Aw nenya penerang berkau ngau bertarit mua. Jadi buat servis kebukai kati asai nakak ke dia tu sama nerima sambut ke sama megak kini buat servis kebukai.
2: Servis kebukai cukup maneh agak. Leban selalunya pelanggan kami di tu deh. Anti tidak ada berbuai bulu, tidak ada luka facial, kak strap, alu treatment. Kadang-kadang tidak ya kak face massage. Face massage ngau buai bulu. Bak aku di tu nya kira paling famous lah. Kau kita nanti bakal orang ke Bruman. Udah kita yang buai bulu ya, ya alu scrub, alu massage lah muka tadi. Alu massage. Tapi nanti ke mana ke bisa facial ke 68 ya nombor facial. Dia bisa mana ke kalau kita treatment. Treatment aku bisa agak rega ramai lah aku cakap orang dia tu. Bisa ke 90, 100, macam-macam lah jenis treatment aku nanti kamu dah datang gitu lah. Ila aku nerang detail ke lah.
1: Nama lagi sekedar servis ke bukai.
2: Bukai ke bisik buat kami dito. Selain hari facial, ngau buai bulu, and then kami bisik extension bulu mata, ngecap kukut, ngau foot massage, adanya massage badan untuk induk aja lah. Nyak bisik lah kami dito.
1: Massage sidak ke induk tu? Massage ya maka ngurut diri ungkup ke sidak ke induk aja ne.
2: Sidak ke induk aja.
1: Siapa bagi seduai selalu ngagak masas?
2: Bisa sikut dah. Kawan ku sikut dah, Amy. Yang ngadunya bulu mata, kuku ngau masas segi ya.
1: Ne kira ke ngagak keniang ngau bulu keniang sekali ne.
2: Amy ngadu extension bulu mata ngau kuku ngau masas. Amy.
1: Ya aja. Jadi seduai tu lebih lagi ngagai
2: bulu mua, facial nya lah. Ngau kami dua ya.
1: Ne. Okey, kita ngetu dulu apa dengar udah lagi nampung randau kita.
4: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serah Nyawa. Nintian hari 6, gau hari minggu. Sepengelamak sejak,
5: hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Penglandia jari. Ngarang buup. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Baadat.
1: Kam gulai ngau aku ngau temui kereka ngau kaku ke Sarito. Jadi tu kira ke tanya ke penudi aku gulai ngau dua ya pak program 34 Seranyawa nemban Baadan. Jadi kita itu tentu ke nemu nih senentang perambu. Perambu seduai bak maya ke dekat datai. Bisi hati dekat ngerembai ke bisnes seduai tu ngagai endo bukai nak nyalah miri kini, muka besibu kini, ngau tunggak ke bintulu kini.
2: Takat tu. Medaulah dito aja dulu. Laban bagi ku nak ga ku ngumai di rumpu pakal tapi ngai kenat kabil jago kita ina pengingin nanti tu segi ke jauh saya ke kak muka seluruh Sarawak tapi meda kadang-kadang pelanggan kami dua ya nak sama kadang-kadang nanti pelanggan yang datai aku jadi tu nemu tengah nanti ya kadang-kadang pun berkenyak gak nemu teng pelanggan aku pun nemu nanti aku yeah. Macam orang ika cari kita
1: yeah,
2: jadi bagi ku ukai gak nak tahu di muka cawangan tahu. Tapi nanti pelanggan dia ngigak deh, berkeni deh cuangannya.
1: Amat.
2: Nanti apa aku lah, tapi nak nemu ke ilah-ilah lah. Ukai ke ngumai kita ajak nemu ngadu, kita tahu angka yeah. Pak Sibu bin Tulu bisik ke kita boleh bekerja yang bakal kita nemu mai bulu. Mungkin ke ilah muka aku kita nanti okay. Bisik rezeki.
1: Amat gini. Jadi katibak senentang perambu kebukai nak nyalah. Bisa hati kini kak ngagak khusus ngajal orang lebih lagi sedak kebebiak tu buat pengawak bertarit mua atau keberunti tu. Lepas nak nemu orang berkini sekia muai bulu mua atau kebetarit mua tu. Pedih pada aku cara kak ngadu aku tanya.
2: Setakat tu nyak pun kami nuai bedau. Bedau kak ngadu kenya. Bisa orang kak belajar, tapi aku mada aku betul kak mengajar orang banyak leban. Katau kita itu skill jari itu nak ulis sari dua. Nanti dia mingai benang. Nanti bagi ku nanti orangnya belajar dua hari aja sikit nak nemu. Ukailah mada orang tu leban lama dek kak kontrol benang tu, and then kontrol benang tu dah sekian dek kat narit bulunya sampai tercabut.
1: Ngai kena get kebit ke kulit orang.
2: Nanti dia marik orang khusus sari dua hari nya. Nya saya ku nya nak cukup lah. Nya aku umpai bisik ni kan berkeni kak ngajar orang bak patok lah. Nanti orang nya mamai kak belajar bak pat bertarit bulu muat tau. Maneh get di nganseh bakat dek bak dirempu dulu lah, bak kaban, baknya baru dek tau, utai tau dihalus kegek lah. Dirempu dulu lah, lepas bagi ku, nanti ngajar orang mai bulu, nak bakal kita belajar fascia ya, nak ada step ya, nak sama.
1: Nak bakal kita ke nyido orang, nyido orang tu, bukan nyamai dia belajar bak sebelah YouTube.
2: Lepas nanti dek kak ngajar orang mai bulu, bulu tu mesti tercabut.
1: Ya.
2: Bukannya
1: mesti lengiah ya.
2: Lengiah. Nanti nak nyoba garis-garis ya. Benang jak bisik pada itu tapi bulung nak tercabut nak. Nyak lah bagi ku, nyak ku nak nemu berkini ke ngajar orang bak tau lah.
1: Abang aku pun empai ke kalau tertemu kurang muka kelas bertarik mua. Ni nemu lah kira ke perambu dulu mainnya ne.
2: Mungkin lah ulih di rundiang kan tapi setakat tau aku macam empai terbuka hati lah bang ku nemu teh tau macam nanti nemiaknya segi jampat. Jampat dia nemu ku kita. Uliah gaya namu tapi setakat tu ampai lah, ampai dulu.
1: Ah, ne. Okey, tok kira ke minta penemu bak seduai meto bak senentang perancang seduai ngagai nebiak kemayari bisi ati kat muka bisnes tok ke muka salon baka seduai.
2: Perancang bak aku lah. Aku nanti aku pun lawan masuk ba bidang tu tapi ngemai hati te bersemangatnya meh anang mudah lah lawan penguji ba bisnes and then sao pengawak de nya quality kerja de anang ante de rasa te tu ulih gagak de gagak terus saja terus ya gagak anang mantu lawan ante pengawak cari tu bagi ku nak sekali dengan agak utainya sikit nak nyati nanti engkau lah dua tiga kali nyu suweh ge dengan tu baru utainya bisa kak nyati utainya maka kami mula-mula suba belajar ngadu dulu ngagak kurang leban selalu kediri empu ngai nyati sebenarnya puah kita ikat berkeni ngadu tak patok-patok dan nyak proses dia belajar lah selalu bertemu orang tiap hari ngadu dulu mua orang dan nyak dia nyu nemu lah ngan saya diri empu ke dia mi sebenarnya. Anak mantua lah. Nanti dia minat bak beauty, terus kerja.
1: Okay. Ya, aku perasan ke cukup mana ngagai nebiak kemayari dia tu. Kebisi di pedak kita bak media ramah, nang rindu bak pengawak ngantak korang tu ke kemajik korang ni. Tau, terus kerja, munyi ko NJ tadi, anak mantul. Okey, peninggal kira ke nakak tu dulu meh randau aku ngau seduaya buat program 34 Seranyawa Nembang Badan.
6: Segulai sejalai ngau YFM buat program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelama sejak hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari. Ngarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Ba'adan.

0: Sekulai sejalan.
1: Rentang ngalih hari YFM 101.3.

Tui sujung minggu hari Norman Ebenezer ya. Jadi tadi kita muka baru dah pada program 34 Seranyawa Nemban Ba Adam hari live ba Facebook YFM. Lalu pihak muka boleh didengar kita ba stesen YFM Iban. Kali program 34 Seranyawa Nemban Ba Adam andang dikeluarkan inti yang hari 6 muka-muka hari Minggu ya. Okey, mai jam kita pukul 3.40 minit ngali hari. Jadi terus begulai ba awak rentak ngali hari di YFM ke ngali hari tu peninga. Kalau kita begulai ngawaku Sam nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Okey, jadi pukul 4 lemai tu lagi nanti nadai penanggul kita dekat ninga ke report ke penudi ya. Hari kaban pengeluar program kita ya Flora Libat ba Padang Bilu Lama Bintulu ke bekawal ngau hari ke penudi program Sarawak ku sayang di bagi menua Bintulu ke Sarito ya. Ka ninga muka sekedar hari program atau ke pengawal ke diatur ba hari ke penudi Sarito. Okey, jadi bedau kita ngiga kaban kita Flora ke lemai tu ya. Berperindang dulu ngau sekedar hari lagu-lagu lebih lagi lagu-lagu gawai kita. Nyerombak hari gawai kita ke nyau dekat datai. Tu Arita Medin ngau Paul Erika gagati pulai gawai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Terima kasih. Terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita tengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan haluannya aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah di lepuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenarnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikon jalan haluan untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya regawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia ku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita ngawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
3: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban Perliman P202 Sri Aman.

0: Okey, lagu Ari Maxwell Franklin Saran berpadu Maya Gawai. Nuju DJ Flo kita ke lempah itu.
1: Selalu Sam, baru kena Sam tu ni bisik kan rumah malah pinang no Sam bayar dengan wai tu lah.
0: Aku kena nanya Nuan, bukan Nuan nanya aku.
1: Oh lawa mata ni ya. Tapi nak no, dengar lah aku lawa mah ada Sam.
0: Siapa dulu nyak mampu dunia.
1: Saya dulu ketua.
0: Engkau meh lapa bisik dah dengar berita madah kenuan tau bisik ke
1: Kelalu kata bola radio dah bola.
0: Aku dengar berita Raja Flo. Oh, dengar tu tu si Raja.
1: Kelalu cerita dunia ni mana
0: mesti sebut
1: jam.
0: Okey, peningau bergolai dengan Flora Libat. Pelawa aku report ke penudi area ke Sarito ne Flo. Sarito 8 hari ke penudi program Sarawak ku sayang di Bintulu. Udah tu ilak ke ke Kapit ne, ke Bintulu ne.
1: Ke Kapit
0: ne. Palan keempat. Jadi ke sebenarnya hari kita di Bintulu lagi nyangkung enggak lemai tau Flora?
1: Tu di peda mamba amat gitu tadi bisi hujan. Kan memang tu sem lebih yang nak panas. Tahu yang main mau jalan main tu jap. Takkan wan sem mai tahu yang wan main tu dia dah tanya program tu.
0: Tahu sepuh ke dia Flora? Ngamai nak memusau ngau tahu yang.
1: Nyaman lagi mana kau orang mintik ke Sam.
0: Okey, jadi didingat aku maka hari ke penudi tau bisi utai ke dianti-anti peninggal kita masih amai wah meh. Lalu ngau nyak maka ngelansa nama sekedar aktiviti ke penudi meh sari tau angin nuan flow.
1: Terima kasih Sam. Mengikut Sam tadi program Sarawak ku sayang. Ayah ke belabuh dia tu di Bintulu kena 22 hari bulan 5 atau tadi sel asal itu hari ke penudi 24 hari bulan 5 ya diatur ba padang bilun lama Bintulu di tu 3 hari kami sebut sem berpanas berhujan punya demi menjalankan tugas ya sem
0: celum mereka wai tilak deh.
1: Wow, nak ngawak sini. Bukan orang burak, dia nak ngawak celum. Kami kita buat celum. Ini nak tahu kami, kita mengunti berita.
0: Terus ke dia, Flo. Hanuan pun dunia lemah itu.
1: Terima kasih sudah merik ke dunia, Sam. Jadi, punya ke Sam, Bintulu pun jadi palan ketiga, ya. Nol ngatau program Sarawak ku sayang tu. Udah tu ilak ke Kapit. Tok kami tok palan ketiga pengudah limbang ngau miri arinya ne. Tentu memang macam program diatur sepemanjai program Sarawak ku sayang tok ya bisik dibagi ke ngagai beberapa itik komponen ya tok. Kelebihi bisik pengawa mandang ke pemansang di menua kita Sarawak. Udahnya mayo macam upis-upis perintah menyikir disebut ku tok ketiga hari udahnya buat tok upis-upis perintah ke bisik muka kaunter nyedia ke servis lapan bisik ngeranau sida ari upis pengerai arinya sem bari keterubah menyukur kedai sida ya cukup laku no orang ke baru setengah hari aja ni anu orang ke becik pengerai. Reti orang Bintulu tu sem. Memeran ke pengerai. Tak ingat tahu yang Bintulu sem. Lepas orang Bintulu tu memeran ke pengerai ni. Lepas bunyi kaku tadi. Nerima sambut ke cukup mana. Kedek ke kaunter-kaunter ya ke bisik di buka. Sida upis-upis perintah sekali ke sida hari kebajikan ngau mayu lagi ya kebukai kena oleh disebut di tok magang sare tok hari kepenudi laban kira pukul 5 pukul 6 lagi tembok me program Sarawak ku sayang di Bintulu di tok laban tok lagi kira 4 setengah tok lagi sem dia pengawal majlis penangguhan program Sarawak ku sayang dekat diatur ya jadi kedekat di penyadi yang berhormat Datuk Majang Anak Renggi ianya Safit Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal Sarawak ke Megak Kaban Kunci Negeri atau ke Adun M70 sama laju ya kedekat diatur pukul kira 4:30 kenyal lagi ni. Jadi ke tentu ya dia nanti mensia mayu atau sem ianya grand prize atau ke hadiah utama. Aku main lawa kami Bintulu di tau tang aku kira halnya aja mengini orang aja kebulih lagi
0: nanti nuan boleh engkau ke lawa pelawa aku
1: Nau lihat saya mending aku tadi lepas ke siapa petugas tu tadi nolih ngau peraduan tu atau ke ngau cabutan tu ya lepas tu diingkut ke ngagai mensia mayuh ya ke datai kita dia sidak ke betuah tu lagi siapa nak ni ke dekat boleh kereta proton emas 5 atau seri asetik kereta EV kurang kena dia ke elektrik casnya tadi ni sem kemai dia nak untung ni nemu ini darah kini bolehnya lagi sem
0: tidak ada karan keninya
1: tidak ada karan ni nanti karan bisa nak ada ke karan 24 jam nak ada sem sem kemai di zaman kemai apa
0: okay, terus ke Flora.
1: Okay, terus ke dia. Lalu bisik yang disebut kubaninya Sarawak tadi, Bintulu pemuda mecah kerikut menyekuran Lepas nakak ke pagi tu tadi, Sam. Pagi tadi kesebut kota. Penyampau orang kuda datai. Ngelawa program Sarawak ku sayang tu. Bisik 28,815 ikut. Ya, kumai dia nak mayu.
0: Pelabak kau lemai tau datai ya 30,000 pelabak kau
1: berinti kau ya datai saya melabur orang ke ngau i-peraduan ya tadi tentu tidak yang dekat nganti pemutus ya tadi tentu berbaik ke diri sendiri alaban di pedak baluah dia sem sikit nak putus orang ke mansak kami ke dito tajak pun kami bertutup deh lembab bilik kami ke bertutup sem
0: kita agak okay. DJ
1: tak usai. Maka kena nombornya yang ni kena tutup. Tentu penyampaunya lagi sikit bertambahnya Sam. Ia ukai 28,000 punya kena sebut aku. Lah banyak kena sebut aku pagi tadi. Lalu si orang ke berjuang pun mayu megak tu Sam. Bisa 218,000 tu dicampur tu tadi dalam pemayuh tidak ya kau dah berjuang tu. Ya kedua hari kau dah lepas tu nak yang kaum ke hari kepenudi tu ke disebut aku. Cukup menerima sambut ke mana hari orang Bintulu tu Sam. Orang Bintulu tu nak ngira nama ajak program ke diatur. Sikit semampai nyokong. Sikit sampai macam kerikut punya korang. Ngarap terus mengarik kerikut meh. Lepas bunyi aku orang ke berjuang atau bisa 50 palan orang ke berjuang. Pemakai saya pengandik jari. Tok pun siti hari cara dua perintah kita itu. Perintah Sarawak. Kena ngangkat kage ekonomi sidak ke berjuang atau pada Sam cukup menerima sambut ke cukup mana. Okey jadi nah, dari kita buka itu mayu aku dah disebut berapa hari itu, Sam. Ngai ke ditutup nuan ni, tapi kalau lama berjakok deh.
0: Panjai sampai pukul 5 tau.
1: Nyaman mak di kerja terus tau ni, ngasuh aku berjakok sampai pukul 5. Okey, Sam.
0: Okey, Flo, nanti bisa berita ke pemadu baru tau genuan cet-cet aku lagi ku berkongsi kia kak ni.
1: Chat mode aja aku bagi dua tahun ini kena yang ada ke Korea
0: okay Sam okay,
1: berita pemandu baru lagi berkongsi dengan Wan kami nolih nyebut ya jadi ya, lagi Sam nah.
0: Okay, lebih lagi ke prayas ke nanti bisa penerang pemandu baru muka aku
1: lagi madang
0: Wan nadai ku ngau ke nadai
1: bisa lagi Sam
0: okay Flo okay mujur meh pengawal kita tiga hari itu nih.
1: Iya, udah muncul masuk. Nanti ketutup kedai jam kami itu. Sam,
0: aman. Okay. Jadi selamat hari gawai kerekat atai, Flo.
1: Selamat hari gawai megak genuan, Sam.
0: Okay, bye-bye. Selamat hari gawai ke pengawal. Okay.
1: Terima kasih.
0: Nya tadi kapan pengeluar program kita ya DJ Flo atau ke Flora Libat ya ke baru dah berkongsi berkawal ngau berita ke penudi meh hari ke penudi program Sarawak ku sayang di Bintulu munyi ku ya nakak pagi tadi lebih 28,000 iko mensia mayuh ke data ngulo programnya. Terima kasih orang Bintulu ke udah nyukung program ke diatur perintah kita. Jadi udah tu ilah ke kapit lalu ngagai bagi menua ke bukai nyentuh ke kucing di tu dalam bulan 11 tu ilah peninga ayam. Okey, kita terus begulai ba awak rentak ngali hari di YFM.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Bayinai aku, bala tua, ngobala kabar nih belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

aku hari Madeline J ngau Frank Norman ya ngepan Iban Gawai. Maka lagu dikena merindang kita ke lemai itu peninggal ya. Aba awak ranta ngali hari. Okey, jadi tu berkawal ngau pengerami malam antara Gawai Dayak Sibu 2026 ke diatur malam tadi ya kalai meri penggagati ngagai induk dara ke bernama Gloria Malung ke udah boleh gelar kumang Gawai Dayak Sibu 2026 ke diatur ba sebengkah hotel ke Tebilang di Sibu yang jadi Gloria Malung mujur mai pulai prais mata duit RM4,000 kelimpah hari selampai trofi ngomega certificate yang okey lalu gelar luluang di empu Joyce Elsa Jantum Ari Kapit yang akan terima mata duit RM3,000 selampai ngomega certificate lalu Emily Renya Lenggang hari Sibu udah muncul boleh gelar selingar matahari ya boleh RM2,000 selampai trofi ngomega certificate ya lalu finalis kumang Gawai Dayak Sibu 2026 Inyo Michelle Demini, Nicklin Kimberly Raymond, Misha Charlene, Natasha Malviana Nyandang, Filomena Tipung Jadam, Jospin Annie Wong, Ngomega Juwina Milia Asan, mujur mai pulai RM800 certificate Ngomega Prayas Saguati ya. Okay, jadi prize untuk para pemenang sudah diberi bini Menteri Penyerakop Menua Datuk Seri Aaron Agodagang inya Datin Seri Ping Bungan. Okay, lalu sama nyempulang ya inya Chairman Komiti Pengatur Malam Antar Gawai Dayak Sibu 2026 kemuka Chairman SIDS Sibu inya Madam Angeline Uci Masiang ya. Okey, hanya berkawal kau pekit kumang Gawai Daya Sibu 2026 nyeromba pengerami makai lemai Gawai Daya Sibu. Okey, jadi meri pengagati ngakai bala inudara kita ikut dah boleh gelar kumang. Okey, jadi nanti bisik penerang ke bukai. Berkawal ngau pekit kumang ke diatur apa andur ke bukai malam tadi lagi aku dekat ngelansak ya. Okey, jadi lagi terus merinang kita ke lemai tu peningan tu hari Don Besti Bigton ngau kiri sampal berami

0: atau ngenang gawai kita kelia ngawai kliato nya tadi megang
1: ate mesti wen suah makulu tanya orang mentah tentunya asmin neran ke minta neran ke jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padir memang kita udah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah enggak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tuh utai kenya lainnya ada kumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mengkal gawainya semua udahnya nyu udah gagak ke mana kita pejako awak ke lebih kita dia tuh nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utek ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu kata yang nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terlanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari kawai daya tu jadi nyak nyak lalu kawai daya tu muka tau dintu yang nang era nuan makai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai
0: iya
1: selagi ia ngumai dan berhubungan bangsa daya jadi tahu ia ngintu gawai daya mau cara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu
0: ya, terima kasih Pak Pengajar ini Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengal scholarship Sarawak tu kau dorang mandi buka sekali lagi bagi dia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship bak presis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant unorang kau kebuka itu miawak dorang anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 kau mengawal atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
1: Hai, namanya ke mujab.
2: Jap, jap, kini kena ya.
3: Wei,
2: apa mari gang, nama tu binci yang bapa setia ang mayohnya.
3: Neh, deh pia bunyau. Nyau ndang lala, aku sepumbang di dah butuang spreyang to. Nyau bisa kurang mimit inci dinya pandak ge gamal de pedak ko.
2: Eh, mama teh baik dinya. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
3: Apo,
2: mar aya dia ke?
3: Eh, babalik ke perengkam mimit menya kena kita gawai lah. Kita nyau ka gawai dah to bunyau.
2: Apo, jap. Mimit tu ko deh. Nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada ke mimit.
3: Okey nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah. Ditupi aku. Nah siapa boleh nama. Nak dek maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan berapa ini. Dian baru mah kaban bunyau kurang ni. Nah dek garampir aku bernama. Okey aku siku jambu nama ngga dede. Ilah.
2: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ayah. Ya, mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
3: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilang. Nah, ya katanya, nah, patut nyangkuang balak kera.
2: Tusah, tusah. Baik dia tu, jap.
3: Nah, lapa tu tusah dia bunyau?
2: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gendor di sebanai lah. Duit aku gede pinjau dia lah. Pulai kaku gede pay dia lah. Ujap, ujap.
4: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
3: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

Okey, lagu gawai megari Baby Shiba ke lemai tu ya. Maya ri gawai kena merinang kita nang era dini nur kita ke lemai tu. Angkanya di rumah benung ngirup ke lemai tu. Lalu biar mengkak kita ke benung ba rantu jalai. Nang era kini ke tujuh tau ke bisi mindah ke lemai tu. Harap ke berjimat ya mai perengka pengangkut kita ke lemai tu. Okey, jadi lagi bisi megak penerang ke dekat dikongsi dengan bala peningah kita. Kalai mansia mayu kelebih lagi bala nembiak yang sama di kangau datai. Ngulau sitik program ke dikumbai Skate Fair 2026. Ke dekat diatur berengke hari 6 ngau 7 hari bulan 6 tu lah ya. Ba Hikmah Exchange Event Center Kuching. Kalai Skate Fair 2026 tu ianya pengawal pemandang berkawal ngau pelajar pengawal puang lebih lagi ba industri minyak ngau gas ngau mega aktiviti STEM jadi harap ke mensia mayuh lebih lagi pala nembiak kita ya guna peluang tu ke bisik dekat bergigak ke pengawal puang jadi sekedar hari aktiviti ke bisik diatur baka Minecraft Championship Sarawak Rokita Challenge Oil and Gas Zone Hari Petros STEM Playground Youth Got Talent Ngau Mega TV The Master Competition okay, jadi program telak dekat diatur berengkah dari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai lalu terbuka angkai mensia mayu ngau nak berbayar okay, jadi tu siti peluang ke cukup mana andur kita tadi ngulih ke penerang ke berkawal ngau pengawal perkara pelajar ngau mega pengawal puang lebih lagi pa industri minyak ngau gas di menua kita di tau okay, nya siti penerang ke dikongsi ngau bala peningal kita bawa rentak kali hari 5 lemai tu lagi kita ngetu mendiang ke berita hari Kuala Lumpur lalu bak jam ke penudi bakal selama kita bisi Galeri Y akan dikeluar ke Daniel Steven.

Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil susulan rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia Ed Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemangkin generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
1: Dana pemangkin ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui Finas menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
1: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isen jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
1: Kadang-kadang dalam terutama sebaran video dashcam, kadangkala ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif, dan di pihak media biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mohd Nordi, Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
2: Ya, terima kasih Dr. Isamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya, ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu, dan saudara saya juga tadi sempat menemu bual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun, terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?
3: Terima kasih Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tol Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan baik. Baik saudara, secara keseluruhan aliran trafik di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 dilaporkan meningkat sempena cuti sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti sekolah. Sehingga jam 5 petang tadi dianggarkan sebanyak 140,000 kenderaan menggunakan KLK, manakala 45,000 kenderaan telah melalui LPT 1. Namun secara keseluruhan pada hari ini

0: dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang disaran merancang perjalanan dengan memasuki lebuh raya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang bagi mengurangkan kesesakan. Bagi perjalanan pulang ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tol Kuantan, ikuti perkembangan trafik di Plaza Tol Skudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
1: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tol Skudai Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan, trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki lebuh raya Plaza Tol Skudai ini, di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada lebuh raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kempas, Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh, Hentian Sebelah Kampung Pemban dan Simpang Ampat Pedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tol Skudai. Kembali semula Kang Kasapuri.
2: Terima kasih Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan. Susulan kejadian bangunan runtuh di Angeles City, wilayah pampangnya utara Filipina. Pejabat Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Angeles City berkata 24 orang dikeluarkan daripada struktur runtuhan itu. Maka dua lagi diselamatkan dari sebuah bangunan berhampiran yang turut terjejas dalam kejadian berkenaan. Pasukan penyelamat sedang giat mencari mangsa yang masih terperangkap. Sukan Badminton Masters Malaysia. Ketika ini beregu profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani sedang beraksi menentang gandingan Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard dalam perlawanan akhir. Bagi set pertama, Denmark menang 21-16. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mempertahankan keputusan pengadil memberikan kemenangan kepada Malaysia. Pada aksi akhir Piala Dunia malam tadi, susulan tindakan Thailand enggan meneruskan perlawanan. ISTAF dalam kenyataan menegaskan keputusan itu dibuat mengikut undang-undang selepas skuad Thailand memprotes kesalahan memijak garisan tengah yang tidak termasuk dalam skop sistem semakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: tak mulai sejalan.
1: Terima kasih lagi ninga ke kami YFM jadi bekas lama meh. Kita ninga ke Gelir Y nanti hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanduk ia hari 4 pukul 10 pagi. Okey, jadi kita bisi 9 lagu buat program Gelir Y kita ke hari itu. Lagu ke Terubah, Kawan Teratua, Ari Florence Hyde. Jadi itu lagu rancak, diun ngau leka lagu tu di terkebang Ijal Jainal. Lalu ditangkan ke ngau lagu Ari Wheels of Versa. Jadi itu band tu kebenar ya. Band ngau lagu sidak ya ke sekali itu Semina Alai Penyangkai. Genre lagu tu ianya genre alternative rock, tiun di tengkebang Shia, Ngau dan Al.

diri sedar dengan nama Wheels of Versa. Lalu lagu ketiga kita ke sekali itu, penyanyi ti lama udah nada yang luar ke lagu, ianya Madeline Minggu, Bujang Panggau Kenel.

0: ada yang lebih tajam dari pisau. Sekali Nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarik pulai. Ati orang ke udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya sampai ke ila-ila.
1: Nyak alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
0: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalan.

Lagi dengar ke Galera Y. Terima kasih lagi menggabungkan dengan kami bawah YFM. Kita kebaru dengar ke YFM. Terima kasih yang megak. Lalu lagu kita ke Skeleto, lagu hari ini Vino, Anen Saleh Singkang lagu ya, dan lagu single ke pemaduk baru hari penanyi Isa Lee, Sweetie Sayau. Penanyi itu megak lama udah ada yang keluar ke lagu baru dan ke Skeleto ya pansut dengan lagu di beri nama Sweetie Sayau. Dengar lagu ke bernama Pengingat Aja hari diingat. Ditangkan kengau lagu Seminang Asa ke hati Ari Nicholas Anyau. Yang ditiun dengan leka lagu tu di tengkebang penanyi tu empu. Okey, kita dengarkan lagu tu dulu. Dan lagi nampung baru program Gallery Y kita ke Sarito.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Tinggal dua lagi lagu ke bedau dengar kita. Kalau kita ke minggu tu dengar ke 9 lagu-lagu baru bagaleri Y. Okey. Lagu ke sekali tu lagu termegah Ari Unan Mojun. Tion ngau leka lagu tu di teng kebang Frankie Man. Jadi tenitah ke dipadah penanyi tu lagu tu dituju ke ngagai semua orang ke bagelabi ni. Kaya dan yang tadi lagu ke mana man ditebah maya Ari Gawai, lagu Ari Zigelang Igup ngau Jules, lagu ke debrik nama tua bertemu baru. Jadi leka ngau tion lagu tu di tengkebang Harrington Suring William, video klip lagu tu shooting ba rumah Verilyn Gordon. Ia nyak tunggak ke Kranji layar betul. Lagu tu mungkin mesti sampai. Jadi sampai lagu tu orang kan best sampai ia ianya Luis Fernandez. Okey, nyak lagu ke penudi kita ba Gallery Y kita ke minggu tu.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi dia ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bakal engineering perubat accountant unorang gau kebuka itu miawak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 pun gau atur mulai ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
2: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, pertinggal bertemu baru kita ke Lemai Tuk bawa awak sedia Lemai. Dr. Mendiang ketanduk program Lalau Penghidup pukul 6.15 Lemai. Kita berperindang gaus sekedar lagu-lagu ke Lemai Tuk. Lagi lagu-lagu lama ya. Kena perindang kita ke, terus mendiang ke kami bawa UFM.

0: Ya, peninggal ya tadi kita dah terpindah dengan lagu-lagu lama, lagu retro buat UFM. Jadi, kita terus ke program Datuk Temerian ke tandu program Lalau Penghidup.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Datuk Baru, setegulain bila peninggal berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya minggu hari Pentikos. Lalu baca, tidak kena aku ukai diambil dari Injil tidak ungkup ke minggu tu. Tang hari surat kerja Rasul bagi 2 ayat 1 angka 21. Surat kerja Rasul bagi 2 ayat 1 angka 21. Tindang selalu dibaca maya hari Pentikos. Jadi itu tahun pedak kita berbuat penyanggup baru lamar 168 dan 169. Lamar 168 dan 169. Nyala jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Lebuh hari Pentikos, nyau datai, semua sidak tiarap bergempuru bendul siti. Datai ngenyit munyi utai hari langit, tiba-tiba munyi ribut putih beliung, lalu berpangkak ngisi semua rumah tidur sidak duduknya. Udahnya sidak medak utai terbuka daun api, tinyerarai, lu ingat bergenap ikut sidak dalam rumahnya. Semua sidak belak diisi Roh Kudus, magang. Lalu sidak belabuh berjaku, ngenak mayuh macam jaku bangsa bukai. Laban Roh Kudusnya udah ngasuh sidak berjaku.

0: Jadi Jerusalem, the one orang Judah tiba pegai berpengarap. Sudah datang di genap bengkah menua dalam dunia. The boss yang ingat monyi utanya, bala orang mayu lalu bergempuru. Sidak belak alit hati, lalu genap ikut sidak ingat sidak tiarap, jakuk lam jakuk dirimpu. Ngawati dia terkenyit setairan sidak berjakuk. Sidak tu tiap jakuk monyi tu semua orang Galilei. Kati ko sidak dia ingat kita berjakuk lam jakuk asal kita. Kita itu datai di menua Patia, Media ngau Ilam, hari menua Mesopotamia, menua Judah ngau Kapadosia, hari menua Pontus ngau Asia, hari menua Phrygia ngau Pamphylia, hari Egypt ngau Kanan menua Libya semak Sirene. Sekedap kita datai di menua Rom, orang Judah ngau orang Basabukai sudah masuk pengharap Judah. Lalu sekedak kita datang dari menu Krit ngau Arabia. Tang tanya pihak, semua kita ningau sedap jakuk dalam jakuk kita empu. Ngenang kerja besar kudat gagal Allah talong. Terkenyit sudah lihat hati, semua sedap belak nanya pengendiri nama reti utetu. Tang sekedak ngelesai ke sedap tiharap, ke sedap orang tu mabuak. Udahnya Peter lup diri sama dengan 11 ikut sedap rasul bukai. Lalu nganyau tinggal sedap jaku ngagai orang mayuh menyitu. Kita orang Judah, ngas semua kita terdiau di Jerusalem, dengar ku aku. Awak ku aku nusui reti utetu ngagai kita. Sedap tu ukai mabuk, menyitu ku kita. Jam dia tu baru pukul 9 pagi. Taya ti benar tu mehutai tikot Nabi Joel. Tu utai tikot gaga aku buat penghujung dunia ku Allah Ta'ala. Aku dekat ngiri ke ruah kudus aku atas semua mensia. Sidak anak lelaki dengan anak induk kita dekat bernabi. Sidak pungkak lelaki kita dekat bergenerak. Lalu sidak tetuai dekat bermimpi. Amat datai ke sidak tinya di ulun kita. Lelaki ngau tinduk. Dekat megak diri aku ngau ruah kudus lebuah arinya. Tu sedak dekat bernabi. Aku dekat merik tanda ke arinya di langit. Ngau kelaik di dunia. Darah dekat bertumpah. Api dekat menyadi. Lalu asap dekat pegari balat. Mata panas dekat piam metang ke dunia. Lalu bulan dekat berbalik mirah baka darah kita mensiang. Tu ngelulu ke hari penatai Tuhan ti besai serta bermulia. Lalu semua orang ti ngangau ke nama Tuhan deka hidup ke yang baru. Tu jakut Tuhan, terima kasih kalah talau. Dalam nama Lafai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Saint Luke ti nulis surat kerja rasul tu nang nadai ngurah dia. Maya utai tu nyadi tang ia nulis are utai ti ditusui bala rasul tebisi ngau dia mayanya menyok bekas Simon Peter. Tang sebedau ku mai kita berarti kerti utai ti nyadi mayanya klia aku dulu dekat ngelansok memet sudah madah kerti Jakub Pentikos tu dulu Pentikos reti Jakub Pentikos ianya 50 kebuah piak laban ia nyadi kena hari ti kelima puluh udah lepas gawai Pasca. Baka maya gawai Pasca, lebuah gawai Pentikos, maya megak balau Rajudah datai bertatam di Jerusalem. Lebih lagi balau sedak ti datai di menua Bukai ti ngelingi menua Palestin tau ke hari menua Tasia. Lalu tu megak hari ke udah dipilih Allah Ta'ala, Allah yang nuang Roh Kudusia ngagai bala murid Tuhan Yesus tibisi bergelumu di Jerusalem mayanya. Kebenar bala murid Tuhan Yesus nang bedau mindah hari negeri Jerusalem. Taban sidak ngasih kepesan tau ketangkan Tuhan Yesus lebuah ya madah ngga sidak bedau ya ti diambil pulai ke surga menyitu. Anang angkat dari Jerusalem tang nganti pemberi tudah desmaya apai aku. Ia sudah tusui aku ngaga kita. Surat Kerja Rasul bagi 1 ayat 4. Lalu berintai ke utai di nyadi, buat bala Kristian menyak keliau, tu megak ke 50 hari, udah lepas Jesus angkat hidup baru dari mati, maya reista, takkah 10 hari udah Jesus angkat pulai ke surga, Ascension Day. Hari itu betul benar, alai maya Allah Ta'ala ngerja pengawak tinyalai beketu. Laban tu meh maya mensia, maya benar bertatam di negeri Jerusalem. Lebih lagi, bala ti datang Rimno bukai, Rimno tak siap. Tulis bersaksi ke hutai ti nyadi. Lalu tu menyadi meh, maya Allah Ta'ala numbuh ke iklesia atau ke gereja kita. Uliah penatai Roh Kudus yang. Tang pasal gaya hutai ti benar nyadi banyak keliak, kita tidak boleh nemu engkau siliak. Kelimpah hari jadi tusui senduk pesurat kerja rasul tu. Tang utai tindang nyata di tu, ianya bala murid Tuhan Jesus tiudah bergelumu berseti tempat, lalu diisi penuh oleh Roh Kudus. Tidak tai baka donapi, engau munyi pangkok kabut balan. Tang di tu kita berarti senduk muti ngenak jaku banding. Takutnya maka kena ajak ngau api serta ngau pangkok kabut. Utai tu kelalu nyalai. Nyalai ya muti oleh dia tusui ngau jalai banding ajak. Lalu kita berarti rebaca kita, mensia mayuh lalu begau, laban utai tu nyalai benar nyadinya. Lalu ulah bala rasul tak nyalai daripada sedak. Lebih lagi dalam sedak terjakuk ngejakuk nyalai. Tu meh kebuah sedak dikumai orang mabuk. Laban, nama orang mabuk, sidak suah mansut ke jakuk, tindak di sadang kita di temu sidak. Tang, pasal jakuk ke depan suat ke sidak, mayanya keliak, kita tidak megat nemu kau terang. Tahu ia jakuk ke ditemu belum mensia, tahu kau megat jakuk kena ditemu mensia. Laban jakuk gereka ke dikena senduk di tu, ianya glosalia. Glosalia. Lalu tu, tahu semua reti dua pengkah tadi. Jakuk kena temu mensia, ngau jakuk kena ditemu mensia. Tahu tai tindak nyata benar, ianya penatai Roh Kudus, mainnya keliak, meri pemberani, pengering, ngau kuasa berbala murid Tuhan Jesus. Pengering, ngau kuasa, tidak kena sedap bersaksi keliak. Laman tu, meh kebuah Roh Kudus diberi. Dolore itu, Tuhan Jesus terang benar madah ngesidak kuya, tang kita dekat nyambut kuasa lebuah Roh Kudus nurun atas kita. Lalu kita dekat nyadi kesaksi aku di Jerusalem, di semua muna Judah ngau Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Pala menyadi, leka jaku saksi dalam jaku ragreka, ndang sama ngejaku berantu kenyawa. Ianya Martus, Martus. Lalu hari itu kita boleh jaku roh putih mata, mata. Nyalai Roh Kudus meri sedar murid Tuhan Jesus kuasa kena jadi saksi kaya. Lalu tu dia kerja sedar nak dua bengkah jalai. Kesatu sedar berani merita ke Injil. Lalu kedua sedar bersaksi kaya hari sedar timandang ke ulah ngeperangai ti sebaka ngau ngiyampu, ngau ngi Tuhan Jesus. Dulu hari itu, bala murid Tuhan Jesus dan orang ti penuh lebah penakut. Ambil kebanding, St. Peter ti tuai bala murid bersangka ke Tuhan Jesus tiga kali. Malam ia ti ditangkap setelah dipecara. Bala murid bukai pam kenyak baka tabun rari ninggal ke Tuhan Jesus berkebun kesemni lebah ia ditangkap. Udah Jesus ti dikubur, sidak agi bala takut setelah bertambit pintu. Tang udah Roh Kudus datai lebari Pentikos, bala sidak lalu mansang berani. Lu kita medak Peter berdiri bermua mensia mayu. Serta nerang kerti utai tinyadi, lalu nusui berita manah pasal Tuhan Jesus. Sudah angkat hidup baru, hari mati. Pemerani sidak tu megak ngujung kemayu sidak mati kena bunuh orang. Dalam gaya ulah, ngau perangai. Bala sidak murid Tuhan Jesus, sebaka ngau ulah, ngau perangai Tuhan Jesus. Lalu tu, ketegal kuasa Roh Kudus di diberi ngake sido. Kemayar itu menjadi kita orang Kristian balat benar berjaku ke pasal Roh Kudus ngau kuasa ya. Bisi ngaku diri, bisi Roh Kudus serta madah kura bukai nadai. Bisi megak madah kenama kita ndak berjaku ngejaku nyelai takut tang kura putih kita nadai Roh Kudus. Tang penemu di masa itu menjadi na penemu tiagi saru serta ndak patut depan sud. Roh Kudus ndak udah diberi ngagai kita. Lepas kita jadi orang Kristian. Lalu jalan Roh Kudus gawak buat penghidup sikuk-sikuk kita bersari-sari tu sebakau ngejalai ti bekerja keliak. Ia meri kita kuasa berani merita ke Injil serta mengubah kita awak kita mandang ke perangai Tuhan Jesus dalam penghidup kita. Orang terdisi Roh Kudus hanya orang terpenuh oleh pengerindu, pemanah, penelap, penglihat hati, pengagau, pemahir, penaluk, pemaruh hati, ngau kuasa tulis nakang diri. Laban semua tu buah ruah magang. Galatian bagi 5 ayat 22 ngagai 23. Lalu kebenar menjadi tu meh gaya perangai Tuhan Yesus mpu. Lalu tu meh tanda cepat kena kita ngabas sekali kurangnya amat penuh diisi ngau Roh Kudus sekali kendok. Laban buah ruah nyok nang pengerindu. Hari kita itu mandang ke perangai ngulah sepakau ngambil Tuhan Yesus, kita mai mulia kaya. Nyalai ngatu program lalu pengidup kita bakal keminggu tu dilengkok kaku nakatu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duluk mai bala peninga, sama dia jenuh, serta lup sampai ngaku agaklah talo tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu inyak minggu hari Pentikos. Alah talo maya tu kliok nuan ngajar hati balan miak ti taluak ke nuan lebuah nuan ngiruam agak sidak penampak Roh Kudus nuan beri ke kami megak ruahnya awak ke kami tak betul sagam ngau rudiang dalam semua utai serta mereka ngasai ke pengelantang dalam pengering ngasukung ke debri ya. Oleh pemanah Jesus Kristus penglepas kami tanda hidup serta mereka perintah ngenuan dalam penyerakup Roh Kudus dan lah talau siku ajak dia tu datai ke belama lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam aku bersampi awak Tuhan ngintu serta merkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngah penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpua aku.
1: Ya, peningan yang kat yang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi program tadi ditusun Bishop Eri Sumping Jingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi banyak jam kita dia tu pukul 6:30 lemai. Lagi terus mulai ngau kami bawa awak. Sedang lemai di YFM. Lalu dah tu lagi kita dekat berarti ke pesan kalau kita berat ke bisik di anjung kita peningah gagai kami bawa YFM. Tahun sebenarnya kita berpindahan dulu. Selamat.

0: pagi ngagai bala klub aku, klub ngempat na Suriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, mainai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

Siti lagu gawai kena kita berpelindang ke lemai tu laban kita megat dalam agi dekat gintu regawai selitu dah 24 hari bulan 5 tahun 2026 tinggal seminggu lagi kita dekat berami gintu regawai ya tentu hati udah belum dia yang tak kenang ya udah dekat gintu regawai lah bagi kapan melayang kita ke jauh dia di menobukai yang ke udah berengkah mupuak mulai ke diri udah bekau ni biak ke kemisi berengkah hari kemari ya. Jadi banyak peninggal dah tadi bermaya kita nak tanya pesan kau betul berat ke bisa diterima kami bawa YFM. Jadi pesan ke Terubah tu diterima hari Randi anak Bajai madah ke anak ya Patrick Kirsten tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kemari 23/5 tahun 2026 lalu maya nyenggai alun yang tu dekat di sengai Balau Mayuh malam pergilah 25 hari bulan 5. Jadi ingatnya pesan ke Bala Kebang Melayan ke ngelala niat tu lebih lagi dia tuju ngagai tiga berumah di Nangadalai Sungai Iran Suang ngau di Batang Sungai Iran Kebang Melayan di Suang di Kapit Macan Kenawit Sibu di Sengan Bintulu Miri di Kuching di Tawau ngau Kebang Melayan kenalah disebut nama ditu. Jadi kita semua dipinta datai ngau nyinggai niat tu ngagai rumah sedak empu berlumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalan Desa Satria di Sibu lalu ni tu dia ke dia anjung kena 26 hari bulan 5 tahun 2026. Ya tadi peninga pesan ti ke Terubah ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi tu Siti agi pesan ke diterima kami ke lemai tu. Jadi pesan tu madah ke Jared anak Jared Jang anak Nelson tau ke anak San tau ke Ucu Indai Perancis sudah nadai kemari 23/5/2026 jadi punya pesan ke Bala Kebang Melayan ke diau di Subuyau Mambai Ulu ngau ilik Sungai Arif ba Semanjai Jalai Arif Bintulu Miri temga di Arif Sibu di Niah Suai Bawang Ulu ngau Bawang Ilik di Mupuat Anam di Sengkabang Tatau Skimbi Bintangur ngau Kebang Melayan Bukai ke Ngelala Niantu. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Ramba anak guru Jematan Sungai Arif Selangau laban Niang Jared Jang anak Nelson tu dekat di Sengai malam 25 hari bulan 5 lalu dianjung pagi 26 hari bulan 5. Lalu pesan kita etik ke tiga lemai tu ya pesan kita etik ke tiga sekali tu diterima dari Alexan Sanyah anak Garai dituju ke ngagai semua Bala Kebang Melayan ke diau di Lutuang Bakung Telajin dua berumah, Kuap tiga berumah, di Mamut, Salu, Mama Atas, di Pidiak, Seloi, Sungai Karak, Batu Niah, Miri, Bintulu, Seri Aman, Gau di Kuching, Gau Kebang Melayan, Bukai, kenalah disebut nama itu. Jadi kita dipinta datai, Gau nyenggai niantu, 25 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi minta ampun peningat laban nur nyengai niantu nandai dipadah ke dito ya. Jadi penerang ke sili atau dia tanya ke ngagai anggur anak jelian berlumur telefon 010-369-9570. Ya tadi Siti pesan ke bisik di anjung kita peningat ngagai kami bawa YFM mengena email eh. Jadi sudah tak lagi kita berarti ke pesan bukai ke bisik juga diterima kami bakal ke lemai tu. Jadi dengannya jam kita dia tu baru 13 minit lepas pukul 6:30 lemai lagi terus mulai ngau kami bawa YFM.

0: Ya, lagu Ari Linda, Kisi-kisi Berai ke Lemai tu. Lalu hari kita di Bandar Raya Kuching, bangat benda hujan, lebu aku ke Nurun, Nurun pukul 4:30 Lemai tu tadi. Lalu itu muka lagi mengkang hujan, tang udah ngetu bahas kedak kenandur, tau kagi mengkang berberias. Lagi nampung pesan kita ke Lemai tu, jadi pesan ke sekali tu, dituju ngagi semua bala kaban belayan, jauh tau ke Semak. Jadi pesan tu, minta kita datai ngagi rumah lot 21 Jalan Jagus Lambir Miri Laban Dennis Anak Mujah. Dennis Anak Mujah udah nadai sari tu tadi 24 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu mia nyenggai niantu bedau ditetap. Jadi penerang kesiliak tau bertanya ngagai bini yampu Agnes Mau Balumo Kusung 116-2311928. Ya tadi Ebninga Siti Kepesan ke diterima kami. Jadi pesan kita ke sekali itu dituju ngagai semua bala kaban belayan kediau di Sungai Mas, di Tubau, Sungai Arif, Jelalung, di Sungai Belengian, Belaga, Selangau, Muka, Sungai Tajum, Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, Sungai Penyarai, kabar melayan bukai kediau di Miri, pemgak pemelayan ke ndaklah disebut nama ditu. Jadi pesan tu madah ke Menteri Anak Jimai, Menteri Anak Jimai tau ke Saban tau ke Apai Wil udah nadai buat hospital di Miri ke Mari 23 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu niat tu udah dibaik pulai ke Bintulu lalu disengai buat Fosiu trading Sungai Njigu Bintulu malam tu ngau malam pergilak lalu dekat Dianjung pagi lusa 26 hari bulan 5 tahun 2026 ngagai pendam Roman Catholic di Setiam. Ya tadi Ebninga pesantik ke penudi ke bisik diterima kami bahawa awak kita ke lemah itu yang diinti kita lagi bisik pesan tak terus sanjung ngagai email YFM bahawa yfmiban@gmail.com tau kanjung ngagai lumur WhatsApp YFM 013-862-8422. Terima kena sempat dibaca lemah itu dekat dikenatai ke kami bahawa jakup pesan jakup pesan berat tumu pagi pergila bahawa awak penggerak pagi. Tinggal 9 minit lagi ke pukul 7 lemai.
1: Terbaik ya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Dan semua orang bangsa Dayak, kami

0: apa kita nyaga penglikon jalan mah. Di lebuh kita nya triba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri mesti sebenarnya benih ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut ya tu itu ya nyak. Ini aku gak enak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nyak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sri Aman.

Ya, setiap lagu gawai dari Ricky L, gawainya di Kalambang. Ya, tinggal seminggu dagi nu kita dekang rami ngintu ari gawai.

0: Okay, jadi peningat udah tu lagi kita reka sama bersembiang Misa Kudus dan sebenarnya kita mending ke tu dulu
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Allah nama apai, ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu Pentekos kena 24 ada bulan 5 tahun 2026 aku pada kibin dari Mary Diocese ngulu kegawai misa lama itu. Menyadik ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ingin tu misteria kudus. Muati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa ngau ngagai kita menjadi aku laban aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal kaku salah aku salah aku uliah penyalah aku ti balat dudu. Yang kebuah aku minta Maria tidi berkat meruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadi aku bersemayang ke aku ngagai Tuhan Allah kita
3: Allah kala tala tiada untuk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin.
3: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
3: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
3: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
3: Mulia kalau telah bendur ti pemadu tinggi lalu pemain di dunia ke orang ti mentas kami muji nuan kami ngemesai ke nuan kami nyembah nuan kami ngemulia ke nuan kami meri terima kasih ngagai nuan ketegal mulia nuan ti besai Tuhan Allah Ta'ala Raja Syurga. Oh Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa Tuhan Jesus Kristus ada anak tunggal Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai nuan nanggung dosa dunia kasih ke kami nuan nanggung dosa dunia terima semayang kami nuan duduk bersepia kanan apai kasih ke kami laban nuan ajak siku ti kudus nuan ajak ti Tuhan nuan ajak ti pemadu tinggi Jesus Kristus engkau roh kudus dalam mulia Allah Ta'ala apai
1: amin.
3: Gumpul semayang bersemayang kita Allah Ta'ala tulis misteria pengerami besar sehari itu kudus ke serata gereja nuan dalam semua bangsa serta menua irika kami bersemayang pemberi roh kudus bak serata dunia lalu ngena nimitnya sudah bekerja lalu lebuh berita manah ke terubah ya diberitaka isi dia tu sekali lagi hati sidak hati harap nengah Jesus Kristus Tuhan kami anak nuan hidup lalu merintah ngonwan dalam penyerakup roh kudus Allah Ta'ala datai keselama-lamaya.
1: Amin.
3: Itu kata ini ngah letiji jahku Allah Ta'ala.
4: Baca ketarubah. Baca hari kerja Rasul. Bagi 2 ayat 1 ngagai 11. Lebuh hari Pentekos udah datai. Semua sidak begempuru baendur siti. Takalanya utai tik munyi ribut biau balai, lalu datai ari langit, lalu ngemenuh ke rumah ti alai sidak duduk. Utai tik bakar daun api, lalu pegari bak tengah-tengah sidak, ti bercabang, lalu inggap bak genap ikut sidak. Semua sidak lalu dipenuh ke ngau roh kudus, lalu belabuh berjaku ngenak jaku orang bangsa bukai, nitiah kepenau tidak beri roh kudus. Nyadi di Jerusalem lebuh mayanya, bisi orang judah keangkun ke Allah Ta'ala, kedatai ari semua menua di dunia tu. Lebuh sida ninga munyiutainya, sida lalu bergelumu, lalu semua sida terkenyit hati, laban genap ikut sida belak ninga, bala orang ke Arabnya berjaku ngenak jaku bangsa sida. Sida balad alit ati serta iran. Lalu nanya, ukai ndak semua sida ke bejaku tu orang Galili magang? Nya alai, nama kebuah kitai belak ninga sidak tu berjakuk ngena jakuk ke tempo. Kitai tu datai ari menua Persia, Media ngau Ilam, Mesopotamia, Judea engau Kapadosia, Pontus ngau Asia, Frigia ngau Pamfilia, Egypt ngau Libya semak Sairin, ngau temuai ari Rom, nyengkau murang Judah ngau orang bangsa Bukai kudah masuk pengarap orang Judah, orang ari Krit ngau Arabia. Tang, semua kitai belak ninga sidak tu berjakuk ngenak jakuk ke tempu, madah ke pasal pemesai pengawa Allah Ta'ala. Jakuk Tuhan,
5: terima kasih ke Allah Ta'ala.
4: Mazmur antara Tang lebuh nuan merik sidak seput, sidak hidup, nuan merik penghidup tik baru ngagai dunia.
5: Tang lebuh nuan merik sidak seput, sidak hidup, nuan merik penghidup tik baru ngagai dunia.
4: Puji meh Tuhan, o semangat aku, o Tuhan Allah Ta'ala aku, nakak meh pemesai kuasa nuan. Tuhan nuan udah ngaga mayuh macam utai, dunia nyau penuh, laban utai ti hidup ti degagak nuan.
5: Tang lebuh nuan mari sida seput, sida hidup, nuan mari penghidup ti baru ngagai dunia.
4: Lebuh nuan ngambil seput tip merik penghidup sidak mati, lalu pulai nyadi amau baru. Tang lebuh nuan merik sidak seput sidak hidup, nuan merik penghidup tip baru ngagai dunia.
5: Tang lebuh nuan merik sidak seput sidak hidup, nuan merik penghidup tip baru ngagai dunia.
4: Awak ke mulia Tuhan meruan belama ia, awak ke Tuhan gagati keutai tudah digaga ia, awak ke ia gagati ke lagu aku, laban ia ngasuh hati aku gaga.
5: Tang lebuh nuan meri sida seput sida hidup, nuan meri penghidup ti baru ngagai dunia.
6: Baca kedua, baca ari surat di keterubah santai Paul ngagai orang di Korin. Bagi 12 ayat 3b ngagai 7 ngau 12 ngagai 13. Nadai orang oleh nyebut Jesus nya Tuhan enti na ari ireng Roh Kudus. Nyadi pemerik nang mayuh macam tang roh siko aja. Pengawa di kerja nang mayuh macam tang Tuhan siko aja. Jalan kerja pengawak ndang mayuh macam tang Allah Ta'ala siko ajak ke merik penau ngagai genap iko orang ke kena sidak ngerja pengawak. Siko-siko diberi tanda kena madang ke Roh Kudus ke penguntung semua. Bekerti tubuh, tajapan perengkat tubuhnya mayuh tang semua sidaknya nyadi keraban sitik tubuhnya. Bekanya megak Kristus, laban semua kita dibaptisa ke dalam sitik tubuh. Nemu ke kitanya orang Judah, taukah orang bangsa Bukai, ulun taukah ukai ulun. Lalu semua kita belak diberi roh sikonya ajak ke diirup kita. Jakob Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca Arinja Kudus sintih ke John bagi 20 ayat 19 ngagai 23.
1: Muliakan Tuhan, oh Tuhan.
0: Lebuh hari Minggunya, lebuh pintu dah ditutup bendur. Alai sedang murid berkumpul, lepas sedang takut korang judah. Bisa satai lalu berdiri, bak tengah-tengah sedang lalu berjakuk ngagai sedang. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Lebuh sudah nyebutnya, ia mandang ke jari ngau rusuk ya ngagai sedang. Sedang murid lalu gagati medak Tuhan. Jisa selalu berjakuk, baru ngagai sidak. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Bekapai kudah ngirum ke aku, bakanya megak aku ngirum ke kita. Lebuah yaudah nyebutnya, yang ngesuah keseput ngagai sidak lu berjakuk ngau sidak. Terima meh Roh Kudus. Nanti kita ngampun dosa orang, orangnya diampun dari dosa sidak. Nanti kita nak ngampun dosa orang, sidak nak diampun. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi Pentecost tahun A itu bila menjadi dalam Yesus Kristus, ianya pengerami Roh Kudus datai ngagai kitai. Ti ngiri kitai ngau kuasa Roh Kudus. Jadi itu mah pengerami ti ngingat ke kitai bekeni Roh Allah Taala meri penghidup pemerani serta pengeriang. Sarito moga suah de kumai ari pengada gereja. Roh datai ngau angin, ngau api, ngisi sedak murid ngena pengeriang ti baru. Sedak lalu berjakuk ngena mayuh macam bangsa jakuk, ngayan kemulia pesan Jesus, nya ungkup semua orang. Ukai semina sikuk dua aja. Jadi utai ke pama pecah dia tu dibaik begulai. Jadi pemberi roh ukai semina ungkup sedak murid ti keterubah tak ungkup kitai ke kemaya arito. Jadi Pentecost tahun A ingat ke kita Roh Allah Ta'ala seruran bekerja. Roh tu ngiring kita, nulung kita bersemayang, lalu nyerakup ke kita nyadi siti tubuh dalam Kristus. Jadi hari besar itu ngangau kita wa kita dia dalam roh ninti ngaring. Jadi berarti ke pemerik Roh Kudus.

0: Yesus. Penyerakup dalam roh. Orang rindu menua bukai merti ke sedak murid ngena jakuk sedampu. Jadi roh mai mensia bugulai ngelaban semua penanggul. Penghidup baru dalam Kristus. Roh mai penghidup baka dalam genera Ezekiel pasal tulang tirangkai. Dengan roh, orang tiarap digagak baru serta penuh ngau pengadang. Mission gereja. Yesus nganjung sida tukang asuh sida berjalai, sida tenitih kaya berkunci ke pesan dia serta meri pengampun. Roh meri sida pemberani ngau iring nerus ke pengawak ya. Awus ke roh. Yesus meri ait tidup, ritinya roh. Sida tinggal ya dekat disik serta dikemaru. Jadi bala menjadi dalam Yesus Kristus, Pentekos tahun tu ngingat ke kita roh seruran bisik ngau kita. Roh meri kita pengering, ngiring kita ngagai pemendar lalu nulung kita hidup jadi orang tinitiah ke Yesus. Sama kita ngaku pengarap, aku harap kalah tala apa itu pemaduk berkuasa pengagak surga ngau dunia. Lalu arab ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Tidi kandung ari Roh Kudus, dianda ke Maria dara bungas. Merisa ramau Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur. Ya nurun ngagai neraka, ba ari ti ketiga ya angkat baru ari pemarai. Ya nike ke surga, lalu duduk abas sepihak kanan Allah Ta'ala. Apa itu pemadu berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh ngau penghidup ti maruan belama. Amin.
1: Semayang peminta. Lebat roh Allah Ta'ala udah merik Roh Kudus penghidup yampung agak kita. Aram kita naik semayang peminta kita di peransian Roh Kudus ngagaya awak ke kita datai ngagaya nguati ti kegalaban kita udah dilepas.
2: Kesemua kau udah dikelai serta dicap ngau Roh Kudus. Awak ke gereja tu deka berserakup nyadi siti tubuh tajak mayuh bagi. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang di dunia tu kena nemu Allah Ta'ala, awak ke Roh Kudus pemenal ti ditusui ngagai genap itik menua dekat ngemaru ke dunia. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke roh pengelantang ti lilih ngagai kita ngambil ke kita nemu benar penyalah diri udah diampun. Tuhan, dinga ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke kita ke bisi begempuruk dito, ngamik ke Roh Kudus, ke ngudus ke pemerik keristia kita, dekat ngering serta ngemaru ke kita. Tuhan, dinga ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau pengawak gereja dalam minggu tu. Tuhan, dinga ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Apa itu pemadu berkuasa, dinga ke semayang kami, terserah kami dengan Yesus Kristus, Tuhan kami.
3: Amin.
1: Letuji Eukaristia, berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua otai. Laban dari pengerajaan Wan, kami sudah menerima roti dari suak kami ngagain Wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia, ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
3: Beberkat me Allah Ta'ala keselama ya.
1: Beberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai. Laban dari pengerajaan Wan, kami sudah menerima wain tadi suak kami ngagain Wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia, ya dekatnya di airu semangat kami.
3: Beberkat me Allah Ta'ala keselama ya.
1: Bersemayang belum menyadi ngamai kepiri aku ngaunggi kita tahu diterima Allah Ta'ala. Apa itu pemadu berkuasa?
3: Awak ke Tuhan nerima piri yang bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
1: Bersemayang atas pemerintah.

0: Baik, baik kami bersemayang Tuhan, awakkah bakal tudah disemayang kuliah anak nuan. Roh Kudus tahu ngayan kengai kami ngau mayu hagi, misteria tik dilalaika, ngai piring tu, lalu benimit irime kami ngagai semua pemendar, dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Serah ke hati kita,
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan, Allah Ta'ala kita.
1: Nya sigi ngenak serta patut.
0: Dan betul amat serta patut, sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran nur. Beri terima kasih ngagai nuan. Tuhan apai kudus, Allah Ta'ala berkuasa serta meruan. Ketegan nuan maik misteri pasca ngagai pengamat. Nuan ngiri sarito Roh Kudus basida digagak nuan jadi anak iru nuan uliah tengempuang sida dalam anak ada tunggal nuan roh ti samato baka gereja depun kasubak terbuka anggai semua orang penemu tinggi Allah Taala lalu ngempuang mayuah macam Yakub badunya dalam pengaku siti pengarapnya lai dalam pengaga pasca genap menua genap mensia manjuang dalam puji kenuan. Lelendah kuasa surga engkau sedap melekat. Muji nuan belama-lama.

0: Wanda amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun ke roh nuan bakam bun pagi atas sidak. Ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ya nyengkau ruti lalu merik terima kasih mecah kia lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak menyamakan malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merik terima kasih. Ya nyonya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat ti baru serta meruan tidakkah dipansut ke Tegal kita ngau balamayu ke pengampun dosa gagah tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap kami merita ke pemarai nuan oh Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh akan nuan datai baru nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyuak ngagai nuan Tuhan roti pinggirup ngucalis penyelamat meri terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua nguan lalu melawan nuan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasemai ke semua kami ngambil ke begulai ngau meriah darah bunga tadi berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan dengan anak nuan Jesus Kristus dengan ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala pai ti pemadu berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu di tempat ujian petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Engkau mana kebenarkah pemayi seumur penghidup kami. Ngamai kau boleh ditolong pengasih Nuan kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami ngantip penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang enggi Nuan, dia tu datai ke selama yang.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami terhadap pengarap gereja Nuan, lalu ngau mana kebenar ke pemayak ngau penyerahku, nitiah ke penekan Nuan, tidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: mana domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia diberkat mesidak kada kangau datai ngagai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai tang sebut ajak jago semengat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin bersemayang kita. Wala Ta'ala timri pemberi serga ngagai gereja nuan likun ka kami bersemayang nimit tudah diberi nuan ngambil ka pemberi Roh Kudus diiri ka ngagaya tau ngetan ke semua kuasa ya lalu awak ke pemakai gaya Roh tu tau ngulih ke ya berlimpah-limpah penebus ti beruan nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau Roh Nuan
0: kala Ta'ala ti pemadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah temu.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ya, peningatnya nak kita sama bersembiang misa kudus ke minggu tu. Lalu nak bagi pukul 7:30 lemai nabur ke berita hari UYFM. Lalu habis berita kita genampung awak sedar lemai yang tu ngagai pukul 9 malam. Selamat lemai Datuk Minabur ke berita hari UYFM. Hari Minggu 24 bulan 5 tahun 2026, lalu terbatuk batang berita. Premier mujur pemujur Kuching FC nyadi ke Siti Peransang. Rail Borneo dekat ubah rampok pemansang Bintulu. Projek Jalai Jemuring ke Pasin di Adan Tembu bulan 3 tahun baru tu ialah. Jadi itu isi berita. Pemujur Kuching City FC nyingkang ngagai renggat final Piala Malaysia dekat merangsang pengawak ngangkat ke standard main ball di Sarawak ke Dudi Arila. Tajak panalah laban tim Johor Darul Ta'zim. Pemujur skuad The Cats sudah ngasuh rakyat menotuk berasai temegah hati. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari bawa Facebook ya. Sarawakku madah ke pekit final ke diatur de malam ngayan ke main ke mana serta berkualiti hari kedua itik tim. Perlunya mereka bisa datai medak peket ke penudi antara Kuching City FC ngau JDT ke diatur buat Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur de malam. Tu nyadi ke tanda sukung yang ngagai skuad The Cats tidak mujur nyingkang ngagai renggat final. JDT boleh gelar champion Piala Malaysia. Udah tim menang lawan Kuching City FC ngau pemutus 2-0. Perambu pemansang Menteri Moden baru di Jepak ngau projek Rail Borneo tiba sabung ke kedurung ngau Bintulu. Arab keulih mai empas ke mana ngagaraban bangsa ngau rakyat dibagi menua Bintulu. Kaban Kesan Negeri Sita Jepak Iskandar Turki madah ke pemansang khas buat sitanya dekanya dia ke perengkau guna ke baru muka peluang ekonomi baru serta ngangkat ke ikas penghidup rakyat buat menuanya. Projek Rail Borneo ukai semina dekat nyambung pasar Bintulu ngagai palan penyaga kapal buat kandang industri semalaju tak megak nyadi ke jalai pengangkut penumpang lebih bagi pengerja pengawal industri. Kawal jalai kereta api nyamaga oleh negap ke hasil pejalai kargo serta ngelengkas ke rentayan stok ngau laku ke hasil barang menuatu kelimpah hari ke bisik peluang begulai ngau kawal pejalai kereta api nasional ngagai menua Sabah ke Jemaila. Tu mega kena ngurang ke pejalai perangkap pengangkut berat bawa jalai alun oleh kena ngelimat belanja ngadu ke jalai serta negap ke pengelikun orang ti bertengah ke jalai alun. Ia maksud ke jakunya ngagai pengeram berita udah ke ngulu pengerami konsert rakyat bersimai ngau program Sarawak Ku Sayang di Bintulu. Projek jalai alun 16 km pemanjai ti bersabung ke Jemuring ke Pasin di Tagak Tembuk dalam bulan 3 tahun baru tu ilah. Kaban Kesan Negeri Sitak Daro, Dr. Syafiq Ahmad, madah ke projeknya dia tu benua di pejalai, di tiah ke timpuah ke udah diletak lalu udah manggai 77.46% tembuk. Ia madah ke rakyat di Pasin sebedau tu seminak berpanggai bak jalai ai aja. Ia maksud ke jakunya ngagai pengeram berita lebuah ke ngabas projeknya di Pasin. Pengawak ngadu ke projek jalai tu mega udah muka jalai projek kuasa karan menua pesisir BELB ke dia tu benua cakah diatur ngena cara nitiah ke ia ke dulu. Nangkan kenya projek kuasa karannya dia tu udah manggai 94.43% lalu dia dang tembuk dalam kandang sebulan ngagai 2 bulan. Pasin mega ke bisik 8 buah rumah panjai, klinik pengerai ngau sekolah.
ke D1 2500 iku orang. Berpengawak ke sebaka, Dato' Syafi'i mereka bisa nyerah ke geran projek MIT menopsisir ke bulian 63,000 ngagai 11 itik gerempung berkandang menuanya. Program berjual Agro Sarawak Kusayang tau ke JASS ke Diatur berisplanet Kampung Gersik Kuching dan dikenal ngelempung ke tating belanja rakyat. Sampai Menteri Berupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah kemayuah bangsa pemakai ngau hasil bertanam bertupi, bisi dijual nyentuh ke ngagai 30% murah lagi hari rega ke selama. Sekedar barang ke dijual, enyak teluk manuk, manuk ngau daging capi ke murah lagi hari rega ngelamak tu. Kenyau reka diatur berlebar bulan 4 tu kemari, program JASS sudah dibuka buat 17 bengkandul di serata Menos Sarawak. Lalu sudah tulis ke hasil manggai RM500,000 serta dipasuk 150,000 orang dagang menua tau. Datuk Dr. Abdul Rahman mengamandah ke perintah menua dengan perintah besar. Ngadang dekat ngerembai ke agik programnya ngagai 40 bengkah palan nyentuk ke ngagai ujung tahun tu. Dan mengkah gerempung raban bangsa Cina di Betuang besi menerima geran projek MIT menop sisir MRP ke bungkus RM212,000. Gerannya dekat dikenak berjalan ke sekedar aktiviti pemansang raban bangsa Cina dibagi menuanya. Sapit Menteri Nibia lumba ngau pemansang ura dagang, Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke bantuknya, madah ke agih belanja ke diberi ngayan kesukung hari perintah menua ngagai gerempung tik cakah berjalan ke pengasih ngagai rakyat. Ia megak kenyadi kaban kesan negeri setak layar. Maksud ke jakutnya lebuah ke nyuak kecil MRP buat program sejambak kasih bersimai ngau pengerami gawai 2026 bagi menua betung buat Dewan Chi Zongkor kena hari 6 tu kemari. Buat pengawanya 100 ikut penerima menerima bantu RM100 serta hamper ke berga RM80 hari upis pengitu pelantang raban bangsa bagi menua betuang. Kelimpa harinya 100 ikut lagi orang bisa menerima pemberi RM100 bergulai ngau 5 kilogram beras ngau 2 paket minyak makai. Hari gerempung penghitung kelantan komuniti Chi Jokot mulai ngau seberkas pampang layar.

0: Sekarang tu benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Gawai Bazar Anggau Ethnocultural 2026 ke Datuk Demiri sudah mujur mata penatai kira 82,000 ikut orang untuk ngagai 22 hari bulan 5 tu kemari. Sampai Menteri Pengerai Mr. Mayoh mengap rumah ngagai perintah lokal Datuk Dr. Penguam Manggil madah ke hasil berjual hari 79 buah bansal manggai 2.2 juta ringgit. Ia madah ke pemujuannya ngayan ke gawai Bazar Miri tau bandar dipasuk ke dalam kalendar dagang temuai Majlis Bandar Raya Miri. Ia madah ke gaya serta ngau atur program ke digagak Bazar Gawai Miri berbeda arindul bukai di Sarawak laban pengeraminya ngelumuk ke mayuah bangsa etnik asal kebisik di menatu bak Siti Platform Budaya. Ia maksud ke jakunya ngagai lebuh ke nutup pengawak Gawai Bazar Gau Ethnocultural 2026 di Miri. Datuk Penguang pada ke programnya Ukai Semina ngelaku ke budaya ngau adat asal Raban Bangsa Dayak tamagak nyawup ngetan ke warisan dengah mayu bangka aktiviti main asal kebisi diatur. Berbangunnya Datuk Penguang megak berbula dawa tidak dikerembai ke bawah media ramah kemadah kaya ndak datai ngulu awam kesan negeri ngau nadai kebuah ke patut. Tang tajap ya, ya udah minta pemendar rasmi Aris Pika Dun nitiah katul perintah tetap 81. Yang madah ke ketegalnya, ia ndak datai laban dekat merik basa ke penudi ngagai niang akak ya. Pengawak ngagih ke geran projek MIT Pemansa Menurut Sisil MRP ke budih RM700,000 ngagai 67 ikut penerima di pakan mandang ke pengeransian perintah nulung Raban Bangsa berenggat baru. Kaban Kesan Negeri Sitap Pakan Tan Sri William Mawanikum madah ke bantu ke di suak kenyak di karab kuliah dikena ngau mana lebih lagi kena berjalai kemaya macam program ngau aktiviti ngagai Raban Bangsa jerumbak pengerami hari gawai ke dekat datai. Ia masuk ke Jakutu buat pengawak nyuak ke geran MRP di Pakan. Ia madah ke penerima Rimbai Bengkang Gerempung, Gerempung Biro Induk Rumah Panjai, ngau Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturung Peniau JKKK di mangkuk pengawak ke Besai buat pemansang ramah ngau Raban Bangsa. Nambah kenyak Tan Sri Wulamawan ngelalau semua sidak kenerima bantu ngerumban pengawak kena nentu katu program tiudah dilanggur oleh dipercalai nitiah ke ia tiudah ditagak. Siku lelaki rakyat menua tumpu kebumbuan 26 tahun ditahan ke polis laban tidak pelabak ke bekau ngokes ngemedis bini ya bak penusah ke nyadi di Krian Seratuk kena hari 4 tu kemari. Kepala Polis Pelida Seratuk DSP Matthew Manggi bawa penerang media sehari itu tadi madah ke Binia berumur 29 tahun ngeriput penusahnya ngagai polis sudah tidak dijamah laki ya bawa rumah sedak yampu. Pansek Tumo tetap ke penusahnya nyadi ketegal Binia ngai beri duit RM30 dikena meli dadah. Lelakinya diriput ke malu Binia bawa mua palak ngau belakang ngena jari. Lebuah ke dipersa air kemik yang megak tetap ke lelakinya positif dadah bangsa syabu gau MV vitamin. Kes tu dipansik ngena Seksyen 323 Kanun Kesesaan gau Seksyen 18A Akta Penyarut Ruang Bilik. Lelakinya udah nyerah ke diri ngakai polis dikena nyawab berjalan ke pansik gau sili agi. Di kena ujung ke berita lama itu tu batang berita di Baca Baru. Premier muji pemujur Kuching FC jadi ke Siti Peransang. Rail Borneo dekat ngubah rampok pemansang Bintulu. Boleh jalai jemuring ke Pasin di Adan Tembuk dalam bulan 3 tahun baru tu ilah. Jadi berita kepada Udat Mendiang ke kita nya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu di Salin Desmond Kanai, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Nakak minabur ke berita hari YFM ke lemah itu, berita tak dipendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Lalu berita Kuala Lumpur dekat ditabur ke pukul 9 malam tu lagi. Tu Reda Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 24 Rebulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud kemegah Presiden St. John Ambulance Sarawak nerima anugerah Ahli Kehormat. Siti Anugerah di pemaduk tinggi dalam gerempungnya maya pengerami makin lemah hingga malam muzik ngumpul pemeri ke diatur Bak Dewan Suara Kuching. Anugerah disuak ke Dato Ang Lai Sun kena meri pengiktirafan ke sukungnya Bak pengerami hingga aktiviti pengasih tidak bercalai ke gerempungnya. Maya pengerami itu Abdul Teh Mahmud bisi melakiat nyerombak penumbuh ke 18 tahun St. John Ambulance Sarawak. Berjaku maya pengeram itu yang merat ke perkara bekau pementas sati serta ngembuan penyeru kenyari sebagi hari warisan budaya ke patut bisik dalam penghidup peraban bangsa. Kau ya, nilai itu patut diternak ke nyawari mit ngambil terus di pegai belama. Kelimpah minta raban bangsa cakagi bab penguap ngasih nyawup raban orang tindak bidik lansia. Kira 600 si kurang bisik nguluk pengeram itu yang kaum bala tuai menua.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Aku Angelia, ada debit lagi dari Persatuan Pengusaha Kartangan Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua. Oh.

0: Ya, peningan ingat pukul 8 tu lagi kita mulai baru buat program bagi gantala. Maka selamanya tu ngagai pukul 9 malam ya.
1: Kita rindu dengarkan telah.
2: Bertemu baru dengan kita.
1: Pergulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
2: Dengar keseluruhan pergulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang menggak maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
4: Picak no? Gila, kena riga kah?
2: Okay.
3: Angka sampuak batang.
2: Okay. Okay, ya.
3: Assalamualaikum.
2: Lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ya, betul, nah.
1: Semina Pak YFM.

0: Ya, yeah, setiap lagu gawai dari Richard George ke lama itu gawai tahun tu ya. Dini kita bergawai ke tahun tu why? Di mana dari empu, di mana bukai atau ke bisi rawon kini. Bersama yang hari gawai itu harap ke semua atur pejalai kita likun. Lalu film ke harap ke gawai ke tahun tu di itu ngau likun serta mujur lebih lagi dikena ngerapit ke kaul antara dari sebilia kamar melayan dari serumah ngau bala kaban ke sama datai berglungu hari gawai
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
0: Ya, selamat semua baru peninggal media jam nanti yang hari Minggu untuk ada penanggul kita bergulai berprogram bagi kat entelah untuk kengagai pukul 9 malam. Terima kasih kengagai kita keseluruhan bulai ngau kami berprogram tu. Ya, jadi entelah kita ke Minggu tu di Tengkebang Dr. Charlie Dudang. Harus telefon kita mega bakal selama tak berubah 082-258-633 enggak 082-258-634 ya. Jadi kita benung berbela ke lama itu tembok ke kita ke benung makai atau ke kita ke benung berbela habis ke dulu utai ke di empat kita bedau terus mulai dengan kami buat program tu. Tahu ke kita ke benung di rantau jalan yang ke dalam kereta nanti kita ada ke mulai dengan kami padam ke radio kita dalam kereta dulu ya. Bedau kita tekan ke arus telefon ngambil ke nak ngacau atau ke terang lepas kita berandau buat radio. Lagi-lagi terus ngau telah keterubah ke malam tu di Tengkebang Dr. Charlie. Jadi telah tu panjai dinga mana-mana hau tu menyelalai ya. Jengayang buja lempuang nanti nikik rumah panjai bertampuang perabuang sigi merui anak utiang babi kampuang. Nanti dua-dua di lintik tikai daun luang dah tahu ndak disuak ke insap semakau daun ruku apuang. Lalu dibiau ngau selanjau hijau manuak sabuang. Udahnya baru ya mata randau baka ikan ngaban ti mayuah betuguang. Madah ke berita manah bisik amat bisik ke disaduang. Ndak lama udahnya ndak boleh sesempok pinang ke dundung. Dengar tak capuh ikan beluah disambar ke ikan aduang. Berbiwah kulu kilik kibak kanan nadai pengujuang. Nyak kengasu hati je ngayang bujang lempung rerigang angkat nyingkang ke balang kaki nanggung. Je ngayang bujang besai inti niki rumah panjai melundai sigi meruik utiang anak babi ngelampai inti ia duduk tikai dikerembai datau ndak disuak kesirap buah pinang tuai. Lalu dibiau ngau selanjau hijau manuak tawai. Udahnya baru matak randau baka ikan ngaban nuguang di tebing sebrai. Madah ke berita manah bisik mai jurukan atap ari menggeri besai. Ndak lama udahnya ndak boleh sesempok buah pinang tuai. Dengar tak capu ikan beluah berkampi ngau ikan seluai. Berbiwah kibak kanan kulu kilik tak nadai berbatang pejalai. Nyak kengasu hati jengayang bujang besai berseranyat angkat nyingkang ke balang kaki pejalai. Jadi menua ya peninga di rumah panjai dah kala tiki temuai pulari di rumah pandak dah kala entak ke tambak penti pamali. Ulu lungga medak kok go ngalana sari kemari ngai pulai di tegah ribai. Oh, panjai ulu lungga tu au laban sawet yang megak panjai. Nanti kita badan tu dinga aku mai kita berarti ke sekali lagi lalain telah tu dinga mana-mana hok. Jangan yang buja lempuang nanti dikit rumah panjai bertampung perabuang sigi meruwe anak uti yang babi kampung. Nanti ia duduk di lintik tikai daun luang dah tahu ndak disuak keinsap semakau daun ruku apuang. Lalu dibiau ngau selanjau ijau manuak sabuang udahnya baru mata randau balau ikan ngaban ti mayuah bertuguang. Madah ke berita mana bisi amat utai ke desa duang, ndak lama udahnya ndak boleh sesempak pinang ke dundung. Dia tak capuah ikan beluah disambar ke ikan aduang. Bebiuh kulu kilik, kibak kanan nadai pengujung. Nyak kengaswati jangayang buja lempung rarigang, angkat nyingkang ke balang kaki nangguang. Jangayang bujang besai enti nikik rumah panjang-panjai melundai, sigi meruik uting anak babi ngelampai. Enti ia duduk tikai dikerembai, ndak tahu ndak disuak kesirap buah pinang tuai. Lalu dibiau, ngau selanjau ijau manuak tawai, udahnya baru mata randau, baka ikan ngaban nuguang di tebiang seberai. Madah ke berita mana bisik mai jurukan atap, ari menggeri besai, ndak lama udahnya ndak boleh sesempak buah pinang tuai. Dinga tak capuah ikan beluah bakampi ngau ikan seluai. Bebiuah kebak kanan, kulu kilik, tak nadai bebatang pejalai. Nyak kengasuh hati jengayang bujang besai berseranyat angkat nyingkang ke balang kaki bejalai. Nyak terik munyi lalaya lalu menuaya di rumah panjai. Ndak kalau tikik temuai pulari di rumah pandak ndak dientak ke tambak benti pemali. Jadi ulu lungga ya panjai dinga mana-mana hok. Medak kok go ngalana sari kemari ngai pulai di tegah ribai. Oh, nya tadi menyelulungak ya. Medak kok go ngalana sari kemari ngai pulai di tegah ribai. Nya tadi menyelalai menua ngau ululungak entahlah kita titik ke terubah malam tu ya.

0: Ya, jadi itu peninggal pengawak tau ke ulah ke temensia. Ngelalai ke pengawak, enggak ulah ke temensia. Lebuah maya, baru rumah panjang itu. Jadi kita ingat ke peninggal itu, harus telefon 082-58634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Puska.
0: Selamat malam, Kak. Uji mana?
1: Aku jawab ujian dulu.
0: Ujian dulu. Pulai di tengah ribai.
1: Tengah ribai di rumah pandai.
0: Betul, rumah pandai.
1: Ujian ke rumah dua lagi.
0: Ya ke buat tengah ya. Tadi pulai di tengah ribai. Jadi itu sari kemari ngai ku ya.
1: Hari kemarin nih. Hari kemarin nih.
0: Tadi baru rumah panjai.
1: Iya nenek. Penelok. Beda nak penelok.
0: Katika?
1: Beda nak saya penelok.
0: Mada ngalano kaya sari kemari ngai.
1: Puan nak tadi kok
0: go? Puan nak tadi benda kok go, kaya ngalana?
1: Lepas nawa labo.
0: Okay.
1: Pegawai nak labo?
0: Okay. Pengawak tu, sigi pengawak kita, baru rumah panjai, nama dah? Ya kak.
1: Benda, tanya tadi nama mana?
0: Benda kok go.
1: Benda kok go.
0: Ngalana?
1: Benda nak nawa lah.
0: Katika?
1: Benda nawa saya.
0: Ukai. Pengawak mah tu tang nama pengawaknya. Awnya ya. Bisi nama pengawak tu. Mada kok go ko ya. Maya rigawai tu mayuh pengawak tu.
1: Yulia.
0: Kata ukai. Ukai. Tang ukai semina rigawai mah. Apa nama-nama pengawak mah baru mau panjai tok ke dini-dini dur. Sigi bisi pengawak tau.
1: Dak kok go.
0: Medak kok go. Kaya dia.
1: Alah kurang nanti dan dulu kurang rid.
0: Ada ujung tadi ne. Mana kan? Okey, terima kasih. Ya, nama. Okey, terima kasih. Kita ingat guys, siku lagi peningat 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Selamat malam, hari ini tu.
2: Selamat malam, hari Bintulu tu.
0: Hari Bintulu. Okey, hari tampung kau ingat tadi.
2: Okey, nganu bertanda disko maya hari gawai.
0: Bertanda disko. Okey. Bertanda tu kai disko.
2: Tapi
0: ya. Bertanda nama dah.
2: Pucu-pucu maya regawai.
0: Bertanda pucu-pucu maya ukai regawai tu. Ukai maya. Ukai. Bertanda pucu-pucu maya. Galok.
2: Maya kami regawai kini.
0: Ukai pengamai regawai. Bisik pengamai bukai.
2: Okey. Maya menteri datai.
0: Maya menteri tau ke?
2: YB datai.
0: YB datai. Ngagai matu tre pacebo igate.
2: Negara apa panjai?
0: Betul. Landi sedoi ne. Okey. Okey, terima kasih.
2: Apa yang mau
0: neh? Okey. Masih apa mau sama gawai?
2: Okey. Okey, terima gawai.
0: Ya.
2: Okey.
0: Ya, peninggal dah ditemu peninggal kita ribin dulu. Bersawup ngau igat ngelalai ke bertanda poco-poco maya menteri ku ya YB bisik datai ngagai rumah panjai. Nyata di peninggal telah kita ikut rubah udah mujur di sawut atau ke ditemu apa yang mau hari bintulu bergulai ngau igat hari bintango. Terima kasih ngagai kita peninggal. Jadi udah tu kita terus ngagai telah kita ke lumur 2.

0: Ya, baru 12 minit lepas pukul 8 malam. Jadi bedau kong lalai kata kong latai kentelah kita etik ke dua malam tu. Kita mendiang kata dulu.
1: Scholarship biasa Sarawak tu lencayap ngau scholarship Sarawak tu ke Adoraman dibuka sekali lagi bagi dia ke Newlut basis year 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bang mayo buka pelajar bakal engineering probat accountant unorang ngau ke buka itu miawak dua anak Sarawak Newlut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bahawa website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bahawa section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemailah.
0: Ya, terus ketengahkan telah kita tenangkan ketu entelah kita etik kedua entelah tu pandak nantu panjai dinga mana-mana hau sama di Tengkebang Dr. Charlie. Jadi lalai yang bunyi tu muai mawat di lubuk kaki uang sukat di palak rantau nanga serenggat ikan mati bapa-apat malu akar tubai langkung di kaki uang padung di kerangan besai ikan keparai engkuda engkanjuang. Ya tadi menyelalai ya, lalu menua ya, dia tanam pun.

0: Amto aku natai ke baru muai mawat di lubuk kaki uang sukat di palok rantau nanga serenggat ikan mati bapapat malu akar tubai langkung di kaki uang paduang di kerangan besai ikan keparai engkudak engkanjuang lalu menuaya di tanah buah baulang di babas repok madang kelindang ulu lunggok kumang badas nar. Kumang badas nar. Ya, kita sudah bisa peningat 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, wei.
0: Ah, selamat malam. Oh, dah. Ah, dah belau lama itu, Sebastian.
1: Nada itu pada pada kanya
0: mato. Oh, pia hari Minggu nah. Kira kan.
1: Hari Minggu dah dia nyampa makai tengah pan. Nada itu ya.
0: Ah, aman ya. Dini pegawai tahu untuk ai.
1: Aku tu mi kurang. Lah aku tu biar lah kikia mato.
0: Au.
1: Mari gawe kada time wei.
0: Au, sama-sama. Au. Okey, mutang agen telah ke dua tu lama ngelalai ke nama tu kumang badas nar ko ya
1: aku tu yang kak ngapa betul saya pun kata orang orang tengah akar tau aku
0: oh kan tu yang kak tu segi betul nandar orang ngetas akar au
1: oh, orang ngetas akar
0: au betul betul okey terima kasih au
1: okey
0: ya peninggal lalu dia sambar ke Sebastian lalai ke orang ngetas akar. Dan nanya dengan Sebastian tadi nak sempat nama orang ke rumah yang getas akar tu. Tahu ke bisik kini auto bukai kena orang nyebut ya. Ya kita terus ngagen telah kita etik ketiga ya. Jadi telah kita ketiga menyitu. Igat diasuh apai ia nyanggit ke atap. Abak langkah umai, sidak ya datai ya di umai, atap ndak disanggit, dinding ke dirumpang. Dum dia suapa ya nabur sum di kebun lada sidak ya, datai di kebun, sum ndak ditabur, pawung lada ke dicabut ya. Yang menyelalai, lalu menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tulang ular tau ke tulang keli. Tulang ular tau ke tulang keli. Kita berarti ke baru. Igat dia so apa ya nyanggit ke atap bawa langkau umai sidak ya. Data ya di umai atap ndak disanggit dinding ke dirumpang ya. Dom dia so apa ya nabur ke sum di kebun lada sidak ya. Data di kebun sum ndak ditabur pawung lada ke dicabut ya. Jadi menua. Menua tu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tulang ular tau ke tulang keli. Tulang ular tau ke tulang keli. Ha. Itu terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, baru sesuai.
0: Ah, selamat malam, baru kan. Okey, yang lalai kena mau tu, ne?
1: Ini apa? Kenapa orang beli?
0: Ukai orang beli.
1: Orang? Orang tulik deh.
0: Orang tulik betul, tulang keli, orang tulik. Nanti ya tulang ular deh.
1: Orang bengal.
0: Hanya ya kebetulan dar. Oh, orang bengal tau ke orang tulik. Okay, terima kasih.
1: Terima
0: kasih. Ah, udah ditemu igatnya tadi. Aw, ngelalai ke orang bengal tau ke orang tulik. Ya, terus kita ngagen telah ke lumu empat. Orang menua Cina sigi amat berberita, landik ngantok kemua anak mensia. Udah digincu mana-mana sigi mayuah ndak ngelala, di pedak rimua sigi baka induk darah. Di pedak di belakang, baka orang bujang. Jadi menua ya, di tanah puah baulang, di babas repok madang kelindang. Ulu lunggak, ngerak ndun tegenuang ngerak ndun tegenuang ya tadi peninggal dulu enggak ya lalu kita berarti ke baru lalain telah tu orang menua Cina sigi amat berberita landik ngantok kemua anak mensia udah digincu mana-mana sigi mayuh ndak ngelala di pedak rimua sigi baka induk darah di pedak di belakang baka orang bujang. Jadi menua ya di tanah buah bau.

0: Ya, udah mesti peninggal kita iba 258634 ya. Hello, selamat malam. Hello. Oh, kini ke penunggak tu tadi deh. Ada ngawak siku lagi peninggal kita iba 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Kau ini Nana.
0: Oh, ini Nana. Mau beritahu ai udah ngagak nak dan nak tua pengenan semua.
1: Aku kira kau dah.
0: Udah neh. Aku ganti aja banyak neh.
1: Ganti aja.
0: Ganti ke mantai nanti semaknya. Aku gak dulu. Dulu ngabas ya.
1: Iya, lubuk dalam dia tu.
0: Aku amat banyak neh. Benong ya neh.
1: Benong.
0: Iya. Okey. Yang lalai kenapa telah keempat, wai?
1: Ngerak nyukai anak.
0: Ngerak nduan tergenuang anak ukai.
1: Ukai. Kurang
0: gawe
1: ah, anak katun pun
0: aku. Oh, ya ukai. Oh. Aku tadi pan medak-medak ya medak-medak sawot ya kumbai ku. Mesti kawal ngonya nah. Hau.
1: Oh. Kumbai ku anak katun patung kena kau.
0: Ukai. Oh. Oke, terima kasih. Ya, kita ingat guys, siku lagi peninggal buat 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Gede.
0: Selamat malam, Robina. Selamat gawai.
2: Selamat gawai, Gede, gak?
0: Oh, ini gawai tahun untuk Robina.
2: Berdua temu, gak?
0: Berdua temu?
2: Orang berdua cuti, itu.
0: Oh, pihak.
2: Pumai sudah pulai, deh, minggu ini kemarin. Mereka telah.
0: Ini tak pulai, ngapa? Berdua bergawai orang, deh. Bisik. Ukai-ukai pulai.
2: Kau bisa pengawal bukai.
0: Kau bisa pengawal bukai. Minyak ukai-ukai pulai. Ukai pulai pegawai. Okey, yang lalai kenapa tu Robina? Ngerak ndun tegenuang.
2: Ndun nyantimun tegenuang nyaterung nak.
0: Ukai.
2: Kumaiko, tersak timun teruang tadi kini.
0: Oh, ukai.
2: Oh, lagi ngiga baru ga?
0: Okey, terima kasih.
2: Hujan di tu.
0: Di tu pun hujan sama. Okey, terima kasih. Tadi benuh hujan, benuh berkilat, berguntur, padam ke radio kita dulu. Au. Ni boleh ingat ke radio meh. Saya kita uli yang datai ke saut ngagai entelah kita. Dengar kabar telefon aja mau.

0: Ya, kita terus mengagai pendengar baru 2586-3334 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam, Cik.
0: Oh, selamat malam, Cik. Oh, nama berita.
1: Mana?
0: Mana si hujan dari dia?
1: Hujan tadi.
0: Hujan?
1: Oh, cari itu nanti kira kira itu panas.
0: Apa yang ada? Panas banyak. Bawa kena ke luangan. Ngelalai kenapa tu cek? Gerak.
1: Jadi.
0: Nduan tegenuang.
1: Geraknya ke bunta.
0: Ah, nyak belum betul bunta.
1: Bunta daun.
0: Ah, bunta daun.
1: Bunta daun mati.
0: Tak bisa nama sete tegenuang nama leh.
1: Bunta daun. Daunnya betul?
0: Ah, betul. Bunta daun. Tegenuang ko ya.
1: Tak daun.
0: Nama. Engkau daun tu. Bisik aku dengar orang nyebut daun yang nak nyebut daun tu buat menua kita dientang. Bisik tang bisik ke ukai nanti buat menua kami dulu dia nak nyebut dia daun tu kami. Bisik daun bukai sebut kami nama ya ukai daun tu. Tang tu dengar aku orang mayu aku kena nyebut ya daun tu tak sama menitik ke menua buntak daun kita dien
1: buntak daun luang
0: daun
1: luang
0: daun luang ding kami dien daun kering kau kami nyebut ya
1: daun apa kau kita tak
0: daun kering kena orang agak sungkoi je dah. Orang itu daun luang kau nyebut ya. Okay, terima kasih ya. Semagawai.
1: Lah betul. Cepat lagi
0: kuno. Bisik. Akhirnya. Kira nadai mentelah minggu baru ilok tang. Kira aku lah baru ranyo begawai. Jadi bisik pukul yang bukai kat main nyak lah deh.
1: Mungkin mentok tu lah tu.
0: Biar meh. Di bisik rembus kiak kah. Okay. Terima kasih. Okay, sama-sama. Ya, yang tadi peningah. Ngelalai ke buntak daun luang. Ya, baru 25 minit lepas pukul 8 malam ya. Kita terus mulai buat program dengan telah baru 4 itik telah sudah di gigak kita. Terus dengan telah kelima sudah tu. Ya, jadi telah kita kelima tu munyi tu. Ragum jelu jugam tau ke engkerabun antu separu anya antu gambik. Ketinggi ngeli bedau ketinggal ngeli bedau selkelko. Kita sempulut pedalai tau kena nambit mata antu kambok. Una ui sega tau ke pematak jalai pulai ke serga. Jadi menuaya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga rindu ngepit tungkat. Rindu ngepit tungkat. Kita berhenti ke baru. Ragum jelu jugam tau ke engkerabun antu separu anya antu gambik ke tinggal ngelik bedau selka-leka. Getah sempulut pedalai tau kena nambit mata antu kambak. Unak wi segak tau ke pematak jalai pulai ke serga. Jadi menuaya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga rindu ngepit tungkat. Rindu ngepit tungkat. Kalai kenama tu. Kita terus ngagai peningat tu. Buat 2586-33 ya. Hello. Selamat malam.
2: Selamat malam baru
0: eh. Selamat malam baru. Okey. Ngelalai kenama tu Sebastian.
2: Kayu semangat.
0: Kayu.
2: Kayu semangat.
0: Betul banyak. Kena orang nama kayu tu nih.
2: Utenya ya tu orang udah nombak lubang orang ke mati dan jadi tidak kak nikah tadi kayat ngena utenya kayaunya kelolo ya hanya
0: dia okay
2: utenya jadi kayat ngena nya gagak ketangga amin dari pula ya tadi nya kena kayak semua mau tutup buah kita ya
0: nyaman
2: itu diri
0: ya dia ya lah awak kan sama pulai magang mah ngau mak semangat kita semua pulai
2: mengajar nak tinggal ada lubang di kujako
0: Okey, terima kasih.
2: Okey.
0: Ah, tadi dah ditemu Sebastian ngalai ke kayu pengayat semangat ku ya. Jadi penerang Dato' Cali atau moga kurang lebih bakal ngi Sebastian tadi. Nanti kita terpuru abah lubang kebuang dia ke, kita ngambil parting tau ke ragai kayu. Ujak ke dalam lubang kebunnya lalu berjaku pulai semangat pulai ku kita. Nya tadi erti ya kayu pengayat semangat. Jadi kita terus ngagain telah kita ke sekali itu berapa 5 itik sudah ditemu kita. Jadi kita terus ngagain telah ke lumur 6 ya. Jadi telah ke lumur 6 punya tu dinga mana-mana. Pungkat laki orang kari sigat magang daripada berdiri. Nanti sida udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangang kari. Ndak nemu ni bagi ke bujang tau ke sida ti udah berbini. Indu orang semanjuk bajet magang maya duduk lemai aba ujang tanjuk. Nanti sida udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangang semanjuk. Ndak temu ni bagi ke darah tau ke sida ti udah berlaki. Jadi menuaya di tanah puah baulang di sungai panjai duju hai mansang. Ulu lungga badu madah penyelai ati urang. Badu madah penyelai ati urang. Kita berarti ke baru. Lain telah kita titik enam. Pungkak laki orang kari sigat magang di pedak berdiri. Nanti sida udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangang kari. Ndak temu ni bagi ke bujang tau ke sidak ti udah berbini. Induk orang semanjuk bajet magang maya duduk lemai aba ujuan tanjuk. Ti sidak udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangau semanjuk. Ndak temu ni bagi ke darah tau sidak ke udah berlaki. Jadi menuaya di tanam puah baulang di sungai panjai duju air mansang. Ulu lunggak badu madah penyelai ati orang. Baduk madah penyelai hati orang.

0: Ya, kita terus mulai dengan opening atau 258633 ya. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam hari ini tu.
1: Hello, Aris Rehman tu, DJ.
0: Aris Rehman, siapa tu dah?
1: Pai Joseph tu.
0: Pai Joseph, out.
1: Out.
0: Ini di Sreman, Pai Joseph.
1: Di tu, buat Sri Jaya Pak di tu.
0: Out, Bapak Sa Sreman dia.
1: Out.
0: Ngelalai ke nama tu tadi?
1: Nama-namanya tadi Lulungga
0: ya. Out. Badu madah penyelai ati orang.
1: Ukai teluk matu.
0: Teluk matu.
1: Teluk matu. Kena nikah orang ya.
0: Ukai.
1: Ukai ni.
0: Ukai.
1: Okay, DJ. Terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Ya. Teluk matu kena nikah orang pun ya. Ni tak tikau dengan teluk matu. Ukai tu out. Ukai teluk matu.

0: Ya, kita terus mulai dengan opening itu 258634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Mr. Gawai.
0: Oh, sama-sama. Ah, ngelalai kenapa itu? Badu Madah Penyelai.
1: Kayu, kayu udah, kayu tuh.
0: Badu tu kayu, au, udahnya, Madah Penyelai.
1: Udah. Kayu udah.
0: Kayu udah.
1: Madah Nyokai.
0: Ah, katakan.
1: Kayu, Madah Nyokai udah.
0: Ukai, kayu nangka.
1: Patah.
0: Oh, kayu
1: patah.
0: Ukai, ukai patah, nama lagi.
1: Rebah.
0: Ah, kayu rebah.
1: Rebah kayu, nyadi rangkang.
0: Nyadi rangkang, tau ke nyadi?
1: Redai.
0: Ah, bisa sedikit ke cakup. Kayu rebah ke air, nyadi?
1: Nama ujian tadi?
0: Alah, lapannya dalam air, ukai rangkang nama ya, deh?
1: Nyadi, ketik warna.
0: Ah, kayu ke dalam air, kayu ke dalam air, nah.
1: Rangkang.
0: Nyadi?
1: Rangkang.
0: Ukai, ukai. Kayu rebah ke air, nyadi?
1: Nama ketik ke ujian timbang lagi nama juga ya nama
0: ati nyadi itu tadi ati nak orang ujuang tadi badu madah penyelai ati orang badu madah yang tadi kayu rebah penyelai ke au nyadi
1: kayu rebah kayu nyadi curungkan
0: ukai
1: amo
0: au lapannya dalam air lain nama yang sebut orang deh. Nemu kota itu.
1: Ukang, jadi angkang.
0: Ukai angkang. Kakak menyinyak biar ukai angkang disebut apa baru?
1: Jerungkang.
0: Jerungkang ukai. Pelabak aku. Banyak orang dan nemu dan ingat sebut nuan.
1: Jerungkang, jerangkang. Nama.
0: Ukai, ukai.
1: Nama. Kayu rupah, kayu nyadi. Batang?
0: Jadi batang ukai. Ukai-ukai.
1: Walau kurang nembuk ke?
0: Apa amatnya kan? Awak kurang nembuk ke? Okey, terima kasih. Jadi ya tadi selekau lagi tinggal. Kita terus ngagai peningat tu awak akan nembuk ke ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Thomas nemu tepul baku. Jadi tembuk ke ngigatnya tadi Thomas?
2: Nyadi agang.
0: Nyadi agang. Nanti kayu tu rebah ke dalam air ya dikumbai orang agang ya.
2: Ya.
0: Okey, terima kasih.
2: Ya, mis lama gawai genwan.
0: Okey, sama-sama mega.
2: Ya.
0: Ya peningatnya tadi udah di pesawat ke igat seduai Thomas sama orang bintang sudah itu au. Kayu rebah ke air nyadi agang. Dengan kepala kita ikan bisi bergagak ke penganan, bertatuk ke penganan, ngagak kuih, tau ke penganan jala, penganan semut, kini penganan cuan, penganan cap. Padam kapi itu dulu, nanti nyemak kita dekat nyawut entelah kita ikan malam tu. Ya, kita terus ngagak entelah kita ikan tujuh, dengan mana-mana tu bisi panjai mimit. Kusil-kusil baka pantil ngintik apai sali. Ni keginti apai sali medak kita nyenggi ayak kumpang pali. Nyin ia berdiri jenggi di tengah padang. Benuh nyabut rumput di bancak panas pagi. Kutak-kutak baka tambak pisang muni. Ni nyak tambak pisang muni medak kita nyenggi kumang dayang menti. Nyin ia benuh duduk di dapur nyuruang ke kayu api. Jadi menua ya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga mana ndar baju tau ke mana ndar urang. Mana ndar baju tau ke mana ndar urang. Artinya bisi dua itik majalah kita nyebut utai tu au. Jadi berarti kebaru lalain telah kita ketujuh. Kusil-kusil baka pantil ngintik. Apai sali ni keginti apai sali medak kita nyenggi ayak kumpang pali nyin ia berdiri jenggi di tengah padang benung nyabut rumput di bancak panas pagi kutak-kutak bakal tambak pisang muni ni nyak tambak pisang muni medak kita nyenggi kumang dayang menti nyin ia benu duduk di dapur nyuruang ke kayu api. Jadi menua ia di tanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lunggak, mana ndar baju tau ke mana ndar urang. Mana ndar baju tau ke mana ndar urang.

0: Ya, kita terus mulai ngopling atau bawa 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Ada muka.
0: Oh, Janang. Oh, nama ngelawan ada bunyi ke baru dan ni tindok Janang tu.
1: Tindok tadi.
0: Ari hujan lah.
1: Saya ngelawan itu. Buah kubal kepitang nama nak.
0: Buah-buah
1: kubal.
0: Oh, buah-buah kubal nama ni.
1: Buah kubal arang.
0: Ah, betul. Buah kubal arang. Tahu ke buah kubal?
1: Kepitang.
0: Okey. Mana hendar baju ku ya? Buah kubal nama?
1: Buah kubal arang.
0: Ah, mana hendar orang buah kubal arang. Oh, okey, betul. Tahu ke buah kubal tusu? Okey. Oh, terima kasih Jana. Lama nama dak buah kubal tu. Oh, jarang kita medak ya tangka kada bisik gura nyualnya. Ni nyamai ke speak kita buah kubal tusu tak ke buah kubal arang. Ba tebiang ote tu kak nar tumbuh hau. Ya ke tumbuh ya tumbuh tanya ya berjelangkit pa orang. Tau ke laban itu berandau jadi melit membuat kayu bukai ya. Yang tadi peningang lalai ke buah kubal tusu tak ke buah kubal arang. Ya dia tu kita terus ngelakan telah kita ke lumo lapan. Jadi telah kita ke lapan tu munyi tu lampu malam celik-celik di puak emperan. Kumbang kumbai orang ngi apai jangkam bulan. Ni nyak ngi apai jangkam bulan, nama apai jangkam bulan, berdau bermalam di pelaman langkau umai. Lampu temaga temu di puak tanah kerapa. Kumbai orang ngi sempulang gana. Ni nyak ngi sempulang gana, nama sempulang gana berdau ngemata ke senaya bulan mingkai. Jadi menua ya di tanah buah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lunga ingat semaya janji. Ingat semaya janji. Kita berarti ke baru. Lampu malam celik-celik di puak emperan. Kumbai orang gi apai jangkam bulan. Ninyak gi apai jangkam bulan. Nama apai jangkam bulan bedau bermalam di pelaman langkau umai. Lampu temaga temu di puak tanah kerapa. Kumbai orang gi sempulang gana. Ninyak gi sempulang gana. Nama sempulang gana bedau ngemata ke senaya bulan mingkai. Jadi menua ya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga ingat semaya janji. Ingat semaya janji. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam baru Puspa.
0: Selamat malam Kat. Ngelalai ke nama tu?
2: Nama kulat mata babi tu.
0: Kulat mata babi. Nyamai kulat tu nah.
2: Saya sudah lalu tinggur ya.
0: Nanti orang makai ya ke bawah tengahnya. Buai lah pula baku nah. Lepas sepuluh sepuluh. Bakal tepuk.
2: Aku nak telah makai je ya. Sebab selalu nak naik ni mulai dalam tinggur. Aku beli lebat.
0: Ya ke gelinak-gelinaknya. Ambil ke tengah ni. Kan tak orang ambil ya.
2: Ambil semua.
0: Biasa kau mendak orang nyual bak market kat. Pemal dia naik lah. Semangkuk RM5.
2: Saya selalu mendak. Dia tu selalu siaranya.
0: Okay. Jarang mah. Nggak bakal aku lah buka. Nggak bisa memusin kayak gini. Nanti malam hari. Sikit pedak ya lah. Celik-celik ya. Terang. Okay. Terima kasih kat.
2: Okay. Sama-sama.
0: Ya. Ya, nyatri peninggang lalai ke kulat mata babi. Kalau kita bedak utai tu, tau ke kulat tu, bakal gagar ya, jadi buat tengah ya, bisik utai burak, kita muka ya, tau ke melah ya, utai ke burak yang tadi bakapuk ya, tau ke bertepung ya dalamnya. Penting ya aku, ngai aku makai ke tengahnya, sikit buai aku. Tang uliah maka dempak, tau dempak magangnya, awak menyikikan. Ya tadi peningan telah kita etik ke 8, jadi kita gigi bisi awak terus mungkin telah kita etik ke 9. Nah, kita ke sembilan punya tu, apu tinggi amat bayak pungguknya niki. Nyau kat datai dia pucuk. Ni dak piak. Ngai ke uliah di Tagau Udua. Dak ibuah di sempayet. Uji gusak di pun kayuknya lagi nemu ya temepak. Labuah ke tanah piak kok kumang dayang sinua. Apu tinggi amat penepan burung undang. Nyau lelegit di ujung dan. Ni ndak piak ngai kuliah sumpit laja sidak akan. Dak ibuah di sumpit uji gusak di perempang dan nemu meya lelunggiak labuah. Muak ke kanan piak ko jengayang bujang ganggam. Jadi menoya di rumah panjai kadang-kadang nyadi maya orang berandau ruai di negeri pantau nyadi maya ari nyau udah jauh lemai. Ulu lungga batang repuak tau ke tansang kerituak sampua. Batang repuak tau ke tansang kerituak sampua. Kita berhenti ke baru lalai telah kita titik ke sembilan. Apu tinggi amat bayak pungguknya niki nyau ke datai di pucuak. Ni dak piak ngai kuliah di Tagau Udua. Dak ibuah di sempayet uji gusak di pun kayuknya. Lagi nemu ya tempat labuh ke tanah piok kok kumang dayang sinua. Apu tinggi amat penepan burung undang nyau lelegit di ujung dan ni ndak piok ngai ke uliah sumpit laja sidak akan. Ndak sumpit laja sidak akan. Ndak ibuah di sumpit uji gusak di perempang dan nemu meh ya lelunggik labuh muak ke kanan. Piak kok jengayang bujang ganggam. Jadi menua ya di rumah panjai kadang-kadang nyadi maya orang berandau ruai. Di negeri pantau nyadi maya arinya udah jauh lemai. Ulu lungga batang repuak tau ke tansang ke rituak sampuak. Batang repuak tau ke tansang ke rituak sampuak. Ya, kita terus ngagai peningat tu bawah 258633. Hello, selamat malam.
3: Hello, Uji Baru, Cik.
0: Uji Baru? Oh, okey, Cik. Oh. Ngelalai ke?
3: Ngelalai ke orang antua.
0: Batang repuak orang antua. Oh, oh. Tau ke? Oh, tansang.
3: Orang tindak duduk. Kini fisiknya, kan?
0: Oh, orang tindak nama tu. Tansang duduk. Tansang kerituak sampu.
3: Okey.
0: Sama-sama. Ya, terima kasih. Yang tadi yang lalai ke orang ngantuk, tau ke orang tinduak manuak, tau ke tinduak pelanduak. Ya, tinduak manuak tu, ya tinduak taya bisi ningak. Kadang-kadang mata yang celak taya tinduak. Tang ya, ndak tinduak jenak, ndak entu tinduak nan. Nya tadi peningan telah kita titik ke 9, jadi terus dengan telah kita ke 10 malam tu. Oh. Yang telah kita ke 10 bunyi tu. Lang ngindang sesipok tengah padang, ngedar ke lengan entepok ke berang, biau ke kanan parai 9, biau ke kibok ndak uliah tesok. Apai makam sesipok di tengah laman, entepok ke berang, ngedar ke lengan, biau ke kanan parai 8, biau ke kibok parai 5. Jadi menua ya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga manang ngabas nunga cermin tebabut. Manang ngabas nunga cermin tebabut. Kita berarti ke baru. Langindang sesipok tengah padang, ngedar ke lengan entepok ke berang. Biau ke kanan parai 9, biau ke kibok ndak uliah tesok. Apai makam sesipok di tengah laman, entepok ke berang gedar ke lengan. Biau ke kanan parai 8, biau ke kibok parai 5. Menua ya di tanah buah baulang, di babas repok madang kelindang. Ulu lungga mana ngabas nunga cermin tababut. Mana ngabas nunga cermin tababut. Jam kita itu tinggal 13 minit lagi ke pukul 9 malam. Gipsi awak kita terus mulai buat program juga entahlah. Terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam baru Sebastian. Ngelalai ke nama tu nah?
4: orang nebas kena mesin rumput.
0: Amat dah tu. Biar kibok, ya. Biar kanan kue.
4: Biar kanan, ya. Pengawak agaknya selalu.
0: Ya, namat. Okey, betul banyak. Okey, terima kasih ya. Nyata di peningan, ngelalai ke orang nebas kena injin rumput atau kemesin rumput. Ko Sebastian, yang tadi telah kita etik ke 10 malam tu. Jadi, sudah satu lagi kita berarti telah kita etik ke 11.

0: Ya, peningat terus ngagen telah kita tiga sebelas malam tu, telah ke sebelas tu panjai tu di mana-mana hal. Kliang aji ngomai diri kering serta berani. Dia ia lalu ngayau ngagai menua kayan matisi. Taya din dia ia lalu nak cecamang. Pantap ke kanan rawai lapan bertunda udi. Pantap ia ke kibok pedak bakal kenesap buah ubi. Tujuk kemua nak babaka. Kuing ke belakang pedak udah sedandang. Bakal padang alai bermain okey. Udah kayan matisi ambil selengis udah mati. Dia deh keliang aji, madah diri lemik dilepik. Di ujung jari, di ujung kaya sama mati lesi layar sulai. Gelayan ragak riang berberita tau serang, dia ia ngayau ngagai menua kayan badang. Data yadin dia ia tak ndak beradang-adang, lalu mantap pemantap marang pemarang. Pantap ke kanan bakal ke dirembang, pantap ke kibok seminak tinggal bukang. Tujuk kemua banyak anjak kuing ke belakang bakal padang bula keranjang. Udah semua kayan badang ambis mati layang midang. Dia deh gelayan ragak riang. Madah kediri lemik di lepik di papan pinggang. Sekut di seput di baru rang. Lalu ngujung kaya sama mati bakal babi kuda di gayang. Jadi menua ya di tanah empuah baulang di babas lepok madang kelindang. Ulu lungga mimpi nadai meruan tau ke mimpi nadai benuang tindua. Jadi peningah ulu lungga ya. Mimpi nadai meruan tau ke mimpi nadai benuang tindua. Kita berarti kebaru lalain telah tu. Dengan mana-mana hau panjai lalai ya. Keliang aji ngumbai diri kering serta berani. Dia ia lalu ngayau ngagai menua kayan matisi. Data yadin dia ia lalu ndak cecamang. Pantap ke kanan rawai lapan bertunda udi. Pantap ia ke kibok pedak bakar kenesap buah ubi. Tujuk kemua ndak berbakar. Kuyang ke belakang pedak udah sedandang. Bakar padang alai bermain hoki. Udah kayan matisi ambil selengis udah mati. Dia deh keliang aji madah kediri lemik dia lepik. Di ujung jari, di ujung kaya sama mati lesi layar sulai. Gelayan ragak riang berberita tau serang. Dia yang ngayau ngagi menua kayan badang. Data yadin dia tak nak badadang. Lalu mantap pemantap marang pemarang. Pantap ke kanan bakal ke dirembang. Pantap ke kibok. Seminak tinggal bukang. Tujuk kemua banjak-anjak kuyang ke belakang bakal padang bula keranjang. Udah semua kayan badang ambis mati layar midang. Dia deh gelayan ragak riang. Madah kediri lemik dilepik di papan pinggang. Sekut diseput di baru orang. Lalu ngujung kia sama mati bakal babi ke udah di gayang. Jadi menua ya dia tanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga mimpi nadai meruan tau ke mimpi nadai benuang tindua. Ya, yang tadi peningan telah kita etik ke 11 malam tu, kita terus ngagai peningan tu ber 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Oh, hari ni tak?
1: Hari jalan lakuan tak?
0: Oh, apa jang?
1: Aw,
0: ngelalai kenapa tu pejang?
1: Okey ngelalai api makai reban.
0: Aw, betul mana? Api makai reban, tahu ke? Api makai benuang tindua. Benuang tindua, okey, juang. Makai nama orang kita nah. Api makai reban, tahu ke? Api makai benuang tindua, nama leh.
1: Api makai
0: tugu pandua. Api makai tugu pandua. Oh. Okay, terima kasih Pejang.
1: Iya,
0: sama-sama. Ya, peningau dah ada temu Pejang. Ali jale bakun ngelalai ke. Api makai reban tau ke api makai tugu pandua. Ya, jadi peningat pelabur aku untuk mana kita boleh mulai program yang telah kita ke minggu tu. Lepas telah kita kenakan ketuk panjai ya, yang ke tak sempat pelabur aku. Dua kong lalai kuda sekian pengalaman lagi. Dua kita ngiga pan sekian pengalaman. Nyalai di ketuk kaku nak tu entahlah kita mujur ngiga 13 itu telah ke malam tu. Terima kasih ngagai Dr. Charlie penangkebang telah kita ke minggu tu. Pemegat, terima kasih ngagai kita peninga bertemu baru udah lepas gawai ya. Laban hari minggu minggu baru kita nadai program kan telah laban dong luar ke program berstream by engkau hari gawai. Lalu pemegat beri semangat gawai ngagai semua bila kita peninga lebih lagi ngagai kita keseluruhan buku lain waku buat program bagi kan telah bertemu baru engkau kita. Ya, program kan telah kita ikut sekali itu lalu pukul 9 kita sama-sama mending ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi banyak mai kita berpindah ke Siti Lagu Gawai.

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan sedang memutamatkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lubnan. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan Sergei itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran. Selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik. Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumo Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara, delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsi langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih Izzah. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turkiye. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui Finas menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara. Untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan, perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan smart lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
5: Baik, Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan Amber Flash atau Mood Standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026, hasrat gandingan profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard, Mats Vestergaard 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525 Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kita malam hari Minggu ke malam tu 24 hari bulan 5 2026 kita bergulai baru ngau aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi bakal selama 9 setengah malam tu lagi kita boleh mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluarkan Monica Midi. Jadi berdau kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke malam tu. Kita berperindang ngau lagu-lagu ke udah disediakan aku. Ini lagu ke sekali tu hari Ricky Ujan ngau Carol D. Pengerindu asal menua kenyalan.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi nebiak ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant unoran ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana ada minta kemudi kena hari 5-29 dan 5-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.

adik-adik dalam Kristus, terima kasih agak apai di serga laban agak merik kita peluang begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Siti program dur kita ninga serta merti ke sekedar ari kuasa kerja aja Tuhan dalam penghidup kita mensia tau ke muntang agak dikumbai program kesaksian. Nyadi saksi Tuhan, ari berkunci ke cerita kuasa Tuhan, kenyadi bak penghidup diri empu, tau kenyadi bak penghidup orang bukai. Lalu ndang bakal selama megak program tu, uliah dipendiang ke kita, nintiang ari minggu, semina bak YFM. Bala menyadi dalam Kristus semua, kalau ndak kita ninga, kalau ndak kita ninga, tau ke medak kita mensia ke enggai medak gereja. Kalau ndak kita medak orang ke enggai medak gereja, enggai medak bala fada serta enggai medak bala kegawa mela pengawak gereja. Tajapan dunia mansang kelebih hagi dia tu mayuh benar. Kita dayak kemegai pengarap Kristian enti dibanding kanggau jeman aki ini kita keliak. Tang endang amat, endang agi bisi. Agi bisi orang ti ngai medak pengawak diatur gereja. Ngai medak pengrembai pengarap Kristian nyentuk ke engai medak bala kegawak bak gereja baka bala sidak fada engau bala pastor. Pengawak mela gereja, sigi nak semua mensia kak medak. Kita megak kalak medak, engau kalak ninga berita ari menua luar Malaysia. Berita bisik, padri tau kefada kedibunuh. Ditanjum engau pisuk, maya kebendong. Maya kebendong berandau, engau orang ti madah kediri dekat datai ngampun dosa. Utai tu nyadi di menua Thailand. Lalu bisi megak berita siku fada menua orang putih kebenung nyadi kepala semiang hari minggu. Iatu ditancum orang bangsa bukai pengarap bukai kengenak pisu. Tang mujur fada tu nadai nama-nama. Lalu sebedau tu megak subak kitai kalak ninga siku aripop kalak ditimbak siku lelaki bangsa enggau pengarap orang bukai. Cerita sebedau tu pop kitai kekalak ditimbak siku lelaki keukai bangsa kitai keukai pengarap kitai. Tang laban Tuhan udah ngajar kita ngampun ke dosa orang ti udah bersalah bak kitai, dia udah pop tu gerai lalu pansut ari hospital. Ia bertemu ngol lelaki kenimbak yato bak jil. Ia bertemu ngol lelaki kenimbak yato kemaya tu udah ditan ke bak jil. Dia pop lalu ngampun ke penyalah lelaki tu. Nyedi utai tu ngasuh lelaki tu lemik. Lemik bak atia. Ia lemik bak ati leboh medak. Pop tu sanggup ngampun kedusa ya tajak pen ia kalak udah nguji nimbak dekat munuh pop tu. Arinya tadi lelaki tu sempat masuk Kristian segedau ia keparai. Ngalih kitai belum nyadi dalam Kristus ngalih ngagai cerita Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Kedekat dibayi aku bawak kitai ke sekali tu nang bisik bekaul bekait engau cerita keritusi aku nya tadi. Nyadi cerita tu nyadi di menua kitai Sarawak. Nyadi di menua kitai Sarawak, ianya bak sebengkah gereja di Kuching ditu. Nyadi lebuh semiang misa ari siti. Lebuh semiang misa ari siti, enang bakas lama mayuh urang kedatai, mayuh bala kedatai. Jadi sidak kedatai tu ukai semina bala kedatai ari semak dua gereja.
bisis kedak kedatainya tadi. Jauh hari gereja endur sidak besmiang. Ia ke hari gereja bukai megak bisik datai. Ia ke hari gereja keukai sama pengarap megak datai. Lalu bisik sekedaknya tadi nadai pengarap tau kebedau megai pengarap Kristian megak sama bisik datai. Laban gereja tu endang suah dilawak mayuh macam mensia ke Tegal paderi tau ke fader bak gereja tu ia ketebilang suah besampi ngerai ke orang tik sakit. Fada tak kepederi bak gereja tu endang tebilang ukai seminak di Sarawak. Luar Sarawak megak ia tebilang laban ia tu nang suah nulung orang ke sakit engau ketusah. Kira kesiko fada ke tebilang laban penglebih ke bisik di kemuan ia. Nyak kebuah lebuh maya semiang gua pengawak bukai bageri jatuh nang mayuh orang luar ke bisik datai nguluk program tau ke nguluk semiang bageri jatuh ke semina sidak ke endang hari geri jatuh empung tang sarinya bisik utai kenyelaik nyadi harinya bisik utai kenyelaik nyadi nyadi lebuh orang benduang besmiang dia tak mukai-mukai datai siku lelaki. Jadi lelaki tu tadi lebuh ia nikik tangga tamak ke gereja lalu datai bak mua pintu penamak gereja tu. Dia ia lalu lemik tulang tubuh ia meremik lalu ia terduduk bak mua penamak gereja. Jadi maya tu orang endang benuang besmiang bak gereja lalu fada ketebilangnya benuang nyadi ketuai misa maya tu. Nyadi udah tembuk semiang lelaki ia ke terduduk meremik tu tadi bak pintu penamak gereja. Ia minta bertemu ngau fada. Ia minta bertemu ngau fada bak bala waden tau ke orang tik berjaga bak gereja. Dia bala waden tu lalu mai ia bertemu ngau fada tu. Jadi lebuh lelaki tu bertemu ngau fada tu, ia lalu merap kaki fada tu, lalu minta ampun. Jadi fada tu nanya nama kebuah ia minta ampun, lalu nama penyalah ia. Dia lelaki tu lalu nyawut. Ia madah ke diri datai ke gereja ukai ke Tegal kak besmiang. Tang ia datai ke gereja, laban ke dekat medis fada tu engau pisu. Tang lebuah ia datai lalu tamak ke gereja, dia tubuh ia lalu lemik. Ati ia megak lemik, ndak uliah, agi berjalai. Ati ia lemik, tubuh ia lemik, patung ia lemik, ndak uliah berjalai. Ia megak nyabak, tak nadai kebuah. Semua pengeringat engau pemedis ati ia ke fadanya tak lenyau bakanya ajak. Semua pengeringat engau pemedis ati ia ke fadanya tak lenyau bakanya ajak. Pengeringat ia diganti engau pengasih serta penglemik ati. Ia empu megak endak nemu kebuah ia tau nyadi bakanya. Nyadi lebu fada tu ninga. Ia lalu nanya nama kebuah lelaki tu enggai medak ia nyentuk kekempang ati dekat ngacuk ia enggau utai tajam dekat munuah ia. Dia lelaki tu madah ke diri ia siku urang kegawak nyadi beliau tau kebomoh kesuah ngubat urang kesuah ngasut urang ngambil ke urang mayo datai berubat serta berbalas penyaik pangan diri. Ia siku ari beliau tok kebumuh kesuah ngasut urang ngambil ke urang mayu datai berubat serta berbalas penyaik pangan diri. Arinya meh ia boleh duit serta penatai pemisik. Tang sekumbang fada tu keudah gawak mela gereja dia mayu mensia keudah pulai ngagai gereja lebuah sidak tusah lebuh sidak sakit nyentuk kekurang mensia datai dekat berubat
serta bebalas penyai ngagaya. Nyak tingu juang ke lelaki tu kurang boleh duit, enggau penatai pemisik. Arinya tadi ia mutus hati. Dekat medis fada tu, ngambil ke fada tu nadai agi mai mensia pulai ngagai pengarap Kristin. Tang deh, siapa nyangka? Siapa nyangka utai kenyadi bak ia? Siapa nyangka utai kenyadi bak ia? Lebuh tamak ke gereja. Ati ya tak berbalik. Lalu lelaki tu nesal ke semua pengawak ti udah dikerja ya ngelamak tu. Ia baru nemu pemesai kuasa Tuhan Jesus. Bekani kati pen kuasa sitan dikena ya. Kuasa sitan ngasut ya. Ngambik ke ngemedis fada tu. Tang agi Allah laban kuasa Jesus. Lebih agi ia datai ke rumah Tuhan. Dekat ngemedis ke anak Tuhan. Tiap jalai ke pengawak ngerembai ke pengarap Tuhan. Bala menyadik dalam Kristus semua. Nyak meh. Siti cerita kebesai benarti bak kitai kemegai pengarap Kristian. Ngambil ke kitai sama belak berarti ke pemesai kuasa Roh Kudus oleh mermik ke ati mensia. Besai kuasa Tuhan oleh munuh terus penyai kuasa sitan ke ngasut mensia. Jadi cerita tu ditusi fada tu empu maya semyang misa bak gereja endur utai tu nyadi. Lelaki itu cukup bertuah bala menyadik semua, laban Tuhan meri ia peluang serta penampak pak penghidup. Ngambil ke yanitiah ke jalai ke betul ianya jalai nuju Tuhan. Natai pak mujung program, natai pak mujung program, arab ke cerita tu tadi, ukai seminak meri penampak ngagai lelaki itu tang megak meri seliang penampak. Ngagai kita bukai kesama ninga program Aku Boleh Penampak. Nya alai, bala kita kebisik cerita kerja ajiah terdekat dikunci kabar program tu. Tau inbox ngagai page Facebook Aku Boleh Penampak. Jadi saksi.

Okey, ya, merenang kita tahu sikit lagu rohani dari Alison Ludan ya. Jadi tadi kita baru dah mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluarkan Monica Midi ya. Ke dikeluarkan nanti yang malam hari Minggu pukul 9:30 malam. Jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal kita dekat mendiang ke berita malam. Jadi kita berperindah dengan Siti agak lagu Hari Wardrobe ya. Benda kita mendiang ke berita malam.

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap pa kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo!
1: Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sidak batu lukiang di Kenawi dekat disedia kengau air bersih ngena agih belanja RM500,000 baru projek kampung angkat madani. Menteri Penyeraku Datuk Seri Aaron Nagodagang madah ke peranak menuanya agi betapi ngau penanggul nadai air paip. Projek tu di sadang merik penguntung ngagai 3 buah rumah panjai, inya rumah Bibi, rumah Juni, ngau rumah Moris serta sekolah SK Batu Lukiang. Kapasiti tangki air agi dipangsi 8 langkar ngau rintai kuantiti projek benuang disediakan. Dikenal nentu ke fasiliti ke digaga oleh nangkup guna peranak menuanya ke timpuh panjai. Kaban Parlimen Kenawitnya mansut ke jakunya ngagai pengarang berita sepengudah berjadi ke projek Kampung Angkat Madani Batu Lukiang. Berbak ngonya program Kampung Angkat Madani ngayan ke pemansang ke cukup mana hari sukut di pejalai ngau bungkur. Datuk Seri Aaron madah ke programnya di pasuk 43 bengkah genturuan peniau berengat ke terubah tahun 2024 sebedau dikermai ngakai 219 genturuan peniau ber tahun siti tu kemari. Tahun tu naga dikermai nyentuk ke 500 genturuan peniau ngau atur ti mana lagi nyengkawam berjalai ke projek inovatif baka kuasa solar luar grid bak kandang dor tibuguna ke kuasa alternatif. Program Kampung Angkat Madani setiari pengawak bergempung kena nyemak ketika semansang antara kandang negeri ngam menua pesisir hari ting angkat ke pemanah perengka guna rakyat baka nyedia ke air bersih kuasa karan jalan alun ngangkat ke bungkur arus internet ngelati ke raban bangsa serta negap ke sosioekonomi menua tau. Peminta dana pemangkin generasi madani berga RM5 juta dekat dibuka belabuh 1 nyentuk ke 30 hari bulan 6 tu. Agih belanjanya dikena nyukung pengawak ngasil ke seni kreatif tingangkat ke aspirasi Malaysia madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil madah kagih belanjanya disedia ke dengan opis pemansang filem National Malaysia Finas tidak buka ngagi company di menua tu ngau organisasi nembiak ke patut ngau minta. Agih belanjanya mungkur 5 kategori penerbitan enya telefilm, dokumentari, filem panda, dokumentari panda ngau animasi. Cerita tidak kakak muka patut setipak ngau prinsip 3R enya jalai pengarap raban bangsa ngau institusi diraja. Gerempuang Suka Seni Kuala Lumpur nerima bantu RM50,000 hari kaban Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib dikenal ngatur Borneo Native Festival BNF 2026 di Kuala Lumpur. Bantuknya ke tanda sukung ngagai pengawak nyaga serta ngangkat ke budaya serta warisan Borneo. Dato' Hanifah madah ke programnya patut diatur serta disukung laban ukai semina mantai ke pengaya budaya Sabah ngau Sarawak ngagai orang di Senanjung Malaysia tamaka negap ke penyerakup ngau semangat segulai sejalai. BNF mega ngangkat ke warisan Borneo serta meri awak ngagai pemekuh seni ura dagang di menua tu ngau mensia mayu majak mantai ke identiti ngau pemanah budaya Sidampu. Pengerami nintiang tahun ke diatur suka seni tu nyadi pelasar alai ngempuru ke komuniti Sabah ngau Sarawak berserimai ngau ari keamatan ngau ari gawai daya. ngatur konsert rakyat serta nabur ke terus pekit ke penudi Piala Malaysia 2026 bak skrin besar berserimai dengan program Sarawakku Sayang 2026 mujur ngidup ke gaya tiricah agi di Bintulu. Kaban Kaunsel Negeri Jepang Iskandar Turki madah ke programnya nangku peminta Mesia Mayuh serta jadi pelasar dikena ngerapit ke kaul pupu raban bangsa bak ndur ti lantang serta likun. Cara ke sama megah patut diterus ke dudi hari lah nyeng kaum nabur ke terus pekit antarabangsa tau ke liga menua luar dikena ngericah kagi gaya peranak menua tu. Nyenaka nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Tok ngenang gawai kita keliak ngawai kedia tok nya tarik ngejam.
3: Ada mesti wen suah mangku tanya orang mesti tak asmin nerang ke minta nerang ke dia. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah ngaji rumah sebuah nak sama hari.
2: Kau
3: udahnya jadi dia tahu utai kini lainnya. Dek kumai gawai daya, ya bepun dari kumai Sarawak day kelia daya day.
2: Oh.
3: Dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua.
2: Oh.
3: Udahnya nyu dek agak ke mana? Kita ke Jako, awak ke lepas kita dia tu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak Siti Ari Indor Balai Ban tadi sama bela tahu ngintu utek ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang ngau ke gawai
2: buluang kita
3: tamak bulu macam ya nak nak sama. Ya Semina Ari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari kawai dayak tu. Jadi nyak nyak lalu kawai dayak tu muka tahu dintu yang nangira nuan makai pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai.
2: Iya.
3: Selagi ia ngumai dengan perempuan bangsa daya jadi tahu yang itu kawai daya mau cara yang pun jadi selamat kawai daya moga ngagai bala kaban ke datang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim kawai itu.
2: Terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari kawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Okey, ya, merindah kita ngau sitik lagu gawai hari Duna, ya, pengerindu hari gawai. Nyoba hari gawai kita nyau datai, nak lama lagi, ya. Bisik pelabak ku ke udah berengkah pulai ke menua. Lalu pelabak ku bisik mengka dalam minggu tu, ya, dekat mulai ke diri. Okey, nyari harap ke uli bertemu, uli bergulai, ngau lantang hati meh. Ngau diri sebili yak maya hari kawai tu ilah. Okey, jadi tu Siti mereka lagu kawai. Udah tu lagi kita dekat mendiang ke program Pelasar Jurai, ya. Enyak program ke dikeluar ke Pini Ribut. Enyak lagu hari Stendi Pua ngabang ngakai wai seberai.

0: lebih agak lebih maya sekolah kade mayanya lalu orangnya nan ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari kawai
1: tang kita nak nulis nama dia pengirim misteri kakak kita dia
0: nungiga-ngiga orang lagi awak
1: yang ngiga menya tadi
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Pengurami Gawai Dayak disambut Raban Bangsa Dayak kena 1/2006 ninteng tahun. Kenyau hari tahun keterubah pengurami itu diatur bak renggat menua dalam tahun 1965 subak. Seriris ngau pemansan dunia tidak ada sekat, dunia tidak balat deras maju bak teknologi serta digital. Dia gaya nyambut sitik-sitik pengerami megak nyau mayu ubah entik dibanding ngau 20 atau ke 25 tahun ke udah. Ubah tu ukai seminat ulir dipedak bak pengerami gawai tang megak bak pengerami-pengerami bukai kabisik di intu rakyat Malaysia. Program Pelasa Jurai 635 ke sekali tu bala peninga. Kita dekat berjurai ke perkara tu ngau silik agi bak topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Terus ke begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom semua, puji Tuhan. Ya, nyau nak berasai kita sudah datai bak bulan 5 lalu kita bertemu baru ke sekali tu bak program Pelasa Jurai 635. Nama berita semua. Aku percaya semua kita yang buat berita ke mana. Okay, nama aku nyebut munyinya, munyi aku tadi. Kita sudah mangai, kita sudah dalam bulan 5. Nemu-nemu ajak kita ini untuk sudah rata bulan 5. Sitik pengerami besar Raban Bangsa kita Iban dekat di rami kita nak lama lagi. Jadi terima kasih agak kita ke pukulan kami. Seru.

0: Kan boleh ngau kami nak ngira maya nak ngira jam, bak maya tu jam ngau hari. Kami datai baru boleh ngau kita bak program Plaza Jurai 635. Keminggu tu Reverend Pastor Graham Ujang seruran boleh ngau kita, agit boleh ngau kita. Jadi aku ngelalu ke penata yang agak studio. Shalom Pastor.
1: Shalom. Ketemu
0: baru tu ana.
1: Shalom, shalom. Terima kasih tu dah ngelalu aku ngagai studio sarito.
0: Ya gerai ne Pastor.
1: Gerai. Terima kasih ngagai Tuhan ti sentiasa ngintu kita.
0: Ngarap ke semua kita gerai bala peninga. Jadi munyuk aku tadi Pastor nyonak berasai tinggal beberapa hari agit raban bangsa kita Dayak dekat nyambut hari gawai de Pastor.
1: Amat.
0: Jadi ini nuan gawai tahun tu Pastor bisa pulai ke menua.
1: Nyangka kini benau nyengala mutus ke rundang kami menyanak tau au.
0: Tang dalam hati din
1: bisi
0: menyanak.
1: Nang bisi au.
0: Aku percaya semua kita sudah bisi perambu pelabak aku laban perkara tu patut megak di perundang ke kita ngau direk sebili sebenarnya kita tap ke pemutus dini kita gawai ke tahun tu deh Pastor. Laban gawai tu tadi sudah majak semak sesemak Pastor topik tuas hari tu pun berkau ngau gawai megak. Asai ketimbang gak nanti kita nak ngenang pengerami besar raban bangsa kita deh Pastor.
1: Betul nang amat.
0: Munyi ke disebut aku hari tu tua dekat bejurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Aba topik tu fokus perkara ti dekat di pejurai ke kita ianya cara pengerami gawai ke disambut subak ngau dia tu. Nama bida ke bisik di asai tok ke di pedak kita lalu bahkan ni kita dekat ngetan ke cara lama ke dikenak kita sebedau tu ngambil nak terus rarat di pangka tok ke di segiang pemansang dunia. Nanti kita berhati ke Pastor siti hari cara kita ngintu gawai ke nadai agik di pedak dia tu. Tau dikumai kita punas tok Pastor.
1: Oh.
0: Bekirum ke kad gawai ngenak pos tok ke merekat suak jari ngagai orang ke dekat di merek tua.
1: Nang amat.
0: Nama kebuah kumai punas nada lagi kita ngereja tok dia Pastor.
1: Iya. Iya.
0: Atang dia tok semua udah berubah. Kad selamat hari gawai seminak dikirum ketua ngenak media elektronik tau ke cara digital. Ya, pengawak kita ke sari tau Pastor.
1: Nang aman.
0: Keterubah tau me Pastor nyangka nuan ulih mulai ke pengingat tau ke berkongsi ke perkara tau Pastor. Kelebih lagi bak penelebat nuan empu me maya jeman kita subak bak tahun 1980-an tau ke 1990-an kini Pastor.
1: Amat, amat, amat. Terima kasih ya. Ya, cerita mulai ke pengingat kelia teman ya. Amai. Nah, jaku ke pasal kelia ya. Lebih main itu hari gawai. Ya, gawai kita benal begigak kekat di mana lalu dikirim ngagai bakia. Ya, tang dia tu. Eh, bala nabi stem nak nemu ke stem kedua ya. Ya.
0: Amat, amat.
1: So, ya, orang kekat kirum ke kita, orang ti sama sekolah ngau kita, maya keliak deh. Lalu bakiah kita, lebih lagi kak berkelalang orang kini, kedua ya keliak deh ya. Lalu pisiat dekat ngagai pusupis keliak, nu berbarias dekat berbeli kestiam ngau orang maya musimnya deh ya. Udahnya nama titiknya di megak bertanya ngagai bakiah eh non ke bisik kena nak nyangkuang aku au pia mengga okay, kadang-kadang minta sangkuang melestia minta sangkuang melekat mutai nya penghidup keliaknya rindu ke lebih kita ingat ku tanya
0: dah
1: nang rindu ya laban kebuah pihak kita nyu nanti bakiah laban kita mengga kan nerima ya utek kerkir ruam orang nya utek kepisiat kita bertanya pasal tanya
0: kadang kala nya de pastor nanti kita bisik kak berkelalang urangnya maya nya mecun jom kita ngici yang kak merekat ngagai ya pengira misteri ko
1: bisik utek ke bensanya dah keliah bisik lebih agek lebih maya sekolah ko de mayanya lalu orang yang ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
0: tang kita nak nulis nama dia pengirum misteri kakak kita dia
1: ngiga-ngiga orang lagi
0: kaya ngiga menya tadi okey nya tadi siti ubah besai ke udah di peda kita tubuh kita itu empu maya sebedau hari gawai sigi amat munyi ke nuan tadi Pastor kadang-kadang lepas kita itu tadi ke nganti kad ke diterima kita puas kita tu nyenguak keluar atau ni ngam bunyi motosikal nyenguak nyenguak yang kan bisa nganyung kad menyat
1: betul betul nu ganti-ganti
0: oh ya laban subak ga posmen tu sikit besar tangguh pengawak posmen tu nang sida ya mohorang ke nganjung surat ngage kita de pasal
1: nang betul nang betul
0: alu entik abah rumah panjai aku lagi ingat de pasal entik orangnya bisa ngalu ke pasal tanya dulu bisa ngage pos upes de tadi sano bisa ngecek surat kian de tadi
1: iya yeah, iya yeah. Nang aman
0: laba ngarap ke bisa nerima kad
1: betul betul betul
0: okey ha pihak mega nanti kita berhati ke maya kita nyedia ke diri dekat Indo Gawai seminggu beda gawai balas tidak ke Indo tu tadi nang kiruh bergagak ke kue cuan kue penyaram sarang semut kini deh nyak nang sigi pengawal orang Subak deh nyak
1: kau
0: ngenak cara lama nya sida aku lagi ingat Subak pastor lagi rumah panjai maya kak gawai tu balas ke Indo nanti ke ngagak kue cuan sida itu tadi bisa nutup berasnya deh lah banyak ke dikena sida yang agak ngagak kue deh pastor
1: betul betul betul betul
0: okey bakal detok-detok kita kak beli jak tepung berpasal supak ada bakanya deh
1: au
0: lalu bakanya bega nanti kita pulai ke menua 30 maya 30 ke 31 hari bulan nanti kita mudi nengah air sungainya kita mudik dulu kita merah orang berkerangan mayu orang mansuh hutai de pastor hanya entek bermenua kami subak menya pastor
1: ya
0: datang dia tu semua utainya tinggal kenang aja pastor
1: ya tinggal ketika kau ya
0: kui lau air irup dia tu pengawak kita dia tu main tunjuk aja retinya tadi
1: pala aguang aja
0: retinya tadi semua utai dibeli. Jadi pastor tanya aku bahkan ni nuan medak perkara tu lalu kelebih lagi bak pengawak gutung ruyung gereja pengawak tu udah jauh amat dilekak ke kita itu de pastor nadai lagi dikemerat ke kita bak gaya pendia penghidup kita mensia kemaya hari tu tik lalu kiruh ngau pengawak tu pengawaknya nadai lagi tu dikerja kita pastor
1: anang amat sayau kan
0: ya
1: cukup sayau ya nama kebuah inah lekan jakok bedorok pan orang baru nak nemu jakok ya, bedorok
0: nak nemu bedorok
1: eh tang dengar tu cara kita jedia kediri barumah panjai cukup mana ya cukup badas dulu kelia kita betulung bedorok ya telemi dibantu sidak ti kering na ya ya ti tuai dibantu sidak kebia pengawak kita bersukung bambik ke utai di tanah manduak pulut begulai ya begigak kebuluh begulai ya lebuah siku ke pasal indah kita berkiruam berbeli ke barang berbeli ke utai ngagi pangan diri nyak mah pengawak kita dulu keliak badas dal bak aku adat ti bakato amat manah oleh ngasuh komuniti kita kering ngamik berat serta ngayan ke pengibuh kita ngagai pengandiri ya tang dia tu nyau majak kurang semua utai tu indah leka jakuk berdorok munyi kuaku tadi nun ada yagi nyak dedinga
0: aman
1: ya leka jakuk nyangkuang pengandiri nun ada yagi megak utai tedinga mayu hagi leka jakuk disebut nadayari ngagai pengandiri ya nadayari tu nadayarinya ngau leka jakuk siti nak ibu amunya dah ya
0: ya
1: ya tang ba penemu aku pengawak mantu nulung ibu ke pengandiri patut terus dikerja lalu diajal kita ngagai raban baru dia ke dia tu laban tu adat basa ti badas ti patut ditampuang lalu terus ditampuang ngagai nemiak baru dia tu enti nak lenyau adat ti badas tu
0: ya amat sigi amat pastor jakok berduruaknya nadai anem yak nemunya de pastor sigi amat nadai dia tu munyi kenuan tadi nadai agi namanya minta bersangkuang-sangkuang pangan diri ngambil utai dia tu lain utai ke dasuh bersangkuang dia ante orang abang nyangkuang ku lagi sanu anya utai ke bersangkuang pastor
1: ya
0: okey bala peringat nyak tadi sekedar perkara ke ulih diperhati ke kita bida atau ke cara kita nyambut pengerami gawai maya subak ngau dia tu maya sebedau gawai subak kita berbeli ke kad dia tu kita ngirum kad ngena media elektronik atau ke ngena digital ja subak kita ngagak kue ke dirimpu kue cuan kue penyaram dia tu kita main tunjuk aja beli aja atau nanti maya kita tengah malam tu pastor 31 hari bulan. Nanti subak tu pastor seraya kita ke nganti ngirup air pengayu maya malam mantal gawai. Dia kita medak mayuh macam main go pekit bisa diatur bala komiti rumah panjai ke udah diciri ke ngatur pengawaknya deh. Ya ke dikingat kaku tok pastor pengawak ke bisa di pandang ke mayanya bakal main asal kita lah berpantun bertabuh ngau ngajat kelimpah kita ke berpekit berlagu ngau ngeluluk ke diri. Hanya subak dia tok nanti kita mendak nyau kurang amat pengawak ke bakal tok dibantai ke maya gawai pastor. Ya ni miak rebak baru ke lebih lagi generasi Y ngau generasi Z tu Gen Z lebih lagi rindu ke pengawak berlagu ngau poco-poco tok ke tanda baru hanya dia tok. Ina bisik sekedak ni miak nak ngelala nama tak ke ngepan asal kita bisik pastor.
1: Amat
0: nanti bak penemu nuan pastor bakal ni kita dekat ngetan ke mayan asal awak ke mengkang di kerinduk Raban Nemia tajak pen nyau mayuh main bukai ke lebih nariat ati sidak dia tu.
1: Nah ngamat you know tak kena perhati aku menggak ni tak kebakar tak kena sebut dengan adik ni ya. Trend baru dia tu selalu dekat ni tiah kemain cara orang bukai. Ya lalu berubah-ubah ya. Namanya ia ya, kelamaknya nyau nak dikingat atau kelenyau. So bak rundi yang aku manah mega main ti lama diajal ngagai sida ti rebak baru. Ya, asal utainya nak bersangkut pawat ngau pengarap. Okey bakal betabuahnya tadi bakal ngajatnya tadi na ya. Bepantuan naka menyak manah pemanah utainya. Ta enti main asal kita bak penemu aku ya manah amatnya diajal diajal. Ya aku nya pemain asal ti merinang.
0: Ya.
1: Ya, ti merinang kita mana amat utainya dia diajal. Ngami kerebak baru nemu mayan asal lalu bisi orang ti nampuang pengawak ya ti ke keliak ya. Lalu nyambuang kenya ngagai sida ya. Tanti utainya minak di awak kaja nadai miada.
0: Ya.
1: Lenyau tepantuk dia aja miada. So erti jakok kuto sayau lalu awak ke kita nampuang utetik badas. Ya asal munyi kaku tadi utenya nak sangkup paut ngau pengarap kita pengarapnya lain lagi ngau main bala peninga. So main asal kita nya main kena kita merindang sebedau datang ngage pukul 12 malam kena kita merindang pengandiri kena kita bemak begagai ngau pengandiri nah ya. So awak ke utetik betul patut diajal ngagai sira ke baru.
0: Ya lah benti kita berarti dia pastor. Nanti bakal kita ke dia bernegeri tu. Mayuh mega seraku Dayak ke lebih lagi sidak ya bisa muka peluang belajar ngagai nabi ke dekat belajar ngajar.
1: Au bisik pastor na. Au bisik ku dengar au mayuh tanya dia kerja. Una mayuh bak step kita di tu. Ina bak kucing yang mega bisik dengan ku pasal tuan tu pasal tuan yang macam deh. So nadainya nyalah kita belajar bala ke nabi ya. You know bala ke inai ke apa ke kiruh lagi menganyong balana.
0: Oh ya, nyak meko aku nak salah nanti kita merangsang anak kita masuk kelasnya menek pastor. Ini sidak ya bisik basic ko kita ne.
1: Betul, betul. Lalu nemu nama arti nama
0: sugu tinggi.
1: Sugu tinggi.
0: Ya. Angelala te ke sugu tinggi.
1: Tangu.
0: Tangu. Sirat.
1: Sirat.
0: Rawai ya mayu te ke aja ke sini.
1: Ya. Orang baru dah jakuk rawai pernah nemu.
0: Ya. Ngagai bala kita kapai nai. Nanti kita medak anak kita nya tadi bisik pengerinduk ke lebih akhir bak main asal kita. Perangsang anak kita masuk kelas ke bisik disedia ke NGO NGO ke bisik semak dua kita diau. Jadi bala peningan kita dekat ngetu nak lama dulu negeri kita nampung baru jurai kita bak topik pengerami gawai subak ngau dia tu terus bergolai ngau kami.

0: tu kita berjurai ke topik pengerami gawai subat ngau dia tu nama bida cara kita nyambut gawai subat ngau dia tu nama utai kuliah di pedak kita Reverend Pastor Graeman hagi abu gulai ngau kita dekat berjurai ke topik kita Nampung baru rana tua pastor.
1: Mm-hmm.
0: Ya tajak pen mayu ubah bak cara kita nyambut pengerami subak ngau dia tok dia pastor bakal ke udah ditusuk tua bak pun tadi. Tang agi bisi sekedak pengawak kemengkang uliah di pedak kita jam ke dia tok serta agi di kemerat karaban bangsa kita. Ya pengawak tok ianya bakal tradisi kita ke pulai ke menua, tok ke pulai ke rumah panyai ngau pengawak kita ke ngabang atau ke ngusung pangan diri. Jadi tu pengawak ke cukup mana me pastor. Laban serak baru dia tu agi ulih ngasai ke perkara tu. Bahkan ni nuan berarti ke dua bengkah pengawak tu tadi pastor, ianya pulai ke menua atau ke rumah panyai ngau pengawak tua ke ngabang ulih ngempit ke kawa antara anak ngau apa inai diri menyadi serta kaban belayan kebukai. Kelebih lagi nyangka meh kelama tu bisik perkara tik ngasuh kawa sida udah jauh hari pangan diri serta nyau sama ngati ke diri meh pastor.
1: Aman, terima kasih ya, terima kasih ya. Indah bisik bala berslogan berketuk ya. Nang amat maya musim gawai musim pulai. Kedok ko bala.
0: Yeah.
1: Okey, do mulai ke diri empu ngagi rumah panyai bertemu ngau kaban belayan serta baki lama ngau nak bertemu nya utai tik badas. Ya, tid di kerja kita. Tang, no bisik jakuk tang gatuk ke bala peninga, okay? Bisik lebas ngaku ditok. Tang enti amat-amat nadari ketegal kerja, ketegal pengawak bak negeri, kati kok ngau, nah ya? Labanyak tanggungjawab kita. Tang, lebuh maya kita orang ketinggal bak negeri mega. Mega, nah ya? Lekah jakuk ngabang tuk di perhansang, lekah jakuk ngusuang pengandiri tuk di asuh, okay? Nama kebuah nang amat, kena ngenyemak kaki kita lekas jakuk kita kilat kena ngempit ke kita lagi ngau sidak tik lama udah nak ngau kita bertemu ngau pangan ngau kaban kita nah bak musim tu kita dekat berkelala megak ngau bala nak menjadi kita ngau anak petunggal kita tik lama nak ngau bertemu lepas kita mulai kerempu ngagi rumah panjai kedua ya aku sekali aku mulai lama aku medak bakiah tu laban ya ke pindah jadi ngurang ke di Sabah dia tang maya gawai pelak ku datai pun kak nak ngelala tang lebuh maya gawai tu tadi rindu nal ke bertemu ngau bakiah ti lama agi keliak manca anak miat keliak bertemu dia tu urangnya nyu besai nyu bisi nyu nyadi aki kedua ya ya so tu utai ti badas kena ngenyemak ke kawal kita ngau pangan diri kena mah musim gawai tu musim kita begulai musim kita ngenyemak ke diri empu ngabek ngagai kaban belayan nyemak lah. Okey, enti nyak bisi ati tinyimak keliak ketegal bersengkit ketuk bersengkit kenyak tang awak ke musim gawai tu mulai ke pengerindu ngikat kawa ruang bilik baru ngau pangan diri awak ke pengasih Tuhan ngau kita semua.
0: Ya kita nanggam baru kawa ku dah nyangkanya udah terbererak subak ini pastor.
1: Betul.
0: Maya gawai peluang ke mana doa kita negap ke baru kawa nak ngira minyak tadi abak ruang bilik kita kini tau ke orang ke sama serumah ngau kita. Itu pastor tanya aku ke penudi nanti kita berarti ke pengerami gawai dia tu ukai seminak disambut raban bangsa kita Dayak. Atang megak dirami begulai ngau bangsa bukai kelebih lagi kenyau ari ramai leka jaku segulai sejalai ke sinonim ngau bangsa Dayak tu dikena mayang itu pengerami gawai Dayak Renggat Menua. Indah dia tu kita nyingkang ajak dalam bulan 5 dia mayu hamat pengawak dia atur kena ngericah kage pengerami gawai bakal bazar gawai. Udahnya dalam bulan 6 bisik megak pengerami makai lemai gawai ngau pengerami ngiling bidai tik diguluk bala tuai ngau pemesai menua ari mayuh pupu raban bangsa. Reti ya, besai amat meh pangkak leka jakuk segulai sejalai tu tadi. Ukai semuti nampak penyerakup ba rakyat tang megak leka jakuk segulai sejalai tu cukup berguna kena mai raban bangsa Dayak sama segulai sejalai serta berakup ngigak Tuhan. Komen Nuan Pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Now, jakuk segulai sejalai tu nang bak aku cukup balat besai reti. Ya cukup balat dalam. Okey, seminak besar erti aja tan cukup dalam. Erti cakupnya kita berpegai jari sama hati bersawup betuluang mantu nuluang nyungka serta merangsang kepangan diri. So awak ke utai tik berat nyak nyadi lempuang utai tik mal nyak nyadi mudah. So lekaj aku segulai sejalai cukup balat berkah. Pengawak tir kerja pun mudah gerah lalu kita dekat maju lantang serta mujul ngerja pengawak. Bangsa tik bekerja begulai sejalai bangsanya dekat mujul. Menua tik bekerja segulai sejalai menuanya dekat mansang. Tang enti enak segulai sejalai. Tahu ke kita yang ngambil leka jakuk segulai sejalai tu semina namanya semina jakuk aja. Semina top bakal ke leka jakuk topik pihak aja.
0: Slogan
1: aja. Oh, slogan aja ya. Nadai tentu erti ya bala peninga. Aku nanduk leka jakuk tersebut ku tarik. Tang enti nak segulai sejalai sidak nyadi ke penekul. Nyak erti ya. Jadi kepenanggul ngagai semua pemansang. Awak ke kita terus amat-amat berpegai ngena leka jakuk tu sama hati berpegai jari segulai sejalai ari dia tu datai ke belamaya. Utai ti uliah ngemai kita segulai sejalai ianya semina bak penemu aku tu bala peninga Tuhan kita Jesus Kristus. Nama kebuah aku nyebutnya Injil John 17 ayat ke-21 leka jakuk Jesus dia. Ia bersampi, nama sampi ya. Apai awak kesidak nyadi siku baka tua nyadi siku. Nah, erti leka jakuknya ngasuh kita segulai sejalai. Nyadi sitik tubuh ari atas siku kepala. Jesus dipenuh pengerinduk ngikat eklesia ya. Ngau pengerinduk baka ya ngau apainya risiko. So begempuang mah kita segulai sejalai.
0: Ya, segi amat pastor, segi amat besai pangka leka jakuk segulai sejalai tu tadi laban anti tua gereja pengawak tua nak segulai sejalai pengawaknya nadi kini-kini ya pastor.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Ruang bilik nak segulai sejalai nadi kini-kini mega.
1: Kak pecah.
0: Ya.
1: Lalu nadi utai pemujual datai.
0: Bekenyak mega abak raban bangsa kita inti kita nak segulai sejalai pamal me kita. Bekenyak mega abak benua kita inti kita nak segulai sejalai pedias me kita itu tadi dekat mansang nuju menua ti maju lebih lagi lebih datai bak tahun 2030 hilak.
1: Betul.
0: Okey, jadi bala peringah nyak sekedap kara ke oleh di pejurai ke kita abak topik pengerami gawai subak ngode tu. Pastor, minta nuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua tadi, Pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu ku merik selamat hari gawai ngagai semua kita bala peringat. So, awak ke musim tu, tiap ikut kita ngasai ke pemana, pemayak penglikuan serta berkat, Allah Ta'ala ti berlimpah datai ngagai kita. Lalu ngagai nuan, ngau kita sebiliak megah. Indah ngasai ke berkat, lebih lagi hari tahun-tahun ti ke udah. Bak musim tu megah, kita yang ambil peluang ngelawa ngabang ngagai pangan diri bayak bak rumah panjai tau ke bak negeri di tau nama kebuah awak ke kita ngerapat ke kawal kita yang ngau lebih lagi simpul aku di tau bila peninga terus segulai sejalai mak kita lalu ngasai ke pemanah pengasih Tuhan itu berlimpah iaitu dah desmaya kaya ngagai tiap ikut orang ti Arab kaya.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan bak topik tua ke sari tu. Ya, aku percaya semua bala peninga kita yang sudah boleh sekedar penemu, hari sekedar perkara, hari sekedar topik ke di pejurai ke kita. Ukai semina topik ungkup sarito atau mega bak topik-topik kita kebukai ke kala diangkat kita abak program pelasa jurai 6.35. Ya, sebenar tua nancang tali perahu ungkup ke minggu tu. Sekali lagi aku minta nuan ngiring kita bak sampai penutup pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan ti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngena program tu Tuhan Jesus, inah berserimai ngau gawai, awak ke lebuh kami ngintu gawai Tuhan, pengasih penyinuk nuan, pengerinduk nuan, terus ngau tiap ikut kami, nuan terus nyaga nguta tiap ikut bala peninga, lawak ke kami, bak maya gawai tu Tuhan ngayan ke, ngayan ke contoh tik badas, merik kesaksian tik badas, lalu awak ke lekajakuk segulai sejalainya, terus ngikat kami begulai, lalu awak ke pembanah nuan nyat diasai ke oleh tiap ikut kami. Awak ke pengerai tidak tari nuan megak Tuhan nyat terus dikenatai ke nuan ngagai tiap ikut bala peninggal kerito Tuhan. Berkat kami ngau berkat tidak tari nuan siko aja. Dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami nak sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, terima kasih Pastor Graeman. Kau dah bergulang dengan kita bak program Pelasa Jurai 635 ke Sarito. Lalu ngagai semua bala peninggal kita juga terima kasih ya kita netap ke pengerinduk bergulang dengan kami. Lalu terus tetap ke pengerinduk kita bergulang dengan kami baru. Minggu barunya nila laban bak. Minggu barunya nila juga kita dekat berjurai ke topik berkawa ngau ari gawai. Ya, ngau tu mumpuk dulu aku. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Tuhan berkat ke semua kita.

Okey, hanya merindang kita ngau lagu Aria Eddie Dul ya, Berubah Mesulu. Tadi kita baru dah mendiang ke program Pelasa Rajurai, Siti Ari program ke dikeluar ke Pini Ribut. Okey, terima kasih kita ke Empai Tinuak ke malam untuk peninggal. Jadi pukul 11 malam atau ke bak jam ke penudi nanti malam hari Minggu kita bergulai bak program country and western atau ke lagu-lagu oldies ke malam tau yang. Okey, sudah kita mendiang ke lagu hari Ika malam makin muda. Kita bergulai bak program lagu-lagu oldies ke malam tau.

malam Kid Muda hari Ika ke malam tau ya. Jadi kita ipan nyau datai ba jam ke penudi pemerintah malam hari Minggu. Bakal selama ba jam ke penudi itu kita bergulai ba program lagu-lagu oldies atau ke lagu-lagu country and western. Kena kita berperindang nyentuk ke pukul 12:30 malam tau lagi ya. Okey, jadi tiga buah lagu kena mungkal program kita ke malam tau. Lagu ke terubah tau, Aria Elvis Presley. It's Now or Never. Ditangkan ke lagu Aria Peggy Lee, Fever. Kau lagu ketiga lagi, ini Aria Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again.

Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again, lagu dikeluarkan tahun 1967 soba ya. Okay, lagu ke dipilih mega apa program lagu-lagu oldies kita ke malam top ninga. Nanti malam hari Minggu.

Okay, hari Bee Gees, don't forget to remember mega lagu ke dipilih. Buat program lagu-lagu oldies kita ke malam tu. Okay, jadi lagu ke sekali tu hari Bobby Vinton.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Radio YFM 101.3.

Okey, lagu hari Angel Bird Humbling. Maka lagu dia kena merenang kita ke malam tau ya. Mic jam kita pukul 11.40 minit malam. Terima kasih kita kagi mendiang ke program kita. Seraya ke belalak ke malam tau. Ya, maka kita ke benong gawak malam ya. Okey, hagi terus ngau program lagu-lagu oldies kita nanti yang malam hari Minggu. Untuk lagu hari Angel Bird Humbling, A Man Without Love.

Brother Sanchez Melody Maka lagu kedi pilih buat program lagu-lagu oldies kita ke malam top ninga ya. Enak perasai jam kita pan 8 minit dekat pukul 12 tengah malam. Terima kasih kita sudah bergulai dengan aku Sam kenyau dari pukul 9 malam tadi. Okey, jadi dikena ngujung ke program lagu-lagu oldies kita ini tiang malam hari minggu. Aku merindang kita ngau dua buah lagu ya. Lagu ke sekali tu dari Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Ngau lagu ke penudi lagi dari Ricky Nelson, A Wonder Like You. Bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat belalak semua.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nano Rindu.
7: Akik Cakenya.
8: Kok Lok Menanam.
3: Oku Nyaa Bidayo.
9: Ambo Orang Kelate.
10: Wo Si Huaren.
11: Nangira Sapa ngau hari ini penatai kita Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih nelebak ke diri hidup begolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung Dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
12: Jaku prangsang kita ke saritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita yang lubah lagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati bergempung bertolong berjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu ti karam, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat di bayi arus air. Lebuh kitai bisi berkaban, diau beraban. Utai ti berat, nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah, di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung, agi dikerja. Kenyak meh kita itu dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam mes mayo kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau malanak telesak kitai, enti sidak ndak ngasih kejaku kitai. Anang jampat ngempas keperingat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru lagi sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Wai seberai.
0: WAI
1: FM.
5: Ya, baru ngam.
1: Kan?
5: WAI WAI FM.
6: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agak ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak ke puasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai, jalan.

culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Lintas Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Nampak duit nadai tu pergi. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
2: Nadai, nah. Nah, nadai.
1: Pergi tu ke Medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua dirinya. Nam Raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari, lari.
4: Buli, ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang acau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai na depan. Tepen kok, ini untuk pintu malarannya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor eh. Ingat you, main.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke taunya di Bak Sumarang Maya. Okay, semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku pemilia David ngau YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Lingga 89.5.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: segulai sejalai
1: YFM.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
3: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngebau utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajah laku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato' Benu mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Basah terutu hujan pagi hari.

Jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta megah oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu boleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megah nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Kami, Lori Bang Gita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

0: kegiatan kita. Penerak pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
1: Y FM, segulai sejalan.
2: Y FM, segulai sejalan.

sang uliah diseliahke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

0: kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: So, 99.8 FM
2: Sekulai Sejalai.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo jadi kupurnya buige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua seputar maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinggal nak dia gemes kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok pakai sanggol suma. Mau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek. Baka baju serumahnya. Baik sedih ni bujangnya. Sida getuai dek. Kan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magak. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino urang siliak bajiak magayang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magayang kurang urang kang ayam dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Mereka semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulan yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ia ke udah ngau bulan ia ke udah ngejang ke benua tu apakah situ niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulan aku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik kedi kerandau. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninjang hari 6, jam keterubah, nelal, tengah hari.
1: YFM. Sibu, 87.6.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anang berkunci perengkat yang diguna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM. Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke Datuk Depasa penuh ngau cabaran korang. Penuh ngau pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita. Ti uleh nyawup kita mutal ke penangguh berkaul ngau utang.
3: Anang sekali kita berutang, nanti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kena patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kotanya. Nanti tuannya kak tadi kak ngelun duit ketika tua kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uleh mesti seleah ke laban ya, mesti nanti yang tua abad dulu dihari. Nanti utangnya mesti nanti yang tua berat tuan nyingkang. Berat kita ngurus ya, ya. Tang, tuk siti kau teh kak patut diperhati ke kita. Kita nak boleh nak berhutang pun nanti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi. Tentu ia luan berbiang. Kita nak boleh nak berhutang mega nanti tua beli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas bunyi kaku deh. Nanti tua bisik duit kesnya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang pun dengan orang ngekis-ngekis tu berkata. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tu berluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak aku tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega, nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ngau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut. Ngau cara Tuhan ti ngiriang kita bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berhutang bak dua kena patut. Nama utai kan dua kena patut. Berhutang bak aluang kita anang sekali. Anang kita berhutang buat itu. Laban tu tak ngujuang ke kita nya tadi. Pedis. Bak ujuang area. Ingat. Utang uleh nyadi mati berat. Enti nak dia tu ngau mana. Laban dia nanti yang kita. Buat kudus ngajal kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tahu tang anang yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau mana. Nepe ayah puan serta ndak ibu tusuk rundeng batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh.
4: Plaza Jurai 635. Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Kucing 0.3 FM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu bagi tahu pasal sup terjun.
2: Tahu peringkat kita mesti juang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik mau terjun. Sup terjun janik mau terjun. Wow. Nama sup ya.
1: Pemau teh. Banyak ini nama cak.
2: Bisa ya nanti tay ke nama ke papanya itu kakaknya yang main cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam itu namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain cak. Cara melai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Nama janik tu ya moyo cak, janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak. Terbaya tetak janik.
1: Okey.
2: Ha udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemau tai dini ke bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya, majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ya.
1: Oh, ke milih ke janik yang terjun bakali ke dar tuang.
2: Oh, ya mesti kita tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu buat masin bab tayes, okay. Sirap pemimit kena nguleh ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Udahnya? Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple lah resepi itu ja.
1: Aku ngumai tadi. Namanya resepi itu bisa kenapa panan jal ja.
2: Oh, nadai. Optional. Optional.
1: Tempat anjal kah?
2: Nanti si tempat anjalnya.
1: Tahunkah apa tebiang namanya?
2: Tebiangnya lambung ke jenis hanya di atas cak ke baru. Makanya ya pupuk ya mimik ya air tanya cak. Nyamai ya saya. Ya, kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Pasal tua pulai baru gagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikenak kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
2: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun ila. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tak ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut, pangai ke diri bak Tuhan, ngau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Artinya kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kakak kerja kita bakawa ngau duit tu. Lalu kita megak patut bersampai minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut.

0: merik penemu, merik penau, ngau pulai ke pemanah, kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna duniari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai, tang semut bersimpan ke pemakai, lebuh musim panas, nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu sitik cara, ti pemandu ipitip, lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama, mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji nintiap bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemandu berguna, ianya nyimpan duit panabat guna ya nyawup kita nerus ke penghidup ti semak nak mukai-mukai nadai kerja kita, nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayuh orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Teng ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang tutup bisik duit penabat tu uliah dikenak kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
1: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Wai seberai.
4: WAI
3: WAI FM.
4: Ya, baru ngam.
3: Kan?
4: WAI.

jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km tau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Okeynya aja, kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama, laban daftar dia

0: Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu, sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikuk-sikuk kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pia seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu utai ke mayuah jadi persoalan pas setiap ikut mensia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tu hanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tu hanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tu hanya tadi bakal ambil ke bandiang. Antik tu hanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tu ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiak arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tu nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga kujakut Tuhan dia tu dekat tertemu lebuah tu minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampai. Laban sampai tu, mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti nak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali ya oleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher kaku
2: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah kena ngelempuang ke walau rindu tadi
0: entah pernah dicak ya dah mantai ketelangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
2: nak kena ngelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak ya
0: aku selalu ni kayak contoh semua.
2: Nah, apa nu anda nyebut tadi deh? Anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tu tadinya betalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
1: Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Ada wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi juaran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang terdekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Radio YFM. 101.3

0: ABC
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan ada yang berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan. Oh, jadi tu nyumayu macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau main ke kita ikan urun ne tuan.
1: Oh, lepas na punya ke canggih modern lagi. Nyak ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Mia pagi hari gereja Anglika kena 25 hari bulan 5. Ketrebatu aku dulu ke meri selamat pagi ngai semua bala peningo kutu Bishop Nelson gas bulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita semua sembiang waku pagi itu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngos sembiang. Kita patut terima kasih ngai Tuhan ke mana yo ku dang itu kita malam ke udah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengapa patut berterima kasih semua berkat Tuhan sudah sambut kita, ngelamuk ke sampi kita. Allah Ta'ala cuma ada kuasa setengah buan pengasih. Kami sudah berusaha ngelaman Tuhan dalam pikir jaku ngau pengawo. Kami sudah ada rindu ke Tuhan. Kami sudah ada yang pandang ke rindu ngau orang bukai. Maka Tuhan Yesus sudah rindu ke kami. Kami cukup nasalati apa ke semua penyalah kudah ragak kami. Oleh pengasihan Tuhan ampun semua penyalah kami. Tolong kami ngubah ulah diri. Ngau peniau kami megok. Kewirian kami ngejalai itu betul. Kami uliah nitih ke penekau Tuhan. Sambil itu pinta kami. Nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku hari Injil St. Mark. Bagi 10 perengkah dibaca buku ayat 17. Lepas Yesus baru dekat mupuk. Siku lelaki Belanda datai lebih sugang di Moyo lu nanya. Pengajar ti mana? Namo tai tindak tau ndak di kerja aku ngamik aku boleh penghidup di meruan bela Moyo. Ko Jesus berjaku ngegeyo. Namo kebuah nung umay aku mana? Nale orang ke mana? Semino Allah Ta'ala siku aja mana? Nua namu pesan, anang bunuh orang, anang butang, anang curi, anang tenah ke orang, anang nipu orang, pebaso ke apa yang ngoindai nuan. Orangnya lalu nyawut, pengajar, semua pesannya udah dititih ke aku magang, kenyawri aku gibia. Jesus merenyang ke yo, rindu ke yo, lebjaku ke yo. Siti utai apin di kerja nuan, mupuk nuan, lu jual semua utai di kemisi nuan, lu beri ke orang ke serantau. Nya baru nuan bisi pengayo di sergo, dan nyok titih ke aku. Lebih laki nyok ningo jaku nyok. Moya lalu berbalik tusah, lu mupuk rinduan nyok. Ngawati tibala tusah, lama dia kayo benar. Jesus lembalik kibok kanan, lu berjaku agai sidak murid dia. Maramat mi orang ke kayo, tamok agai perintah Allah Ta'ala. Sidak murid tu sehati ni ngau jaku nyok, tangkau Jesus berjaku ngau sidak. Anang, anak, maramat meh tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Nyamai agi jelun to tamok dengan lubang jarum. Hari ke kayo tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan. Terima kasih Allah Ta'ala. Sampai kita. Allah Ta'ala ti marum kuasa. Anak tunggal nuan datai ke dalam dunia tu. Mai penyelamat ke dunia. Serta meri penghidup ke baru ke semua orang ke Arab ke yo. Kami nemu setelah Arab ke kuasa yang negeri atas semua kuasa. Kami terima kasih apai ke semua pemanahnya. Pagi itu kami bersampi ke semua misi dalam dunia. Kali bagi sedap kebenaran tusah jamai itu. Tapi yang megak ke semua penusah bukai ke bisi nyadi jamai ke dia itu. Tegal penyakit atau tegal utai bukai megak. Kami bersampi minta anak apa ngemato ngintu lalu menyamai kati balau ke penuh pedis penuh susah ke dalam dunia tu lalu kelari kari kami semua tak kena mana tu sampi tu apa pinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Pai kami di surga, kudus menaman Tuhan, datai memerintah Tuhan, jadi memperlekat Tuhan. Maka dalam surga, lukunya maka dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami repuji, lepas kami repenyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belama, lama ya. Amin. Awak kalah talau paya nak ngurual kudus berkat ke kita lungitu kita sarito kau ke blamo lamo ya. Amin. Kena kita ujung ke sembiang kita pagi itu kemai kita nanyi pantun nombor 109
Bukanlah yang kebala kuaya dari Central Basus Cathedral di Kuching.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga ari sai nunda bansa orang belum main delanda uji ka tulang sapa kita kering nyak ga menang ngentai adat gawai kita ngami orang gerah tak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang kulang aga engka darah engkau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.

artinya tinggal 6 hari lagi ya. Kita harapan bangsa Dayak kedekat nyambut pengerami hari kawan. Bisnis kedak ribala kaban kita ke udah berengkah permisi. Lebih lagi bala pengajar kita. Lalu kita ke Bukai. Angka lagi gawak bakal selama ke Sari tu. Angka Sari dua tu lagi ke dekat gawak. Bedau kita ke Pulai ke Menua atau ke Permisi ke Tawun tu. Ya? Jadi kita ke dekat Pulai ke Menua. Ngarap ke kita tadi datai ngau likun. Ngakai Menua kita empu ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Apa awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu. Dan bakal selama tusun program kita. Jam ke 2 tu lagi. Maca dulu pesan beratau ke pesan ke pebatang ke diterima hari peninggal kita. Ya. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu 8 pagi tu lagi bergulai buat program 2 pagi Y. Topik kita tentu ya ke berkawal ngau hari gawai ya. Kita ke dekat ngatai ke komen senentang topik kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban ya. Okey, jadi gaya hari di Kuching pagi tu mana ada hujan. Udah tu lagi aku muka dekat berkongsi ke penerang gaya hari kita ya. Ke diterima RUPIS Meteorologi Malaysia ungkup ke sehari itu. Lebih lagi kita ke meramu dekat kerja pengawak atau ke bisik minah sepemanjai hari sehari itu. Lagu hari Dave Victor, Induk Bangsa Dayak.

KM Rusan Ngalai Jaya Batu Bulan. Ini kena ngepun kawak pengerak pagi di YPM ke pagi tu peningat ya. Selamat pagi. Terima kasih kita ke udah tumu milih YPM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Pagi hari 1, 25 hari bulan 5, 2026. Ke sar itu.

0: ya aku. Saya terima kasih ya Lalu Kamri, selamat hari gawai anda semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku mengharapkan kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih ada jalan aluannya. Aku harap kita ini menjaga penglikuan jalan mah. Di lebih kita ini riba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebenar ke bisa udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mai baru tahu riba ngabe ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita yang berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Berinang kita ngau lagu-lagu gawai ke pagi tu nya lagu hari kan ngau Bob Haris gawai sudah datai nyerombak hari gawai kita ke nyau dekat datai kurang hari seminggu dah ke okay, kena berinang kita ke dalam kereta engka nurun gawak ke pagi tu lebih amka ke nurun ke pasar beli ke barang jadi kenang kita ke beli ke barang tau ya. Bisi 12 bangsa barang ke dipasuk ke skim harga maksimum musim pengerami hari gawai. Nyerumba hari gawai ya. Ke dipejalai ke opis dagang dalam nua ngau belanja pengidum. Kalai atur tu dipejalai ke berengkeh hari 27 hari bulan 5. Nyentuk ke 4 hari bulan 6 2026 tu ilak ya. Tu dikena nyaga harga barang ngambil ke barang ke dijual ba pasar. Nak dijual ngau harga sepenuh hati. Kalai sekedar barang ke dijaga harga nyerombak musim pengerami tu enyak bakal daging babi. Manu tua itu, sayap manu, kubis segala import, bawang burak, cabai, buah nyur, ngau meka santan yang hanya sekedar barang ke dijaga harga nyerombak skim harga maksimum musim pengerami hari gawai ke dipejalai ke berengkeh hari 27 hari bulan 5 telah hanya diraban dari opis KPDNK muka KPDN dekat Matau ya. Urat dagang ngau palan berbeli ke barang semanjai atur untuk dipejalai dikena nentu ke urat dagang nak nikik ke harga barang sepenuhnya hati ya. Akhirnya berkongsi berkawal ngau skim harga maksimum musim pengerami hari gawai ke mega dipejalai ke ninting pengerami ya. Okey, lalu kenang gaya hari itu tadi peninggal ya. Jadi bak kucing dia tahu. Nanti ke penerang ke di pedak bak opis meteorologi. Hari website opis meteorologi ya. Kalai mandah ke di kucing ke pagi tu hari nadai hujan. Tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat. Muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya. Bak siti dua kanan dor. Lalu di Seri Aman ke pagi tu muka hari nadai hujan. Tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat. Muak ke malam di pelabak ke dekat hujan ya. Bak siti dua kanan luar. Lalu di Sibu ke pagi temuka hari nadai hujan. Tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat pak sekedar kanan luar. Di Bintulu ke pagi tu di pelabak ke bisik hujan ya pak siti dua kanan luar. Muak ke ngali hari tau ke lemai tu lagi muka di pelabak ke beribut serta berkilat. Muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya, bak siti dua kanan dua. Jadi di Miri ke pagi tu muka hari di pelabak ke bisi hujan bak siti dua kanan dua. Muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat. Muak ke malam di pelabak ke dekat hujan ya, bak siti dua kanan dua. Di Limbang ke pagi tu hari nadai hujan. Tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat bak siti dua kanan luar. Muak ke malam hari di pelabak ke bisik hujan maka ya bak siti dua kanan luar. Akhirnya berkawal ngau penerang kaya hari ke di pedak bak website opis meteorologi. Tajak pihak harap ke nyangkung pengawak ke diatur kita sepanjang hari sehari itu ya. Tentu berguna ke gaya hari ke bisik muka kita ke mupu pulai ke menua sehari itu
Harap ke sama berjimat Pak Rantau Jalai. Harap ke udah bersa kereta atau ke perengka pengangkut kita dulu. Bedau kita ke Mupo Bajalai ya.

0: ingin berkependiam, Mel.
1: Ya, Manya.
0: Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dia beli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dah? Jari perringku berbaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, ge. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Tegik meh ku cia dia pakai kempua. Asuh dia, dujung dia kereta aku.
0: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenaga-naga ke penyewa kereta ini tu. Ya, dujung tanjung dia kengkah kereta tu, ya.
2: Iya, nama yang telara. So, kajak je, ne.
0: Apa? Nama kereta ini tu, nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nanti tadi, Mel. Ya, nak apa utai tu nama yang tu, ah? Nya nada lagi bonet ke penduduk belakang tu undur kah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Ai kutek, ai semeti nak mayu ah, kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, kaun malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
3: Ancek deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kiamu, beda utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kapan kutu.
3: Pesan tu Ari YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi itu ya. Pesan ke terubah itu hari Gia anak kelas atau ke Ndun. Jadi pesan itu madah ke Indai Sida. Ianya timbuang anak nyuin ya. Timbuang anak nyuin atau ke Nawi. Udah nadai. Lalu niang timbuang anak nyuin itu dekat di Sengai Balamayu. Malam pergila ba rumah si dampu ianya ba lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu Serikai. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 3 tu ialah 27 hari bulan 5 2026, ba pendam Batu 6 Sungai Madur. Jadi penerang ke Siri lagi ya berkawal ngau kita ke. Jadi pesan tu ya, nuju Kaban Belayan berumah Ali anak bujang barit sebubu baru Ruban, rumah Usit barit asal Ruban, rumah Edmund sebubu, rumah Nair tingkat baru Licu, rumah Layang Kup Ibus, rumah Bajing Sekaluh Nia, rumah Luna Nyiar ngau Kaban Belayan kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesannya tadi madah ke timbuang anak nyuin udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan kedua tu inya hari Dina anak timban tau ke Indai Tamil. Jadi pesan tu madah ke. Okey, jadi aku nanduk baru ya. Pesan tu madah ke Dina anak timban atau ke Indai Tamil. Udah nadai ya. Lalu niang Dina anak timban tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila muka pak rumah Sidampu. Inya pak rumah Nuing Sungai Tebelian. Batang Leban Sibu. Lalu dekat dikubur ke hari 3 atau ila. Jadi pesan tu nuju sida Indai Mbuak ngau bibi ba jagoi kenawian Agun ba Mawang Muhin ba Bukung kenawian Indai Melisa ba Pasien Emas Senai Anak Bantin Ahui di Seratua Indai Bubi ba rantau Kemidiang Ibin di Seratua Ampuang ba Deluah Bajai bala ba Sebedil di Bintangur ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Dina anak timban ya. Dina anak timban udah nadai lalu di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah Sidempu inya ba rumah Nuing Sungai Tebelian Batang Lebaan Sibu lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke buka itu jadi pesan ke sekali itu hari baji yang anak danggan madah ke pengawal berantu ke niang tua ya inya niang jauh anak empari ya ke dekat diatur 28 29 ngau 30 hari bulan 5 2026 tila ba rumah Sidempu inya ba rumah Jambai ulu nunggang pakan. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai baji yang pu ba lumur 013 854 0811 tahu kenuju Tina nak baji yang ya 014 870 7597. Okey, lalu pesan ke Siti tu hanya hari Suntai anak Janting madah ke berantu kenia ngapai ngau niang Indai ya. Hanya niang Janting anak Rabah ngau niang Tipeh anak Rabing ke dekat diatur 2006 2026 tila Rumah Sidampu, inya Barumah Rawiang, Sungai Sejamban Ulu Mejau, Jalai Sangan Tatau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur suntai lumur 019-884-1052. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Julian, rumah Matin, Jalai Semerakan Tatau, rumah Lawang Nanga Bulu, Jalai Sangan Merit, rumah Jonasan Nanga Anau Tatau, apa yakin ngau sidak sebilik ba rumah pada tatau, apa dabung ngau sidak sebilik ba rumah sendua, apa landu tau ke Ijan anak selan ngau sidak sebilik ba rumah Duris Samban Teluk Batu tatau, ngau Kaban Belayan ke buka yang kena ulih di sebut di Tumagang. Jadi pesan ke Siti itu peninga ianya pesan Ari Thomas ane angkuh. Jadi pesan tu madah ke berantu ke niang apa sida niang angkuh ane jantan ke dekat diatur 2006 2026. Ba rumah Sidampu nya ba rumah Balis nanga jenga anak tatau ya. Jadi pengawaknya diatur pukul 3 lemai lalu muak ke malam ditangkan ke ngau pengawak perantau ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Thomas ba lumur 019 8353749. Lalu pesan tu menuju Kaban Belayan ba Batang Anam ba Muput, Jalai Sangan Merit, Jalai Sangan Tatau, ba Bintulu, Rumah Joshua Manit Setiam, Rumah Begerita Tujang Julau, ba Kapit, Selangau, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadinya tadi pesan madah ke berantu keniang angku hana jantan ke dekat diatur 2006 2026 pukul 3 lemai lalu malam inya pengawak berantu ke niang tau ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Balis nanga jenga anak tatau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah inya ari isi ane aniang madah ke pengawak merekat kergang niang tuai rumah kunjang ane kusiang dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 hanya hari 5 ba rumah Sidampu hanya baru meisi entawa asal undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba suai ni ya bakas sebuti menalang lubuk ju Sungai Tengah, Guntung, Sungai Antu, Sengkuang, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu telepon ngagai lumur 019-588-5955 atau ke lumur 014-592-5992. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya pesan hari Linda nak jamit madah ke ngeta sulit niang Indaya ianya niang Idan ane Ubay ya ke dekat diatur 27 hari bulan 5 2026 ba rumah Sidampu ianya ba simpang Yuang Jalai Bukit Goram Kapit. Ianya di penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Linda nak jamin pu ba lumur 010-598-1822. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Tiau, Nanga Tiau, Sungai Mujuang, Bebangan, Baterejang, ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut itu magang. Pesan madah ke pengawal ngeta sulit ni yang idan ane ubai ya tau ke bini ni yang jamin kedeka diatur pagi 27/5/2026 ba rumah sidampu inya ba simpang yuang jalai bukit guram kapit. Okey, inya tadi pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi lagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari Jeffrey Luang. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Patrick ke Kristen, tau ke pangkas anak Jeffrey, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam tu lagi ba rumah sidampu, enya rumah lumur 5C, Lorong Satria Timur 4. Jalai Desa Satria Sibu. Lalu niang tu dekat dikubur ke Pegila ya. Jadi penerang ke sili lagi bekal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Jeffrey Luang pu bak lumur 0173795518 tau ke nuju Randi Bajai 0107633878. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Nanga Dalai Sungai Iran Sung ba Kapit Macan Kenawit di Sibu Sengan Bintulu Miri di Kuching ngau Kaban Belayan ke Bokai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Patrick ke Kristin tau ke pangkas anak Jeffrey udah nada ya lalu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah sidempu inya ba rumah lumur 5C Lorong Satria 4 Jalai Desa Satria Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya ari tuan rumah Jimmy anak Ngindang. Pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang Ngindang anak Cerang, niang Entado anak Engkari, niang Encik anak Usin, ngau Gandat anak Kedu ke dekat diatur 30 hari bulan 5 2026 terilak ya. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Jimmy Tanjung Aboy Lingga. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tanjung Aboy Baru, Upi Seduku, Sungai Pisang Kerepu, Tulang Lingga, Tanjung Bijat, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke berantu keniang Ngindang anak Cerang, Entadau anak Angkari, Encik Anu Usin ngau muka gandat anak kedu ke dekat diatur 30 hari bulan 5 2026 yom. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari seriat anak Manggau. Jadi pesan tu madah ke pengawal gawaian tu keniang Manggau anak Empawi ya tau ke Apai Garit. Kalau pengawalnya dekat diatur 28 hari bulan 5 2026 muak ke malam ba rumah Sidampu hanya ba rumah Kristina Sungai Maban Balingian ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai seriat Manggau umpu bak lumur 014705 4842 atau kenuju Pil Manggau 019-583-1578. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Gemat Sungai Mas Indah Star ba Ladang Kemena rumah Juspi Sungai Selagai rumah Gening Ulu Mala Tatau rumah Mandau Jalai Bukut ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di tu magang. Pesan tu tadi madah ke pengawa berantu Kening Manggau Anak Empawi yang ke dekat diatur 28/5/2026 muak ke malam ya ba rumah Sidempu ianya ba rumah Kristina Sungai Maban Balingian. Okey, lalu Siti itu ianya pesan madah ke berantu ya ke atau ke Berkat Keregang niang Endra Serangi ane Andrea ngau niang Brian ane Menggung ke dekat diatur 29/5/2026 ba rumah Sedampu nyoba rumah Graman kilometer 7 Jalai Tatau Sangan Sungai Empua Julai. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri Bintulu ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu madah ke pengawak Merekat Gergang ngau berantu keniang Andrea Serangi anak Andrea ngau niang Brian anak Menggung ke dekat diatur 29/5/2026 ba rumah Sidampu hanya ba rumah Graman kilometer 7 Jalai Tatau Sangat ya. Okey, hanya ke sekedar hari pesan

0: Saya pedis serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk di gagak ari Gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedis serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk di gagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kuadu raman dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship bak presis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant unorang ngau kebukai. Tuk miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.

Ya, selamat pagi peninggal. Dia tu kami nak abur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Sarawak naga 6 juta hektar kanandur digezet nyadi kampung Galau Meruan. Program Sarawakku Sayang di Bintulu mujur mata penatai lebih 35,000 ikut orang. KPWKM nyedia ke 5 juta ringgit kena berjalan ke program Rhythm.

Jadi tu isi berita. Sarawak nak habis nadai 6 juta hektar kanandor di Menua tu digezet jadi kampung kalau meruan. Sapit Premier Dato' Ammar Wan Tengah Liasan madah ke lebih 4 juta hektar mucur di Japai nakak ke dia tu. Sarawak Megah netap ke Taga habis nadai 1 juta hektar kanandor ke dijaga penuh tau ke Totally Protected Area TPA. Kira 57 juta pun kayu megah mucur ditanam dengan program nanam baru pun kayu. Sarawak Tibesai 14.2 juta hektar dia tu agi ngetan ke lebih 62% kanandor mengkang nyadi kampung hasil dari pengawap jalai ke kampung meruan ngau nak ngetu. Ia maksud ke jakunya lebih jadi ke ari kampung Drabansa Renggat Menua Sarawak 2026 di Miri. Ngenang perkara ke sama, Dato' Ammar Wan Tengah madah ke kampung Ukai Semina alai nguliah ke kayu batang dan megak nyadi aset ekonomi baru diulih mansut ke hasil dagang karbon teknologi gadung ngau industri tiberga di Sarawak. Dengah pengurusan kampung Timeruan megak mujur mata orang ari menua luar meranak ke pokok di menua tau. Kerjasama ngau institusi dari Jepun, Eropah ngau menua-menua Asia udah muka peluang terbesar ngau berjalan ke pansia saintifik serta ngemansang ke teknologi bak pengurusan kampung ti moden berpelasar ke sains ngau teknologi. Ia muka nyemetak madah ke besai guna peranak menua tu sama ngau nyaka serta ngetan ngau guna hasil kampung ukai kayu bakar rutan mulung ngau produk asal kebukai tibisi potensi ekonomi tinggi. Program Sarawakku Sayang bagi menua Bintulu ditembuk diatur kemari mucur mata penatai lebih 35,000 ikut orang sekumbang 3 hari programnya kediatur bak padang Bilun Lama Bintulu. Pengawal nutup programnya dipenyadi ke Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Datuk Macarenggi. Ia madah ke agensi perintah megak, bisik ngau ngambil bagi, nur ngenatai ke servis terus ngagai rakyat. Itu dikena nentu ke pengawal ngadu ke dokumen, bantu pengelantang, servis kaunseling ngau perkara ke bekaul, uli diatur ngau lantang, lalu rakyat, nak ngeluar ke mayuh belanja laban nuju nur ke semak. 8 company megah bisa ngatur interview terbuka timucur dipasuk lebih 400 ikut orang. Ekonomi menua megah bertambah berindia hari 50 ikut orang dagang ngau masuk Bintulu Kitchen and Sales ting rekod hasil jual lebih 400 ribu ringgit. Agih belanja RM500,000 diungkup kena berjalan ke projek Kampung Angkat Madani bak Batu Luking Kenawit. Itu dikenaknya dia kait bersih, agih sidak bak rumah panjai, rumah bibi, rumah juni dan rumah moris serta sekolah SK Batu Luking. Menteri Penyeraku, Datuk Seri Aaron Agodagang, madah ke projek ngagak tangki air bersih berguna benar kena tentu ke rakyat. Bulih air bersih dicukup entap serta likun. Program Kampung Angkat Madani setiari pengawal bergampung kena ngerapit ke tikas pemansang antara kanan menggeri ngam nuap sisir hari tingangkat ke pemanah perengkah guna rakyat bakal nyedia air bersih kuasa karan jala alun ngangkat ke bungkur arus internet ngelati keraban bangsa serta negap ke sosioekonomi menua. Ia maksud ke jakonya ngakai pengarang berita semudah jadi ke projek Kampung Angkat Madani Batu Luking di Kenawit Sibu. Kita ada tu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. Upis Komunikasi Ngau Multimedia Malaysia berjalan ke kod penyaga Nubia Amit ngau kod ngurang ke risiko inya Siti Ariatur ke berguna benar kena nyaga pengliko Nubia bak laman digital. Menteri Pemansau Rindu Ruang Pilih Ngau Raban Bangsa Dato' Sri Nancy Syukri nyukung pengawal berjalan ke kodnya
Jadi pedak boleh mengangkat ke pengelikun biar amin arimai macam penanggul cyber. Tuk mega boleh nagang jenayah cyber nyadi nyengkau buli ngau eksploitasi seksual ti boleh meri empas ngagai pengelantar runding ngau pemansang biar amin. Berjalan ke Kota Megah, netap ke tangkup pengawak terang agar sidak tersedia ke platform media sosial. Lebih nyarap konten tau ke isi cerita tindak mana serta negap ke cara baru kena nyaga pengelikun pengguna. Ia maksud ke jakunya agar pengarah berita sepunah menjadi ke program Rhythm, Ritma Kehidupan Harmoni di Kuching. Berbangunnya 5 juta ringgit diagih kena berjalan ke program Ritma Kehidupan Harmoni atau ke Rhythm di Serata Malaysia. 6,500 sekurang ditagak dengan masuk programnya. Jadi berjalan ke dengan 133 program sihat orang tua umur, 133 program terapi orang timpang pendiau OKU serta 6 siri seminar penyaga. Nakak ke dia tu bisik 400 sekurang udah ngemasuk 12 program sihat orang tua yang umur, 10 program terapi OKU serta siri seminar penyaga. Rhythm dilangkar nyadi inisiatif strategik kena ngangkat ke pengelantang raban orang ke udah tua yang umur ngau OKU ngena cara tipe pengerai terapi serta dipasuk semua orang di serata Malaysia. Rakyat di Semanggang dipinta seruan bersedia napi ubah dunia di media moden serta digital. Kaban Kaunsel Negeri Semanggang, Dato' Francis Hardin Hollis, madah kerayat patut nguna peluang, nambah ke penemu ngau pengandik kena ngangkat ke tikas ekonomi kenang udah bisik. Yang madah ke perintah Sarawak seruan komitan, nentu ke tiap ikut rakyat yang kau mbak menua ulu ngau di menua pesisir, nerima penguntung ari pemansang ke dilanggur. Mayuh macam pengawal udah dipercayai ke perintah menua yang kaum ngemansang ke infrastruktur jalan alun, nyedia kait bersih ngau bungkur arus internet kemana lagi, kelimpah hari perkara pelajar pengerai ngau pengelantar rakyat. Ia maksud ke jakunya maya program Randau Community di Sri Aman. 1,020 kampit beras diberi angkir raban orang ke udah tua umur di Kuching, Sibu Ngau Miri, berserimai ngau nyambut Hari Wesak 2026. Bantuknya diberi dengan program Servis Mensia Mayuh, Gerempung Buddha Malaysia Pampang Sarawak, ngau Persekutuan Persatuan Buddha Sarawak, serta disokong Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Sing madah kenyaka pengantang raban orang keudah tuai umur ngau nak bidik lansia mengkang di Kemerat lebuh Sarawak bersedia nyadi menua maju lebuh ratai bak tahun 2028. MBKS dekat majak nyukung program tim ransang raban orang keudah tuai umur meruan berpengerai cakah ngau masuk pengawak ramah serta merti kebesai guna nyaga pengerai. Ia maksud ke jakunya lebih kengari ke Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berjadi ke programnya di Kuching. Dikenal ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Sarawak naga 6 juta hektar kadandur digezetnya di Kampung Galau Meruan. Program Sarawakku Sayang di Bintulu mujur mata penatai lebih 35,000 korang. KPWKM nyedia ke 5 juta ringgit kena berjalan ke program Rhythm. Berita pagi itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Selamat pagi.

0: Damai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club kemega ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu bini Kepala Menteri Datuk Amau Puan Sri Hajah Laila, Datuk Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Datuk Amau Bujang Muhammad Noor, kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega bisi dibaik Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan melantang ke ati tak mega endur mensia mayuah bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik diatu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai dijamu bak pengerami malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ayan ke gaya penghidup sosial ti berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakut sehari tu ianya cabau. C-H-A-B-A-U. Cabau. Reti jakut cabau ianya pengawak bakal nebas mantap mampat ngempat mutung tau ke nguntin tang pengawaknya nak digagak ngau mana tau ke nak alus. Contoh genteran jakut ke terubah. Pemaduk ya meaku ngagai kedai ibunya nyau sengapa buat aku dikempat ya seminat dicabau-cabau ya sengapa aja. Contoh genteran jakut kedua. Anang cabau-cabau kita nebas madang umai tuan rumah. Naklah diberi ya upah mimit lagi. Nyanaka seleka jakut sarito ianya cabau.
4: Seleka jakut sarito tau dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
5: Waktu ya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi lepas tu tuan mula-mula ya pengawal kita iban kita angkat. Animang. Kita angkat ngagai rumah baru mesti kita mangkot tiang dulu. Sudah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Udahnya lemai baru kami ken lemai yang tu nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu malam-malam lima pagi nama-nama keng kunik. Udah kunik itu pertama kita bagi sekaya rumahnya ngayua-ngayua penjelap. Semua hantu kereta di kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tawan bukai baru de tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka de baka gawa nima bulu nima pangau
1: arti ya
0: udahnya baru kita gawa nima tua. Udah ada temu udah ada gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu tadi.
0: Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawa kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong. Pengawak kita iban itih ketusuan adat kita iban. Udah dia gawa nangari gawai lesong. Udahnya baru dia tau gawa. Tau gawa kenyalang. Udah dia gawa kenyalang. Tahun buka yang TDK gawa baru dia gawa ijo pumpuang. Udah dia temu gawa ijo pumpuang. Agi ke dia kap gawai. Timang sepanjai. Nya baru dia gawa sanau liau. Jadi apa pengawak kita iban sanau liau tajau tu. Dia bumbuh tutuak ngebesi. Buriat tajau. Orang kan utuak buriat tajau dengan besi. Dia pilih. Pilih orang ke udah kuram jarinya utuaknya. Nanti ya. Orang sengapa numuak buriat tajau dengan besi. Tajaunya belah. Nanti ya orang keberani. Ini baru belak-belak buriat tajaunya. Nadai belah tajau. Jadi tersangnya tuak dia jangkam ke dia. Dengan orang enam. Animar pajai timang pemain data bahasa noliau. Gawai orang nyong agai orang nyanyu nempalai ke saya. Gawai 8 hari 8 malam kami ke timang baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman. Nyai apa ada iman?
1: Iya.
0: Arti ya. Jadi apa pengawak orang gawai antu? Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuk. Nyak nama gawai antu dambe orang nyapa ino nyapa. Jadi orang lelaki orang kenemu nima jaluang. Ada tu orang nima jaluang mangau antu sebayar. Aku to nemu nima jaluang. Ita aku ngai dambe orang ngai aku pengawaknya. Lebihnya pengawak antu sebayar. Nyai apa tujuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan juang orang manik kai. Galek kena tanya demek orang inok kemide pire yang makai. Udah babi demek makai kira ya pukul 11. Gayang orang babi nyak pedak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisik nimang. Babi itu sengait tanya. Nimang orang semalam-malam. Pagi orang ngayang babi. Nyak baru orang mendati babi. Nyak ya abad tusuan nadat ketiban. Jadi apa pengawak yang nimat tua. Pagi tumuh ya temuk. Nada kalah lawan orang nimat tua tumu semua arti lima tua atumu tawas hari lima tua atumu. Jadi apa pengawal dia lima bulu lima pangau lawan kira ya pukul 9 semua leban datai ino antum ke depadah mana yang datai tadi depadah ngabang pagi orang ini berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau siapa ino panai ino sini jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi lawan dia semua kira ya pukul 9 ngagai pukul 10 aja mau ngawak 50 dede nimang ngawak bukainya semuanya penyai bekal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai yang ingkat nua pagi ngalih hari mau ya semalam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua nanti ingkat 2 hari 2 malam nanti ngagai pagi antara 5 hari nua itu mau nanti ngagai nekuak pagi baru 6 hari yang baru timah semua. Ante yang ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari. Ante timah ngambil pegawai yang ngagai nempelai ke saya 8 hari 8 malam.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.